Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

bunga, mari pula. Mak bunga ke suka benar makinai-makinai di kelas ni. Tambah-tambah nasi kabu, nasi lauk. Sedapnya makin pagi-pagi. Makin pulak pagi petai siya malai, pagi petai siya malai. Kadang-kadang lebih 3 kali sehari makan nasi deh. Cumanya kena jaga-jaga lah sikit kesihatan kita. Sebabnya di Malaysia ni, kat mana berdasarkan data NHMS 2023, peratusan orang dewasa kat mana berumur 18 tahun ke atas yang mengalami obesiti berat ataupun BMI dia ni lebih daripada 30 ni diklasifikasikan oleh WHO 3 negeri paling tinggi dalam Malaysia ni yang mencatatkan obesiti paling tinggi, iaitu pertama Negeri Perlis 32.8%, lepas tu Negeri Sembilan 28.9%, dia juga di tempat ketiga Wilayah Persekutuan Putrajaya 25.8%. Jadi purata dia 21.8%. Rakyat di Malaysia ni mengalami obesiti. Tak kira lah di negeri-negeri mana pun, di Kelantan pun kita kena jaga kesihatan kita. Jangan biar buih lebih lah berat badan kita tu. Takutnya terlebih BMI, pusing. Nanti nyakit lah, nyakit lain-lain pulak mari. Tak usah lah lagi tu. Mak bunga tak marah, Mak

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, Gu Pagi Gu kita berlakon bersama dengan Easy pagi ni.
2: Ya, dan seperti yang dijanjikan, pukul 8 tak ada dah yang nak. Cikgu, ketandas, tak boleh dah. Sebab apa kita nak umum, bukan umum lah, kita nak kata war-warkan kita punya peribahasa pagi ni, Liz.
1: Ya, betul. Okey, sebabnya kalau setiap hari Isnin kita ada kelas peribahasa pagi. Suppose kalau untuk anda yang mana nak berkongsi maksud untuk peribahasa hari ini, boleh sahaja ke telefon kami. Taliannya 09748 8630 ataupun 09743388. Jadi peribahasanya apa tu, Is?
2: Peribahasanya ni, kalau sekali pandai tu agak menakutkan juga, tapi kena tengok molek sebenarnya maksud dia penting. Baik, bunyi peribahasa pagi kita macam ni . Beranak tiada berbidan. Bermaknanya macam beranak tak ada tok bidan ni.
1: Beranak sendiri ni.
2: Beranak tiada berbidan. Beranak sendiri ni. Peribahasa kita pagi ni tu yang saya kata takutnya tengok peribahasa.
1: Sebab takut nak baca.
2: Saya takut
1: sebab main dengan beranak ni.
2: Beranak pula tu kalau melahirkan okey. Beranak tidak berbidan.
1: Jadi kita nak tahu ke apa dia maksud untuk peribahasa beranak tiada berbidan. Boleh telefon kita lah. Boleh juga nak WhatsApp pun boleh. Dan juga nak komen di live TikTok, di Facebook boleh.
2: Ya, kita rata-rata dah kita ke udara ni.
1: Boleh Facebook. Tengok dah ni. Lagu mana duduknya. Dia ke tak dia?
2: Boleh tengok dua ni lagu mana rupanya terjelmeh dia pada hari ini.
1: Baik, jom kita tengok. Ada.
2: Jom kita tengok lah dulu siapa yang bertuah ni. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Allah ngatutuk awal tak awal muno dulu. Kalau gitu kita berhibur dulu lah boleh ko?
1: Iya. Okey, lepas ni lah kita ambil pemanggil.
2: Lepas ni kita ambil list nak tanya last soalan .
1: Apa dia?
2: Betul ko retina kalau tapar sakit?
1: Yalah dah kalau kena tapar deh. Tak ada lagi kena tapar tak sakit.
2: Ya, lebih sakit daripada orang jatuh benar?
1: Sakit hati lagi lah deh.
2: Kita tanya Ilik. Go pagi.
1: Go kita belakang.

0: Rasakan kuasa tamparan wanita. Sakit kat lah rajin dah terap beberapa kali. Baik, peribahasa kita hari ini ni masih lagi tidak terjawab, iaitu beranak tiada berbidan.
1: Okey, jadi kita nak tanya pemanggil. Gu pagi-pagi ni, yang mana boleh berkongsi maksudnya? Kita ambil lah Ishak Doktor.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Yeay, Ketua Pengawas.
2: Halo, jom masuk belah, jom.
1: Panggil belakang. Lapai-lapai belah dia ni.
0: Ya.
2: Lewat.
0: Pak Su kena panggil, Pak Su. Pak Su macam mana ni, Pak Su? Beranak tak ada tok bidan ni, lagu mana bagi bahasa kita ni?
1: Kenapa dia masuk dia?
2: Maksud dia mendapat kesusahan.
0: Aha.
2: Kecelakaan dan sebagainya kerana salah diri sendiri.
1: Nak beranak kena pergi hospital biar ada tok bidan lah dia.
2: Betul.
1: Kalau gapa-gapa jadi susah ke diri sendiri pula.
2: Jangan.
0: Ni dia memilih untuk tak usah ada tok bidan lah ni. Manda-manda. Lepas tu kat menyusuh diri sendiri.
1: Menyusuh ke diri sendiri?
2: Cucuk diri sendiri.
1: Okey, baik.
0: Ada. Ada Pak Su. InsyaAllah lepas ni anak murid lain pula masuk.
1: Lambat sikit. Okey, terima kasih Pak Su.
0: Terima kasih Pak Su. Waalaikumsalam. Okey.
1: Okey, baik. Kita nak ambil lagi pemanggil seterusnya.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, ni ada Pak Din kita ni. Mujur masa.
0: Ya, ketua kelas, ketua pengawas. Baik, Pak Din.
3: Ya.
0: Agak-agak jawapan berbeza kau dengan Pak Su tadi.
3: Bidan
1: ni. Beranak, tiada berbidan.
3: Bukan bidan tanah ni. Bukan.
0: Tok bidan. Saya panggil Tok bidan.
3: Mak bidan.
0: Oh, okey, berbeza je situ.
1: Jadi apa dia maksud dia tu, Pak Ding?
3: Maksud dia tu, Pak Pesulia Rakyat adalah mendapat kesusahan atau kecelakaan. Kerana kebodohan diri kita sendiri.
1: Ni jenis buat kerja tak fikir dulu lah ni.
3: Ya, menanggut akibat buruknya.
0: Baik, terima kasih Pak Din.
3: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada lagi, kita ambil lagi Is. Pemanggil seterusnya, kok-kok ada di tali
0: yang ada.
1: Nak berkongsi jawapan.
0: Baik, Assalamualaikum. Hai.
1: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semoga jawapan daripada Ustazah Kalamullah berbeza lah
4: Anak tu anak payah kan. Jadi anak tidak setara kalau tak bidan kan. Kalau kita beranak tak bidan, kalau kita walaupun kita setara sekalipun, kalau kita tidak beranak dengan tak bidan, nak buat surat beranak payah.
1: Yang menyamuknya tu tak ada nama dia.
4: Tak ada nyamuk. Kita orang nyamuk dia kena sampai ke bawa ke mahkamah nah kita gitu. Dia kena ada orang bertaliah juga menyambut bayi.
1: Betul.
4: Kalau nak beranak dengan saja-saja gitu, tak beranak. Ayah kalau dia beranak apa dia terlena tah diri pun tak.
0: Cemas sungguh contoh Kak Wei tu . Cemas saya dengar. Ya Allah, menakutkan. Baik.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tapi betul lah kata betul, Kak Wei tu. Sebabnya kalau di suka hak kita beranak tu Is, dia akan tulis yang mana menyambut baby sambut. Tu siapa dia. Nama misi mana.
0: Kalau tu bidan, kalau tu bidan kampung, tu bidan kampung.
1: Kena tulis nama dia. Tapi bertauliah lah. Kalau tak bertauliah tak boleh. Okey, baik.
0: Baik, faham.
1: Masuk ke spital pula. Okey, baik. Ada lagi jawapan-jawapannya untuk peribahasa pagi kita.
0: Kita nak tengok dekat ruangan TikTok ni ada yang komen sebenarnya. Tapi saya tak pastilah. Okey, maksudnya dapat hasil tanpa susah payah, kata Inci Ibrahim.
1: Okey, baik.
0: Seterusnya, dekat Facebook ada tak, Liz?
1: Belum ada.
0: Belum
1: boleh
0: ada
1: lagi lah komen. Yang mana tengah tengok dekat live Facebook pagi ni boleh komen jawapan anda. Nanti saya dan juga Is akan bacakan.
0: Baik, rasanya kita berhibur dululah. Kalau
1: tak ada nak
0: call lagi, tak apa. Kita bagi satu peluang lagi untuk anda berfikir, okey? Andi Bernardi, 3 pagi.
1: Kita belakang.

0: Ha, satu peluang ni tak serem orang boleh bui. Kalau is suka bagi peluang sebab hati ni mudah rasa sia kat orang. Tapi belum tentu kalau Liz di tempat itu. Liz mudah tak bagi peluang kat orang, Liz?
1: Kita kena tengok apa kesalahan yang dia buat tu lah dia. Tapi kalau peluang untuk anda yang mana nak berkongsi maksud,
0: yes,
1: bagi boleh. Kita bagi lagi.
0: Kalau anda yang mungkin dah call tadi, nak call lagi untuk sebab jumpa jawapan lain ataupun dekat ruangan komen tu, kita dah terbaca jawapan anda. Lepas tu anda tiba-tiba rasa macam saluh lah tadi nak komenkan lagi. Boleh kita bagi lagi satu peluang.
1: Ada lagi ke tu pemanggil kita?
0: Ada. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Ha, awak?
2: Ya, saya
0: betul. Awak memang bertuah lah hari Isnin ni. Ucapan pun awak dapat. Peribahasa pagi pun panggilan awak dapat.
2: Itulah saya nak.
0: Tapi hati awak tetap ada pada Abang Syah. Sudahlah awak. Awak.
2: Janganlah
0: cemburu begitu. Baik. Beranak tiada berbidan ni macam mana awak?
2: Saya jawab dengan besut Salah betul tak?
0: Jawab dengan besut?
2: Saya jawablah cuba-cuba.
0: Okey, baik. Silakan.
1: Cuba-cuba Kak Cima.
2: Sesuatu pekerjaan yang kita buat. Tidak ada bantuan dari siapa-siapa. Bekerja itu ada usaha kita sendiri.
0: Maksudnya kita buat sesuatu benda tu tanpa minta tolong siapa-siapa. Itulah yang kita itulah maksud beranak tiada berbidan.
2: Kita buat kerja, pekerjaan yang kita lakukan tiada bantuan dari sesiapa. Hanya di atas usaha kita sendiri. Termasuk saya.
0: Wah, nak beri contoh ke tak tu? Tak sih.
2: Contohlah tu. Kita contoh dah. Kita buat kerja apa ni. Kita buat sendiri. Kita jaga. Jaya ke tak jaya ke. Tidak ada siapa tolong.
0: Harap berjaya lah dia. Sebab beranak tu tak ada petuk bisik. Baik. Bye-bye Kak Cima.
1: Okay, baik.
0: Salam.
1: Itu jawapan Kak Cima kita. Ini saya nak baca. Ada yang komen dekat Facebook ni. Daripada Azimi Ibrahim. Jawapannya, beranak tanpa bidan. Membuat atau mendapatkan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Itu jawapan dia.
0: Kita tengok lagi di panggilan kita ni. Ada siapa ni? Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Liz dan Is.
1: Umi.
0: Umi sehat. Okay.
3: Alhamdulillah, sehat orang tua. Macam Pak Suli lah.
0: Umi. Umi ni beranak tak ada tok bidan ni macam mana, Umi?
3: Inilah maknanya Umi rasalah buat susah diri sendiri. Tak ada tok bidan. Ada macam mana. Kita ambil putusan sendiri. Katalah contoh tu nak pergi hospital. Bila tu mendapatkan ni lah. Susahlah buat diri. Tak ada siapa nak menolong. Maknanya buat susah diri sendiri. Sebab dengan putusan yang kita buat tu.
1: Okey. Baik. Umi. Mujur tak ada baca jawapan Umi dekat WhatsApp ni.
3: Tak ada baca.
0: Bapa Umi jawab ke apa Umi? Alak.
3: Umi jajah tak dapat. Aku pun tulis.
1: Tak apalah. Boleh dah ni.
3: Umi dulu nurse bahagian perbidanan.
0: Okey.
3: Kita tak baru. Gua musang. Gua dekai.
1: Itu dia bidan masuk dah ni.
0: Untuk bidan ni. Jadi Is tak perlu baca lah ni jawapan kat WhatsApp ni terlalu sensor sangat ni.
1: Okey, baik. Terima kasih
0: Umi.
3: Assalamualaikum.
0: Okey. Kita ada lagi masa kesempatan dekat TikTok ni, cuba tolong ada tak komen-komen tu sempatlah kita nak baca.
1: Saya nak baca kiriman daripada Kak Yah Jabi ni.
0: Baik.
1: Yang mana Kak Yah kata gana ni kalau tak ada bidet zamir dulu ni dia tu untuk murung best segala ni. Ada yang apa ni? Kak Yah kita nak tahu masuk. Jangan we kenyataan saya.
0: Bezo dengan lo ni ada doktor yang hot layuk, hot tauliah. Ni kita
1: ini bukan jawapan ni Kak Yah.
0: Kita bukan nak tanya bidan sekarang ni valid lagi ke tidak, bukan Kak Yah. Lo ni kan peribahasa dia ni beranak tiada bidan, itu peribahasa dia. Maksudnya lagu mana tu?
1: Tak apalah
0: Kak Yah.
1: Sebabnya kita pun dah pukul 8.30 minit pagi ni. Lepas ini kita akan bersama dengan antaranya.
0: Baik, jadi kita berhibur dululah. Kalau anda semua rasa macam sudahlah nak tahu lolo dah ni jawapan sebenar dia ke apa. Baik, kita berhibur dulu. Mahatariku Agnes Monica. Good pagi.
1: Kita belakang.

0: Yo, gu pagi, gu kita belakang. Pelajar-pelajar kita ni ketar runyuk dah ni. Orang kata tak sabar-sabar nak tahu peribahasa pagi kita ni. Gepa dia jawab apa dia ni. Menakutkan pun ada juga bunyi dia. Beranuk.
1: Yo, mari ni beranuk dengan beda pagi ni.
0: Beranuk tak.
1: Tak apalah, kita ni tak tahu, tak boleh nak wui maksud sebenarnya.
0: Ya, kita tak boleh memandai-mandai
1: pengantara dia sebenarnya.
0: Baik, sekarang ni dekat talian kita ni kita ada Cikgu Faizah, SISC Plus Bahasa Melayu PPD Bacok Munshi Dewan. Di mana Cikgu Faizah lah akan bagi tahu maksud sebenar peribahasa pagi kita supaya kita tidak lara dan terbabas ke jalan yang lain.
1: Okey, jadi kita dah ada di talian pengantarnya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Cikgu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik.
2: Apa khabar DJ Is, DJ Lee?
1: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah.
0: Salam kenal dari saya, Cikgu.
2: Ya. Pertama kali bersua di udara.
1: Betul.
0: Cikgu, peribahasa hari ni, Cikgu, jujurlah saya kali pertama dengan hari ni. Yang berbunyi begini ni, beranok tiada berbidan.
1: Jadi apa dia maksud dia sebenarnya, Cikgu?
2: Is dengan Liz ni teruja, bukan teruja, dia kata apa? Terusik dengan perkataan beranak lah kau.
1: Beranak ni kita takut.
0: Kita ni orang beraluh kalau royak melahirkan. Okey lagi. Beranak kita takut lalu. Okey, baik, teruskan cikgu.
2: Ni kita kata satu bahas, kita kata satu pandangan yang begitu tepat lah. Daripada orang tua-tua dululah. Kenapa dia tidak menggunakan perkataan melahirkan?
0: Kenapa ya cikgu?
2: Kenapa dia tidak melahirkan? Jadi kalau kita gunakan perkataan melahirkan, mesti ada pelengkap dia. Melahirkan anak, melahirkan rasa.
0: Faham?
2: Jadi dia tepat terus pergi kepada beranak terus. Kita tahu dah. Satu perkataan itu sudah tepat, sudah tahu dan sudah mengerikan list dan
0: list. betul.
2: Beranak tetapi tiada berbidan. Kalau kita kata beranak ni mesti kena ada orang yang tolong,
0: betul.
2: Ya, bidan-bidan ni untuk menolong ibu yang hendak bersalin,
0: betul.
2: Okey, kenapa dia kaitkan beranak ni dengan tiada bidan? Maksudnya di sini, orang ibu yang nak melahirkan anak ni, dia bukan dia tahu 9 bulan kemudian.
0: Baik.
2: Kan? 9 bulan 10 hari kita kata. Tetapi orang yang mula mengandung ni, dia tahu dari awal.
0: Okey.
2: Dari awal. Jadi dari awal itulah ibu-ibu yang bakal beranak ini perlu hadir untuk pemeriksaan antenatal, betul kan?
1: Ya, betul.
2: Antenatal. Kena pergi hospital. Maknanya rawatan tu dari awal. Kemudian dia kena ada dokumen kehamilan. Kalau kita biasa guna buku pink.
1: Ya, betul.
2: Kena ada rekod kesihatan yang lengkap. Lepas tu kena waktu dekat-dekat nak bersalin, kena kenal pasti tanda-tanda. Kan? Lepas tu ibu yang mengandung ni juga dia perlukan tidur dan rehat yang cukup.
1: Betul. Tu tak masuk lagi kena minum air gula cikgu.
2: Iya.
1: Dua kali.
2: Dua kali. Maksudnya itu rawatan apa, kita kata pemeriksaan kesihatan untuk ibu mengandung lah.
1: Ya, betul.
2: Jadi, jika kita lengkapkan semua persediaan ini, itu yang kita kalau ke hospital pun kita boleh dapatkan rawatan yang sepatutnya. Ini yang biasalah. Kalau yang luar biasa bersalin begitu mudah dalam kereta pun boleh bersalin, itu lain.
0: Itu cerita lain lah.
2: Ni orang yang kita kata
0: memilih.
2: Menyebabkan dia ni beranak dengan tiada bidan adalah sebab kesilapan dia. Kesalahan dia. Dia tidak dapatkan rawatan dari awal. Kalau zaman dulu-dulu pun dia bidan dia dia bukan berjumpa bidan tu dekat-dekat nak bersalin. Tak. Dia akan ada proses dia, dia akan ada peringkat-peringkat dia berjumpa bidan. dari 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Itu maksudnya rawatan untuk ibu mengandung dulu. Sekarang ni awal lagi kita di kesan kehamilan tu, dia sudah buka buku pink tu. Dah ada rekod rawatan. Jadi kalaulah kita ikut langkah-langkah ni, mustahil kita akan beranak tanpa bidan.
0: Tak susah.
2: Jadi masa apa kaitannya dengan peribahasa beranak tiada berbidan? Maksudnya kita dapat susah sebab kita sendiri yang buat salah.
0: Kita susah atas pilihan kita sendiri. Kita yang tak siada bidan.
2: Kita susah atas pilihan kita sendiri. Itu maksud je. Jadi dalam begitu dalam teguran orang dulu-dulu kepada kita sekarang ni lah, kalau kita ambil itibar daripada peribahasa ni, kita bukan sekadar untuk situasi beranak ni. Situasinya untuk semua perkara lah. Semua situasi lah. Kita kena bersedia.
0: Maknanya cikgu, Waima dia tu pakar sakit puan sekalipun, dia tetap memerlukan bidan waktu dia nak melahirkan. Walaupun dia pakar sakit puan.
2: Kita sangat pakar dalam semua perkara, tapi kita kena bersedia awal.
1: Betul.
0: Baik.
1: Okey, baik. Jadi terima kasih cikgu hari ini.
2: Kita belum bagi lagi maksud.
1: Silakan cikgu. Panjang punya contoh tu.
2: Panjang huraian dulu supaya kita faham konsep.
0: Tak apa, teruskan.
2: Jadi, beranak tiada berbidan ni maksudnya mendapat kesusahan atau kecelakaan kerana kesalahan sendiri.
1: Jadi betul lah jawapan daripada gugu pagi kita.
2: Betul.
0: Hebatlah gugu pagi kita.
2: Gugu pagi ni cikgu rasa ini orang-orang yang rajin semak masuk. Rajin semak masuk. Maklumat di hujung jari sekarang kan.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi cikgu sudi bersama untuk peribahasa pagi hari ini.
2: Sama-sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam cikgu.
1: Itu tadi kita bersama dengan cikgu Faizah Mohamad Noh yang mana merupakan Munshi Dewan. Dan juga terima kasih untuk anda yang mana berkongsi jawapan untuk peribahasa hari ini. Jadi betul lah belaka tu.
0: Tak lari jauh lah. Bunyi macam seram tapi jawapan dia adalah penuh orang kata iktibar. Jangan sehebat mana pun kita dari sesuatu bidang, tak nak buat sesuatu kerja, kita tetap memerlukan pertolongan. Baik. Okey, jom kita berhibur dengan lagu Nusta di Gu Pagi.
1: Kita bakal.

0: Kelantan FM.
1: Memang best. Kelantan FM.
0: Geligo terasa.
1: Okey, baik. Nak suka sebabnya dengan lagu tu ke. Dia teringat ko video Aib Hira ni ke. Hira tu. Risau ko takut itu duduk golek dalam bilik tu.
0: Saya rasa dia
1: dengar lagu ni.
0: Ya, dia patut dengar lagu ni. Dia ayuh kita happy. Happy kita goyang.
1: Sudah.
0: Yeah. Okay, tak ada hot gelap mata dia. Hot gelap mata dia tak ada dik. Bila dengar lagu ni, itulah ubat gelap mata Syira.
1: Kalau berasa nampak macam dia tak boleh nak celak mata.
0: Bukan
1: pasal
0: lagu ni.
1: Okay Is. Lepas ni sebenarnya kita nak pergi ke utama sebelah pagi ke. Tapi kita nak berkongsi juga ni berkenaan dengan kek-kek kecurian kabel ni. Acak benar deh. Long ni deh.
0: Kampung saya kalau ada geng-geng curi motor dengan curi pisir, kabel ni jarang sangat. Tapi sebenarnya kabel ni bukan atas sore ni. Merata-rata tempat ada je pencurinya.
1: Tak kisahlah kabel, telefon kau kapa dia. Tapi kalau di kawasan rumah saya pun ada juga kena hari tu. Letih weh nak mari beki balik ke apa semua ni. Cumanya, kita nak pesan juga buat kerja yang tak berapa elok ni. Takut.
0: Berigat bodoh.
1: Berigat selah. Kalau berigat tak apa lagi Is. Tapi ni melibatkan nyawa.
0: Dia akan menyusahkan ramai orang family awak yang tak ada kena mengena dengan apa program apa pencurian awal.
1: Kejadian lah betul lah dia.
0: Akan tiba-tiba akan rasa sedih kehilangan.
1: Betul tu. Sebabnya kalau kejadiannya ni di Shah Alam ni mari berlaku. Yang mana seorang lelaki ni dia maut sebabnya terkena renjatan ketika curi kabel. Tak pasal-pasal deh. Jadinya kejadian ni berlaku ketika dia ni tengah mencuri kabel di tepi jalan Acok. Kapar di Kelang pukul 10 pagi maging.
0: Saya tahu tempat ni. Baik, Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Komisioner Ramsey Imbol, dia ada royak lah. Pihaknya menerima panggilan daripada orang awam memaklumkan penemuan mayat dah seseorang di lokasi berkenaan. Maksudnya orang awam jumpa tu. Mayat dah.
1: Meninggal dah lah di situnya. Di siasatan awal ni mendapati lelaki yang berusia 40 tahun tu dipercayai terkena renjatan elektrik ketika melakukan jenayah mencuri kabel dengan kedudukannya dan tangannya masih melekat pada kabel milik TNB.
0: Subhanallah. Ish, scary-nya.
1: Sebab kita ni kalau tak reti bahagian-bahagian elektrik ni bahaya, Is.
0: Lepas tu waris keluarga kemudiannya dia buat pengecaman lah lelaki terbabit yang berasal dari kapal dan kes diklasifikasikan sebagai mati ngejuk.
1: Dan juga mayat dibawa ke Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM Bunca Alam untuk bedah siasat. Jadi gitulah kita ni kalau boleh.

0: mahal benda ni ni.
1: Betul. Dan untuk yang buat kegiatan ni pula, awak tak pernah terdengar ke baca berita ke apa ke? Kita selalu wawarkan hok tu meninggal, hok ni kena renjatan.
0: Betul.
1: Tak rasa takut ke?
0: Dia main gelap mata sebab pitih ni is lagi lain lah pula ni.
1: Itu baru nak tanya tadi. Sebenarnya kenapa dia orang teruskan kegiatan ni? Liz rasa sebab pitih eh?
0: Sebab duit lah.
1: Bukan
0: bagai maha is.
1: Pitih bukan sebab pengaruh ni eh?
0: Bukit is. Yo. Okay, jadi kena hati-hatilah. Dan juga kita ni sebagai penduduk ataupun masyarakat yang mana nampak kejadian sebegini. Tolong lapukan kepada pihak berkuasa lah supaya benda-benda kecurian kabel ni dapat dibanteras.
1: Ya, banteras kalau boleh tu. Bolah, mari pergi masjid lah belakang.
0: Kita buat benda molek ni.
1: Ya, Liz, sebelum kita play lagu ni, Iz nak tanya Liz lah. Liz tahu lagu Kelly?
0: Kelly?
1: Lagu Kelly.
0: Kelly Clarkson ke?
1: Kelly. Okay. Iz ada tinggal satu kisah ni, dia pergi audition. Judges tu tanya nak nyanyi lagu apa. Lepas tu dia kata nak nyanyi lagu Kelly. Gagu apa? Kelly. Lepas tu dia pun nyanyi.
0: Kelly without you ke?
1: Kelly! Live without you.
0: Ada.
1: Sebenarnya tajuk dia without you, bukan Kelly. Oh, Kelly tu jiran awak, adik.
0: Biasalah tu, Is.
1: 3 pagi.
0: Begitu, pelakor.

0: haji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
3: Kelantan FM.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Guruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembedahan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karin dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Jorge Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain. Susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jurubu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. balik semula lah bersama dengan Easy pagi ni. Apa sejuk.
1: Itulah gemari-gemari dari tadi tak ambil sweater lah, ke
2: berasa
1: jacket
2: sejuk
1: ke.
2: Tapi saya tengok dekat luar tu nampak sebengai joong pulak dah eh.
1: Tadi mentari keluar apa tu kata tak jadilah hari
2: tak
1: ni.
2: Tak jadi pulak dah eh.
1: Ha, hari ni mendung.
2: Sebab itulah jadi kau sejuk berkali deh dari ni.
1: Sebab tu kita jangan kecek pasal tengkujuh.
2: Janganlah eh.
1: Ya mari tu.
2: Wah tak ingatlah gitu.
1: Wah tak ingatlah.
2: Saya tak mesti mana aku sinyok
1: ih. Saya lah. Sudah mungkin kita beramai-ramai tidur di RTM Kelantan.
2: Okey, dan pagi-pagi ni kita nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi setia dalam live di Facebook, di TikTok.
1: Saya harap Liz tak marah lah eh.
2: Apa tu?
1: Saya terbaca dekat komen. Dia kata salam DJ Syira dan DJ Is.
2: DJ Syira. Syira mari sini.
1: Marah awak ni kan.
2: Muka saya ni memang terlalu awam. Gitulah.
1: Tak, sebenarnya dia rindu Syira. Ya awak ni.
2: Mager yang bawa Syira konti.
1: Tak apalah kita gitu kan. Kita habis awal lah kan.
2: Habis awal
1: lah
2: saya. Habis awal. Tak apa di sini.
1: Tak apa, saya pun nak habis awal juga. Sebab Syira mesti nak ambil pasangan dia. Baik.
2: Okey, dan untuk anda semua jangan tukar siaran. Teruskan bersama dengan kami. Tak kira lah DJ Syira kau, DJ Is kau, DJ Liz kau pagi ni. Yang penting anda semua kena tetap setia bersama dengan Kelantan FM.
1: Ya, masa ada memang kan. Tak hargai. Bila dah tak ada nanti rindulah. Ni lah, jom lah kita berhibur dengan lagu ni. Cak Kapak Ulan Lidi Tendu Senduk Naga Bora. Tiga pak.
2: Kau kita apa kau.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: Selang. Jaz Layan, Kelantan FM, di mana jua?

0: Station name.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Kelantan FM.
1: Memang best Kelantan FM.
2: Geligo terasa.
3: Takkanlah tak best. Mestilah best.
1: Betul tu. Tama-tama dengarkan Gu Pagi. Ada easy temankan anda lah.
3: Ya, yeah, sengih je bawa kereta. Kau orang kat sebelah tu kata, apa dia ni? Sengih dekat steering tu. Sebab dia dengar easy lah.
1: Okey, jadi terima kasih lah. Mana dengarkan kami berdua pagi ni. Tak kira lah. Dengarkan kami. Mungkin ada yang dengar kita ni tu. Orang kampung is besu.
3: Dan juga ada juga yang dengar melalui RTM Klee.
1: Ya, betul tu Is. Cumanya pagi-pagi ni Is, kita kena sentiasa berwaspada lah. Baik. Ada, ada setengah daripada kita ni boleh panggil telefon.
3: Betul.
1: Tonteng bunyi telefon.
3: Kita kupas dah tu.
1: Tengok je. Nombor kapa ni.
3: Ya. Loh ni ada telefon canggih. Dia tulis dah.
1: Dia boleh detect.
3: Suspect scammer. Dia tulis situ tu siap-siap.
1: Okey, baik. Itu lagi baik lah sebenarnya.
3: Itu lagi baik ya.
1: Boleh apa kata kita ni berhati-hati.
3: Ya.
1: Berjaga-jaga. Sebabnya kadang-kadang main dengan nombor telefon pelik-pelik ni nak angkat pun takut.
3: Ya. Kalau dia melalui panggilan telefon, biasanya dia akan alok kita supaya dedahkan nombor akaun. Ataupun dia tak tahulah yang
1: dia
3: ini,
1: Dia menyamar
3: membuatkan orang kampung tu jadi ketakutan dan seroh segala apa.
1: Betul,
3: ada
1: tu. Terutamanya law ni, kejadian ni dia banyak melibatkan warga emas. Orang buat pecing dah kapa.
3: Warga emas jugalah yang banyak nyipet emas.
1: Harta dia. Banyaklah pecing tu ni. Pecing-pecing tu.
3: Ya, orang dulu ni yang pakai konsep sipet lah. Tunggu nak makan nanti tu.
1: Betul tu. Sebab itulah golongan ni sebenarnya sentiasa menjadi perhati geng-geng scammer ni untuk mereka dapat scam warga emas. Dia juga kalau nak diikut care ni, ada juga lah kejadian yang mana berlaku di Jerantut. Kalau ikut KPH lah ke Jerantut ni. Seorang warga emas ni terpaksa menanggung kerugi RM113,550 akibat diperdaya suspek yang mana menyamar sebagai pegawai penyiasat polis.
3: Tak kena ni. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintendent Nur Azman Yusof, dia ada royak lelaki berusia 69 tahun itu awal-awalnya dihubungi tidak dikenali yang mendakwa mangsa terlibat dalam kes pengubah haiwan haram ni kata.
1: Adulah. Lepas tu cahaya tu gak apa-apa. Muka kita tak buat ke? Jangan duk cahaya lah. Tapi mangsa ni terpedaya, lepas tu berasa cemas lah. Takut. Namun merahsiakan perkara tu daripada pengetahuan anak dia.
3: Ya, dan benda ni dalam tempoh 11 September hingga 13 Oktober ni, mangsa ini telah membuat kira-kira 20 transaksi dah, Liz.
1: Allah,
3: akbar. 20 kali pergi banking dah ni.
1: Betul tu. Tapi mangsa ni, dia sedarlah dia ni ditipu selepas perkara tersebut diketahui oleh anaknya sebelum dibawa ke balai polis untuk buat laporan.
3: Dan
1: tujuan air khabar tu, Is.
3: Ya, biasanya lagu tu lah. Kalau anak, tak tahulah. Baik, beliau dinasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada lah deh. Terhadap panggilan telefon daripada individu tidak dikenali dan tidak mudah terpedaya dengan dawai ataupun ugut teh yang diberikan.
1: Betul tu. Jadinya orang ramai ni juga diingatkan bahawa pihak polis tidak akan meminta wang. Nombor pink kata lalui ataupun maklumat perbankan melalui panggilan telefon. Jadi pocik-pocik kalau ada polis yang telefon kita kata saya ni pegawai polis, minta nombor akaun kita. Tu nyamar je.
3: Betul. Hak paling tak terhad sekali ini nyaman jadi polis dalam panggilan kan. Yang saya ada cerita sebelum ni tu, dia jadi luar sebagai polis. Mana mungkin jahit baju uniform polis, aku tak tahulah. Tapi mung terhad sebuah kereta, muak lolok geledah kereta dia, mung letak sesuatu yang haram dalam kereta dia, lepas tu mung puak lolok jumpa ni apa ni.
1: Jadi kena hati-hatilah belakang ni. Banyaklah taktik
3: macam-macam.
1: Kadang-kadang kita sendiri pun kena sentiasa waspada. Sentiasa ada orang kata nak kata husnuzon, tak boleh husnuzon ni, tak boleh benda gini. Kita kena berhati-hatilah. Beringat kalau ada orang mari, yolo kau muni.
3: Zaman lo ni kita tak boleh bawa 100% hati hati yang bersih,
1: mudah percaya,
3: bersangka baik pada orang. Baik tak boleh baik dalam tak betul baik terlajuk lah maksudnya.
1: Yo, betul tu, okey.
3: Kena ada juga beberapa persen syak wahsangka.
1: Betul tu Is. Supaya kita ni tidak terjebak dan juga menjadi mangsa. Apa golongan skamer ni lah
3: Kadang-kadang walaupun dia tak minta pilih kita, kalau dia macam akak nak minta RM5 nak beli nasi. Siduk kejap. Surprise. Ini sebenarnya sosial eksperimen.
1: Ada juga.
3: Ada juga gitu. Itu yang kena berhati-hati setiap kalau tu.
1: Aduhlah. Tak apalah Untuk anda semua kena berhati-hatilah. Tak kira anda dengarkan kami di Kelantan ni kau ataupun di luar-luar sana pun lah.
3: Hati-hati juga. Baik. Kalau ada apa-apa boleh kongsikan dekat kami. Lepas ni kita nak berhibur dulu. Wani Khairi. Cak-cak cekuk. Good pagi.
1: Good kita belakang.

0: Senangnya, ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Liz, awak duduk barisan mana?
1: Saya buat dia, yali dia.
0: Saya duduk barisan belakang Kak Ani. Liz, awak duduk barisan mana?
1: Saya bahagia je tengok je, Liz. Ya, tepi-tepi tu.
0: Tercungap-cungap kita.
1: Saya risau nak joget lagu ni. Patah pinggir. Faktor usia.
0: Lagu Big Bang tak apa, eh? Lagu Big Bang dengan 21 tak apa.
1: Okey. Dan lagu itu sebenarnya tadi kita ni. Aha. Di hujung-hujung untuk Gu Pagi tu, okay?
0: Ya, ya. Ibarat kata kita meraihkan majlis penutup Gu Pagi.
1: Dia ada majlis penutup. Majlis penutup.
0: Ya. Untuk happy version. Sekejap lagi adalah orang kata jiwa-jiwa version pula.
1: Betul. Okay, jadinya kita nak ucapkan terima kasih lah untuk anda semua. Bersama dengan kita pagi ni untuk Gu Pagi. InsyaAllah hari Abu pulak lah.
0: Kalau ada rezeki, boleh banyak gitu je lah. Sebab kalau sama kita sekali je seminggu.
1: Risau eh. Dia mari dengan tiba-tiba.
0: Ya, tak apalah. Janji ada. Ada semua.
1: Okay, dan untuk anda semua yang mana dengarkan kami melalui RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Tak ada lagi tu.
0: Kena download RTM Klik. Banyak sangat rancangan-rancangan best. Dan paling penting, terima kasih pada yang bagi jawapan peribahasa pagi kita di Facebook Live, di TikTok Live.
1: Bui ucapai pun super juga.
0: Memang sporting habis. Dan mari dengan kosong Klik tak saja. Klik dapat ilmu lah.
1: Ya, sungguh. InsyaAllah Rabu nanti kita ada pula kelas ilmu deh.
0: Ya, kalau easy jangan risau, kita tak larang deh.
1: Kita berilmu
0: akademik. Kita berilmiah. Segmen kita berakademik.
1: Akademik baru nampak didik sikit kita dua.
0: Ya, kita dua lain. Kita dua melibatkan guru.
1: Okey, dan baik. Untuk anda semua, lepas ini seperti biasalah, kita nak pergi ke Guralik dulu deh untuk 10 hingga pukul 2 petang. Dan juga jangan lupalah, kita tengah menantikan belanjawan 2027 juga, Is.
0: Benar sekali.
1: Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang akan kita kongsikan juga untuk anda semua. Nak tahu, kena nantikanlah.
0: Ya, apapun, jom kita balik dulu nak.
1: Nak, jom.
0: Jom, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Hei, dah beri apa ya?
1: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam ni. Nombor berapa? Nak dia cuma baca. Haa, lah nak kata sangat. Malu ke orang lah macam tu. Saya nombor baca. Ni kalau saya macam 97.3.
2: Radio Malaysia. Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
3: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
3: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
2: Kelantan FM.

0: saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Belakang sesi awak bereko. Dan hari ini merupakan hari Isnin 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul akhir 1448 Hijrah. Kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang nanti, pastinya menerusi ku galik hari ini. Galik tu galik, kena tunggulah deh. Biar tentu galik. Yang sedang menjamu selera, mungkin ada antara kita baru nak buka buku nasib lauk ataupun baru nak minum kopi dah, kopi cicah sekut hapseng, mana tahu deh, kata makan pagi ni makan relax-relax, janji perut kita tak kosong, angin betul masuk, boleh buat kerja dengan tenang. Hok berada di pejabat yang baru saja kata nak mulakan kerja anda, mungkin pagi tak ada hijau dah, tapi kita rehat dulu, kita rehat dulu, kita makan pagi dan kita sambung balik. Semoga dipermudahkan semua urusan anda. Alright, jom layan lagu pilihan saya untuk anda. Kita ada lagu dari Julie Razak Cikebong, tapi dengarkan sebuah instrumental. Kau angkat pun ni nama dia ni. Tak boleh balik. Untuk anda, gugalik Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Hey!

0: Terima kasih kerana sedia mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda, 10.38 minit pagi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Dan ini, saya akan terus berjuang demi keadilan buat Fia. Itu luahan hati bapa Irene Sofia, di mana seorang pelajar Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia petang semalam bertekad memperjuangkan keadilan buat anak perempuannya. Dan kata beliau, dia bersama ahli keluarga akan memastikan anak tunggalnya itu mendapat pembelaan sewajarnya berkaitan tragedi itu. Dan saya akan terus berjuang agar anak saya diberi keadilan dan saya perlukan sokongan semua pihak demi anak saya. Itulah luahan hati ayah kepada arwah Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal. Dan kita sebenarnya sebagai ibu bapa kena kata sentiasa perhatikan anak-anak kita. Kalau tiba-tiba kita dah rasa macam pelik ni, maksudnya jadi senyap ataupun jadi memberontak ataupun tiba-tiba jadi berona tak segi sekolah, sebenarnya ada benda tak kena. Jadi kalau boleh kita kena tanya, bukan kata sekadar tanya, okey kau ini beres kau belajar ke apa, makan ke apa. Soalnya kita ni kata ambil benda simple je deh, sebab kita anggap benda tu tak ada apa-apa. Kecuali anak kita start berona, barulah kita macam tertanya-tanya apa berlaku di sekolah tak. Sebab kadang-kadang kita kena fikir, kita kena tahu juga dengan siapa saing baik dia, dia apa yang mereka lalui di sekolah. Dan kadang-kadang anak ni dia tak seroyak ke kita, takut kita kena marah, takut dia kena marah balik ke kita. Gapo-gapo pun, pendidikan anak bukan bermula di sekolah, ia bermula di rumah. Jadi kalau boleh luangkanlah orang kata at least 10 minit untuk duduk dengan anak kita, tanya apa perkembangan dia di sekolah, gana sain-sain dia beres kodok. Kadang-kadang kita anggap macam benda tu remeh je, tak ada apa kok beres kok tak. Tapi hok beres-beres itulah kadang-kadang ada hok tak beres. Orang kata jangan tunggu anak kita bermasalah baru kita nak ambil tahu. Jadi kita kena ambil tahu sebelum terlambat. Pastinya anak-anak kita tanggungjawab kita bersama.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

bunga, mari pula. Mak bunga ke suka benar makinai-makinai di Kelantan ni. Tambah-tambah nasi kabu, nasi belauk. Sedapnya makin pagi-pagi. Makin pulut pagi petai siya malai, pagi petai siya malai. Kadang-kadang lebih 3 kali sehari makan nasi deh. Cumanya kena jaga-jaga lah sikit kesihatan kita. Sebabnya

Siti. Tak kira lah di negeri-negeri mana pun. Di Kelantan pun kita kena jaga kesihatan kita. Jangan biar bui lebih lah berat badan kita tu. Takutnya terlebih BMI. Pusing. Nanti nyakit lah. Nyakit lain-lain pulak mari. Tak sel lah lagi tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Anggota penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang menjalankan operasi warga asing OPEWA didakwa berdepan

0: yang terbaik kami seuraikan untuk anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 11.12 minit pagi. Assalamualaikum untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami di jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia. Pastinya gurali temani anda sehingga jam 2 petang. Dan untuk anda yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Ingat, masuk longgong kanan, bagi signal kanan. Masuk longgong kiri, bagi signal kiri. Jangan suka-suka hati je masuk longgong tanpa memberi signal terlebih dahulu. Takut terkejut pakcik dari belakang. Gitu deh. Dan untuk yang baru saja kata on Radio Kelantan FM, terima kasih banyak-banyak deh. Tanpa sesi awak semua, siapalah kami di sini. Dan harapan saya juga, semoga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah di mana sahaja anda mendengarkan kami, sama ada mungkin ada di sekarang ni di Pejabat Poh. Dia buat apa agak-agak di Pejabat Poh? Kita ayat Pejabat Poh tu sebab kadang-kadang kita dengar Pejabat Poh wakil cik ye Bukok Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Ataupun mungkin berada di shopping mall. Awak ada pergi shopping mall. Body dang orang nak buka kedai. Bukit gapo. Sebab sama-sama nak tunggu nak tubik sekolah kat hari tengah hari. Dia kita tubik awal sikit. Kita beli, kita topak-topak bagi dapur. Ataupun yang berada di pejabat, tengah siapkan dokumen, tengah siapkan tugasan, tengah siapkan minit mesyuarat. Macam-macam lagi lah. Semoga anda terus terhibur bersama kami. Radio Malaysia Kelantan FM. Alright. Jom layan lagu dari Kai Bahar. #123. Dan selepas itu, Wani Carey. Jangan-jangan untuk anda di Kelantan FM.

0: Ayu suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
3: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
2: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
3: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
2: Ingat, cegah sebelum terkena.
3: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda 11.43 minit pagi, dan yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus somo-somo dengan Kelantan FM, right? Dan ini kita nak kongsi-kongsikan sedikitlah mengenai masa depan warga emas, di mana kita selalu dengar mengenai warga emas ni, dan satu hari nanti kita semua akan menuju ke usia itulah. Persoalannya, bila sampai masa tu, siapa yang akan jaga kita? Sebab isu warga emas ni bukan sekadar isu untuk mak ayah, datuk nenek kita. Ini sebenarnya isu masa depan kita. Bila semakin ramai rakyat Malaysia memasuki usia emas, keperluan pun juga turut berubah. Dan pastinya kita perlukan penjagaan kesihatan yang lebih baik, peluang untuk terus bekerja kalau kita mampu, dan pengangkutan awam yang mesra warga emas, juga rumah yang sesuai dan selamat. Dan satu lagi yang sangat penting ialah mengenai keselamatan kewangan. Sebab kita kata tak silah bila kita tua-tua esok kita terpaksa bergantung sepenuhnya dengan anak-anak. Jadi persediaan untuk hari tua kena bermula dari sekarang, bukan ketika usia kita 60-70 baru kita nak fikir. Jadi fikirlah ketika masa kita muda ni, nak kata muda tak muda lah, masa-masa luar ni, kita kena fikir ke arah mana simpanan kita, macam mana dengan kesihatan kita dan juga tempat tinggal kita. Ini sebenarnya bukan isu orang tua, ini isu masa depan kita semua. Jadi harusnya kita bermula bersiap sedia dari sekarang, sebab menjaga masa depan warga emas hari ini sebenarnya bermakna kita sedang mempersiapkan masa depan kita sendiri.

atas Perlembagaan Persekutuan, manakala pegawainya tetap tertakluk kepada piawaian profesional dan wang awam perlu diurus dengan kawalan sewajarnya. Beliau berkata, autonomi institusi perlu meningkatkan keupayaan Parlimen untuk melakukan penelitian lebih menyeluruh terhadap rang undang-undang, dasar kerajaan dan perbelanjaan awam yang akhirnya memberikan manfaat kepada rakyat. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi monsun timur laut MTL yang dijangka bermula hujung Oktober. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata, 508 sekolah di seluruh negeri telah dipersiapkan selain penyelarasan bersama agensi keselamatan dipertingkat. Di kawasan berisiko banjir, perabot, peranti ICT dan aset sekolah telah diarahkan dipindahkan ke tingkat atas. Prestasi memberangsangkan beberapa sukan baharu pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 membuka ruang Majlis Sukan Negara MSN memperluas sumber pingat negara yang berpotensi menjadi penyumbang pada temasya akan datang. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, pencapaian sukan padel meraih pingat perak selain e-sukan menghadiahkan emas pertama negara membuktikan terdapat cabang baharu yang mampu memberikan impak kepada kontinjen Malaysia. MSN bersedia bekerjasama dengan persatuan berkaitan bagi membangunkan atlet serta meningkatkan daya saing mereka. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi menerima pakai pendirian anti-Zionis selepas anggotanya mengundi menyokong usul mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman pada persidangan tahunan parti itu di Brighton. Usul itu dikemukakan kumpulan Green for Palestine dalam parti itu memperoleh 1,022 undi penyokong berbanding 813 undi menentang sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okay.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Okay. Kelantan FM, 12.10 minit tengah hari. Assalamualaikum. Masih lagi kita teman berteman di Gugalik Kelantan FM di jam yang ketiga ini. Dan untuk anda berlakon masa-masa ni tengah hari ni rasa macam ngatuk ke apa ni, boleh terkenap. Dia 5 minit kau, kita break dulu. Masa-masa muka, gigi cari air kau, cari-cari saing kau, buat buah. Gitulah. Tapi setengah-setengah orang, kalau dia busy, dia tak ada pun nak ngatuk ni. Banyak hijau kena settle deh. Tak ada nak mikir. Tak ada hijau sangat ni. Duduk dengur nak apa ni. Gitulah. Dan saya percaya si rumah kita ni, kakak kita, kak ayah kita, kak cik kita, kak amuh kita ni tak ada nak dengur. Dok. Kata banyak hijau sok mora duduk rumah ni. Okey, nampak duduk rumah. Gitulah. Deh, time dia kena lipat kain. Time kena basuh kain. Kena juga time masuk. Ada semua je lah hijau kata tak pernah putus. Tapi pastinya kita lah kena bijak membahagikan masa kita. Sibuk-sibuk juga. Tapi masa tu kita, kalau kita orang kata bagi molek deh, buat molek, susun atur molek waktu-waktu kita, jadual-jadual kita, InsyaAllah bereh belakang lah deh. Alright, 12.10 minit tengah hari. Masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia di jam yang ketiga ini. Dan ada juga lagi lah kita nak kongsikan juga hebahan ataupun berita-berita info yang kita boleh kongsikan dengan anda. Dan di samping itu juga pastinya ada lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu ni sebenarnya disusun atur oleh kita punya Abang Juki kita, bahagian muzik-muzik ni lah. Dia lah susun-susun atur lagunya dah. Jom kita layan lagu dari Ed Sheeran, Perfect. Dan selepas itu lagu dari Koi, Twikarma, untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: yang terbaik kami seuraikan untuk anda.
1: Baiklah, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.24 minit tengah hari dan kita di RTM menerima satu berita yang cukup menyedihkan buat warga RTM dan seluruh keluarga besar radio, di mana seorang DJ penyiar dari Selangor FM, Allah Yarham Nur Ain Muftarudin ataupun lebih dikenali sebagai DJ Ain Rain, penyiar dari Selangor FM, telah pun pergi menghadap Ilahi. Dan buat rakan-rakan seperjuangan keluarga dan mereka yang pernah mengenali Allah Yarhamah, pasti kelengan ini amat dirasai. Suara yang selama ini menemani pendengar kelak tawa, celoteh dan juga kenangan bersama, hari ini semuanya tinggal kenangan. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allah Yarhamah, dan semoga Allah Subhanahu Taala mengampuni segala dosa dan kekilafan. Allah Yarham menerima segala amal solehnya. Dan buat keluarga Allah Yarham, kami doakan agar terus diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi kehilangan ini. Dan daripada kami warga Kelantan FM dan seluruh warga RTM.

0: Kelantan Tan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.40 minit tengah hari. Dan ini kita nak kongsikan dengan set-set awak lah mengenai Kompleks Immigration Custom Quarantine dan juga Keselamatan ICQS Rantau Panjang bakal digantikan dengan kompleks baru bagi menampung peningkatan pergerakan rentas sempadan susulan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia Thailand. Dan menurut Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS Rantau Panjang, cadangan pembinaan kompleks baru itu telah pun dirancang Kementerian Dalam Negeri KDN termasuk pengambilan tanah bagi pembangunan berkenaan yang telah diselesaikan. Dan kompleks sedia ada yang telah lama beroperasi itu tidak lagi sesuai untuk menampung peningkatan jumlah pengembara selain menghadapi kekangan dari segi keluasan dan juga aliran trafik.

0: tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat ipsos custodes? Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Datuk Seri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Datuk Seri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Seri Dr. Ramli Muhammad Nur berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikan kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus.
4: Faham 60 saat
0: Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan berhingga akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia Detasmen Khas 88 Densus 88 Mahendra Eka Wardana berkata operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menjujaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baiklah, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 1:13 minit tengah hari dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan ialah pada pukul 1:02 minit tengah hari dan untuk zon 2 1:04 minit tengah hari, manakala untuk orang besut dan setiu pada pukul 1:01 minit tengah hari.

Tuan-tuan yang saya hormati, habis apa yang kita nak buat sebagai bapa, sebagai isteri, sebagai ibu dalam rumah tangga? Yang ni baru nak masuk tajuk yang kita nak baca malam ni, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya menjadi pensyarah di sebuah pusat perkhidmatan kekeluargaan bermula daripada tahun 1993. Maknanya saya terlibat dengan urusan kekeluargaan ni dah 30 tahun. 30 tahun saya jadi pensyarah, tuan-tuan. Duk mengadap kisah suami isteri, duk mengadap kisah anak beranak, duk mengadap kisah mak bapak dengan anak-anak. Sebab tu saya dalam ceramah ni, saya selitkan bab kekeluargaan. Sampai televisyen ambil saya jadikan host kalau dah jodoh. Sampai orang perli saya kalau dah bodoh. Ustaz Kazim tu saya ceramah bab keluarga. Saya keluarga je Ustaz Kazim. Tak ada modal lain ke? Asyik keluarga ya. Dah tajuk dia keluarga mawaddah. Kan? Sahabat kita ni. Dah tajuk dia keluarga mawaddah. Takkan tajuk keluarga mawaddah. Hari ni saya akan mengajar pada tuan-tuan Haji Tamatok. Apa kejadah pula tajuk mawaddah pergi ke Haji Tamatok? Yang tu baru nama dia kalau dah bodoh. Tajuk bab keluarga hampir cerita bab haji pula ni, tak kena. Dah orang bagi tajuk saya bab haji, maka saya pun cerita bab haji. Orang bagi saya tajuk bab keluarga, maka saya bagilah cerita bab keluarga. Tuan-tuan yang saya muliakan, balik pada nikmat. Isteri kita tu nikmat tu. Kenapa nikmat ustaz? Isteri kita itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Akak-akak suami kita ni di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita hanya nampak tanda-tanda kekuasaan Allah bila berlaku gerhana. Bila berlaku hujan, bila berlaku siang dan malam, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kenapa tak nampak suami juga tanda-tanda kekuasaan Allah, isteri juga tanda-tanda kekuasaan Allah? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kamu ini berpasang-pasangan. Direct Allah sebut, kita berkeluarga ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada hidup seorang, berdua, sekarang ada 5 anak. Dan kita pun tak sangka, 5 anak kita dah. Baru ni satu perempuan dia tanya, ustaz tolong bagi nasihat dekat saya. Saya ada 11 anak ustaz. Ui, meriahnya. Itulah ustaz, anak saya 11. Umur akak berapa? Saya lahir tahun 62 ustaz. Anak 11. Saya tanya pula makcik tu, makcik ada berapa anak? 13 ustaz. Akak tak banyak akak, makcik tu lagi ramai, 13 anak. Dia nak cerita apa? Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Daripada kasih sayang Allah, kasih sayang awak, Allah Ta'ala bagi anak. Di mana tanda tu? Waktu kita lahir, tak bawa pun surat nikah, jemputan nikah, tak nak bawa. Keluar-keluar beranak, baju tak pakai, apa pun tak pakai. Tapi Allah dah tetapkanlah jodoh dia siapa. Asal orang daripada Kuala Kerai. Lahir di Kuala Kerai. Tiba-tiba jodoh orang Gua Musang. Oh, dekat ustaz. Ada yang jodoh Nun, Johor Bahru. Macam mana boleh kenal di Johor Bahru? Saya cikgu ustaz, saya ditukarkan ke Johor. Jauh. Tapi ada yang lagi jauh. Isteri awak orang mana? Isteri saya orang daripada Indonesia ustaz. Oi, macam mana boleh kenal? Dia jadi pembantu rumah di rumah saya. Pelik. Akak, suami akak orang mana? Lagi jauh ustaz. Mana pula? Afrika ustaz. Masya-Allah, lagi jauh tuan-tuan. Afrika tuan-tuan. Bukankah itu tanda-tanda kekuasaan Allah? Tak kenal tiba-tiba jadi suami. Yang paling dibenci itulah suami.
Macam mana mak kenal ayah? Benci tengok mak ayah kamu tu. Asal mak balik sekolah, dia ngorat. Asal mak balik sekolah, dia ngorat. Nyampah. Habis tu, lama-lama mak suka. Lah, itunya lahirnya kamu. 8 beradik, kata dia. Nampaklah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah letakkan perasaan mahabbah dalam hati kita. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan dia bagi pula kepada kita anak-anak. Yang mana bila dapat anak ini, nikmatnya sampai ke mana? Sampai ke akhirat. Tu yang seronok dapat anak. Tuan-tuan, kita semua ni anak orang. Ulang balik, kita semua ni anak orang. Masing-masing ada mak. InsyaAllah kita masing-masing ada bapa. Kalau tuan-tuan duduk dalam masjid ni sekarang, niat i'tikaf, niat mengaji, niat belajar, niat ni. Ya Allah, kalaulah ada pahala untuk aku belajar, untuk aku duduk i'tikaf ni, ya Allah, mudah-mudahan pahalanya juga dihadiahkan kepada ibu dan ayahku, ya Allah. Sampai kan. Tuan-tuan nampak tabung masjid. Tuan-tuan keluar nanti ambil RM10, bolehlah tabung masjid. Aku wakaf atas nama arwah ibuku. Sampai tuan-tuan. Saat lagi kita nak tidur malam, kita buat sembahyang taubat, kita buat sembahyang witir. Kita taubat, kita sembahyang witir. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada ibu aku, ya Allah. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku kecil, ya Allah. Allah bagi doa tu. Walaupun mak kita dah meninggal 20, 30, 40 tahun. Untungnya tuan-tuan dapat anak yang soleh, dapat anak yang solehah. Soalan dia, selama mana yang kita buat untuk doa pada ibu dan ayah kita? Ada orang yang doa seminggu lepas mak mati, lepas tu tak doa lah. Ada yang ziarah kubur bapa dia sebulan lepas meninggal, tiap-tiap hari ziarah, dah letak batu nisan tak ziarah lah. Ada orang tuan-tuan yang baca la ilaha illallah sedekah pada bapa dia arwah. Bila ada ustaz kata bid'ah, langsung tak buat sekarang. Macam mana yang kita buat kepada bapa kita, entah-entah anak itu juga akan buat pada kita. Sebab itu saya nak mengajak kepada tuan-tuan yang saya hormati. Kita hidup dalam dunia ni tak lama dah. Ni nak mari Ramadan ni pun tak lama dah. Saat dia lagi dah. Rejab dah habis lah. Mai Syaban mana pula? Syaban ni pun sekejap je tuan-tuan. Tak lama nanti datang pula Ramadan. Berapa ramai yang tak sempat sambut Ramadan? Berapa ramai yang tahun ini, tahun pertama aku sambut Ramadan tanpa ibu, tanpa ayah. Tahun ini aku berpuasa tanpa mak, tanpa ayah. Allahu Akbar. Dan Nabi sebut, sesungguhnya kata Nabi, bulan yang paling banyak manusia lalai ialah bulan di antara Rajab, Rajabin wa Ramadan. Bulan yang paling banyak manusia cuai ialah bulan di antara Rajab dengan Ramadan. Apa dia tu? Syaban. Nabi bagi peringatan kepada kita, bulan yang banyak kita cuai ialah bulan Syaban. Sedangkan bulan Syaban itulah diangkat amalan kamu. Dan kata Rasulullah, aku suka kalaulah pada bulan Syaban ini diangkat amalan, ditutup amalan aku dengan ibadah berpuasa. Kenapa yang bulan Syaban ini Nabi sebut adalah bulan yang kita paling banyak cuai? Sebab kita duk nampak bulan selepas bulan Ramadan, nama dia Syawal. Sibuk dengan raya, dia terlupa nak buat ibadat bulan Syaban. Dia sibuk nak buat tempahan kuih, sibuk tempahan langsir, sibuk nak cat rumah, sibuk duk beli kereta nak balik kampung, dia terlupa nak buat ibadat. Ada orang yang duk fikir bulan Ramadan, bulan Ramadan bulan tak boleh makan waktu siang, sebelum sampai masuk Ramadan baik aku makan banyak-banyak. Nanti dah datang Ramadan dah tak boleh makan. Dia balun betul-betul bulan ni sekarang tuan.
makan, kata dia. Nanti sebulan kita tak makan, makan sekarang. Langsung tak puasa, tuan-tuan. Yang ketiga, kenapa manusia lalai dalam bulan Syaban ini, tuan-tuan? Sebab merasakan bahawa dia masih lagi panjang umur dia. Dia boleh lagi panjang lagi umur dia. Dia tak rasa pun yang itu telah meninggalkan dia. Dan di antara yang telah meninggalkan dia ialah mak bapak dia. Maka ramailah yang mengabaikan mak bapak. Saya ada sebuah sekolah di Ipoh. Pelajar saya taklah ramai. Pelajar dewasa orang-orang tua 270 orang orang-orang tua. Bulan lepas, bulan Rejab, meninggal 4 orang. Kena kanser 2 orang, sakit jantung 2 orang. Macam-macam, tuan-tuan, pengalaman saya bela warga MAS. Macam-macam pengalaman. Orang tanya pada saya, ustaz, kenapa ustaz bela orang-orang tua ni? Orang kudung kaki saya bela. Yang kena kencing manis dipotong kaki dia. Dia telefon saya suruh datang ke pondok dia, saya pun datang. Dia tunjuk kaki dia yang kena potong, berdarah basah. Dia kata, ustaz, malam tadi semut datang. Semut datang buat apa? Dia hurung kaki saya. Nampak? Maknanya, ustaz, tak lama lagi saya nak matilah, ustaz. Oi, jangan cakap macam tu. Semut tu bagi tahu ke? Saya tanya dia, semut tu bagi tahu ke? Tak adalah. Kalau dah kena potong, semut datang ziarah, duk hurung kaki, tu namanya tak lama ke dia. Betul, tuan-tuan. 2 hari lepas tu jalan tak. Kencing manis dia tinggi, semut datang hurung kaki dia yang kena potong. Orang macam tu pun saya bela di sekolah saya. Ada yang saya bela di sekolah saya yang senyum seorang-seorang. Duduk datang atas kerusi, senyum tengok orang. Saya tanya dia, ubat dah makan belum? Belum. Ah, sudah entah ni. Makan? Tak nak, kata dia. Bila saya suruh dia makan, tuan-tuan, dia minum air, dia tak telan ubat tu. Bila saya keluar, dia ludah balik. Dia tak nak makan ubat. Subhanallah. Berapa ramai di kalangan kita yang bela mak, yang bela ayah perangai macam tu. Allah uji kita, mak kita, bapak kita diuji kita ni macam tu perangai dia. Tak nak makan ubat, makan tak pantang. Kadang-kadang bila kita pergi kerja, dia makan benda yang tak boleh dimakan, penyakit dia naik balik. Macam-macam, tuan-tuan, Allah Ta'ala uji pada kita. Apa yang kita nak buat, tuan-tuan? Ada anak, dia datang ke sekolah saya, dia kata, ustaz, ni mak saya, dia peminat ustaz, ustaz tolong bela mak saya. Dia nak duduk sekolah ustaz sebab dia minat. Saya tanya, mak sakit apa? Macam-macam penyakit. Kenapa abang tak bela? Dia jawab, saya sibuk, saya pilot. Saya tak boleh nak bela mak saya. Habis tu ni bukan mak saya abang, ini mak abang. Takkan saya nak bela mak abang, kan mak saya. Berapa ustaz nak sebulan saya bayar? Janji mak saya duduk di sekolah ustaz. Sampai macam tu, tuan-tuan, punya tak mau pada mak dia. Ada orang yang bela mak dia, tuan-tuan, dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja pegawai bank. Dia bela mak, dia bela ayah dia yang uzur. Sampai mak dia mati, sampai bapak dia mati. Dan dia tak kahwin, sampai dia mati. Dia datang jumpa saya, dia kata, ustaz, saya berhenti kerja sebab saya nak bela mak, saya nak bela ayah saya. Macam mana akak tanggung diri akak? Adik saya, abang saya hantar saya 500 sebulan. Itulah saya makan. Itulah yang saya makan dengan mak bapak saya. Tak lama lepas itu, ayah dia meninggal. Dia bela pula mak dia. Mak dia meninggal. Tahun lepas, dia pula meninggal. Meninggal dalam keadaan
puas membela mak bapak dia. Dan bila saya ziarah mak dia meninggal, anak tadi tak menangis. Anak tak menangis, relax je. Saya datang dekat dia, sabar. Mudah-mudahan Allah rahmati arwah. InsyaAllah sabar kak ya. Alhamdulillah Ustaz. Saya pun redha Ustaz. Saya dah puas bela dia. Saya tak nak menangis. Sebab saya jaga dia. Makan, minum, tidur dengan dia. Uruk dia malam-malam. Saya sapukan minyak dekat dia. Saya beri ubat pada dia. Saya bawa dia masuk dalam bilik mandi. Saya mandikan. Saya basuh berak dia Ustaz. Saya dah jaga dia 20 tahun Ustaz. Saya dah puas Ustaz. Tak menangis dia. Sebab apa dia tak menangis? Sebab dia puas hati bela mak bapak dia. Berapa ramai kita besok bila mak bapak mati baru nak menangis? Kenapa awak menangis? Mak saya Ustaz tiap-tiap bulan suruh saya balik. Saya tak pernah balik Ustaz. Mak meninggal baru saya balik. Ustaz, saya tak pernah bagi duit dekat mak saya Ustaz, walaupun saya kerja besar di Kuala Lumpur. Jangan katakan 1,000 Ustaz, 100 pun saya tak nak kasih sama mak saya Ustaz. Saya sedih Ustaz. Kenapa abang menangis? Saya balik Kuala Kerai Ustaz. Bila saya balik Kuala Kerai, saya tak pernah Ustaz tidur rumah mak saya, tidur rumah bapak saya. Saya tidur kat hotel Ustaz. Rumah sempit ke? Anak adik-adik ramai ke? Sajalah, tak selesa Ustaz. Aircon tak ada Ustaz. Jadi saya tidur kat hotel Ustaz. Sekarang baru saya menyesal Ustaz. Kenapa abang menangis? Saya tak pernah tunggu dia di hospital Ustaz. Mak saya sakit, bapak saya sakit, saya tak pernah tunggu di hospital Ustaz. Mak saya pergi sendiri ke hospital, mak saya duduk sendiri dalam wad di hospital. Seminggu dia sakit, saya tak jengah Ustaz. Dulu waktu saya sihat, saya melawat ke hospital setiap minggu. Bila saya dah sakit dan datang pula COVID, nak pergi hospital dah susah sikit. Dulu saya bawa grup saya masuk dalam wad, kami pergi melayan orang-orang yang tak ada siapa jaga. Saya ziarah satu orang pondok, dia ni polis pencen, dia belajar di sekolah saya, dia sakit, saya ziarah dia. Bila saya ziarah dia, katil yang sebelah dia itu ada satu pakcik duduk tengok saya layan polis pencen tu. Saya pun pergi dekat dia. Pakcik sakit apa? Macam-macam. Siapa tunggu? Tak ada siapa. Berapa hari dah? 3 hari. Mandi tak? Geleng kepala dia. Saya lap badan boleh? Boleh. Saya dengan arwah kawan saya Ustaz Mokhtar. Tah, ambilkan tuala. Tah, ambil baldi, isikan air. Kita lap orang tua ni. Bukan bapak saya pun, bukan pak saudara saya pun, tapi dia adalah saudara seagama. Ambil kain tuala lap, perah kain lap badan dia tuan-tuan. 3 hari dah tak mandi. Anak berapa orang? Anak 4. Anak duduk di mana? Duduk di Ipoh. Seorang pun tak datang. Tak datang. Astaghfirullahalazim. Orang tua ni meninggal lah. Bila dia meninggal, saya uruskan kematian dia. Bukan saudara saya, bukan orang pondok. Saya mandikan di sekolah saya, saya kapankan, saya kebumikan. 3 hari lepas dia meninggal, baru keluarga dia datang ucap terima kasih. Berapa Ustaz nak bayar kos? Tak bayar. Saya tolong kerana Allah. Cuma saya tanya, kenapa abang-abang tak pedulikan ayah? Dia orang start kereta, dia orang belah. Sampai hati tuan-tuan. Sebab tu saya kalau boleh tuan-tuan, saya nak buat drama. Ada orang buat drama tanah kubur. Biar saya buat drama pula, kisah mak dan ayah. Macam mana anak-anak yang menderhakai pada mak bapak? Dan apa kesudahan pada mereka tuan-tuan? Ada yang saya boleh cerita di sini dan ada yang saya tak boleh cerita di sini. Sebab itu, jom kita berbakti pada mak bapak kita supaya anak-anak berbakti pada kita. Allah pesankan dalam Quran tu,
Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada mak bapak kamu. Sampai Allah pesan wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Allah pesan berkali-kali dalam Quran, cakap yang lembut dengan mereka, cakap yang baik dengan mereka. Jangan berkata uffin pada mereka. Ah, tak boleh sebut. Tarik muka masam tak boleh. Ini bukan tarik muka masam, dihempahnya pintu, jatuh jam, timpa kepala bapak tu pula. Oi. Oh, bila mak tegur sikit, start motor X1R raum. Nak tunjuk kata marah pada mak tu. Allahu akbar, tuan-tuan, bila nak datang keberkatan hidup, mak kita bantah. Bila nak datang mawaddahnya tuan-tuan ni, mak bapak kita bantah. Yang ramai bantah mak bapak hari ni dalam bab jodoh. Mak kata tak yahlah ambil yang ni, carilah yang lain. Ah, mak apa tahu? Saya bercinta dengan dia mak daripada tadika tahu. Astagfirullahalazim. Tiba-tiba mak nak halang pula cinta kita orang. Mak bukan nak halang, mak suruh cari yang lebih baik yang boleh jaga agama. Nanti saya ubahlah dia. Oh, bantah. Ayah suka ke, ayah tak suka ke? Saya tetap dengan pilihan saya, ayah. Oh, ayah tak kata apa. Aku suka kamu lah. Ada yang tak pernah cium tangan ayah dia. Kalau cium pun, dia cium tang dahi. Dia ambil tangan ayah dia, letaknya tu. Dia bukan cium dengan hidung. Dia cium dengan dahi, tak tangan lagi tu. Oh, cium zaman sekarang ni. Ada hari ni tuan-tuan, marah bapak kalau tak beli motor, boikot mak kalau tak bagi duit beli komputer. Marah mak anak baru 6 tahun pasal tak beli lato-lato. Tak beli lato-lato punya pasal. Tunjuk perasaan budak tuan-tuan. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, yang mana ada mak, yang mana masih ada ayah, jom kita jaga elok-elok. Sebab Nabi kata ada tiga manusia yang celaka. Bila sebut tentang mimbar ni tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah apa benda dalam dunia ni. Bila tuan-tuan tengok je benda tu, akan ada cerita di sebalik benda itu. Apa yang tuan-tuan nampak tentang mimbar? Kita nampak hadis Nabi, bila naik atas tangga mimbar, Nabi berhenti. Naik satu anak tangga, Nabi berhenti. Naik satu anak tangga, Nabi berhenti. Habis sembahyang, Nabi tanya, kamu tahu tak pasal apa aku berhenti? Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah berhenti tadi? Malaikat datang, ada tiga orang yang binasa. Siapa dia? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, tapi tidak mendapat keampunan daripada Allah. Itu orang celaka nombor satu. Orang celaka nombor satu apa? Dia masuk dalam bulan Ramadan, dia duduk dalam bulan Ramadan, bila dah habis Ramadan, dia pun sambut raya dalam keadaan Allah tak ampunkan dosa dia. Celaka punya orang. Pasal apa Ustaz? Langsung dia tak ambil manfaat daripada Ramadan. Puasa pun tidak, sedekah pun tidak, tadarus pun tidak. Dia jadikan Ramadan macam bulan-bulan lain. Dua, orang yang ada mak bapak tetapi tak dapat keredaan daripada mak bapak dia. Orang ni pun celaka nombor dua.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang belako-lako pendengar setia Kelantan FM. Kelantan FM ada semua. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Makanya kita berjumpa semula hari ini. Dalam apa khabar orang Kelantan. Harap sihat-sihat belako lah. Bukan sekadar anak apa ni yang berada kita ni yang ada di negeri Kelantan tetapi demo di luar Kelantan. Hok boleh dengar belako-lako lah. Agak sihat segar, dipermudahkan segala urusan kita lah. Nak pergi ke mana-mana pertanian ni ataupun kerja buat kita sepanjang hari ni berjalan dengan comel, dengan lancar insya-Allah. Hari ni jatuh hari Senin, 5 hari bulan dah kok weh. 5 hari bulan 10. Lama ke sak lala sak galik lah. Lama dia mahu kata 5 September dah. 5 Oktober. 5 Oktober. Hari ni 2026 Masihi bersama 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tolong tengok, tolong cek molek lah lesen-lesen kita tu. Rotek kau berapa nama sekalipun mereka yang perlu diperbaharui. Kena cepat perbaharui. Yalah. Oh, takut dia kau pihak berkuasa dia kok. Ha, itulah nana galik kita lah. kita ni buat galik, buat lala jadi tak teringat weh. Weh, dekat dengan sebulan dah. Oh, tamat tempoh dia ni. Baru teringat hari ni. Ni berjalan ratu iti dah. Jadi kita tengok apa ni, cek molek. Jadi tengok tarikh hari ni, takut-takut esok kau. Deh, tamat tempoh dia. Jadi boleh diperbaruilah untuk apa ni, untuk tidak bermasalah kita ke dia hari lah. Tu dah nak ayak bui dah dengan tarikh hari ni tu. Baik, kita bersama-sama untuk berkongsi sikit sebanyak dia kok. Mana-mana boleh berkongsi, boleh cerita ataupun boleh nyapa kepada dia kok. Sapa ke pukul 5.30 ni lah. 5.30 tu kita ada rancangan Mok Yong. Kalau hari Senin ni lah. Jadi begitu. Belah tu lah dulu. Lepas ni kita pakai cek pula.

Begitulah. Hok sengoti, hok benar, hok sesungguhnya begitulah. Budu ni deh. B-U-D-U, budu. Sebutin-sebutinnya B tu ada kok B tu lah. Hok abadi karal ni lah. B tu biar ada pada tak ada. U tu ukur pada makan, ya kena ada. Tu, B-U. D pula, daun-daun ular cicoh cak puak. Tu. Hak tu D. Kalau you pula umpama makan tak jelera, tak dok budu. Jadi jelas tu BUDU. Budu deh. Saya mau duk tengok D TMB tu lah. Jelera molek bersama dengan Sir Jimmy kita. Makan apa ada makuk budu tu? Cicoh gapo tu? Cicoh gapo tu napuk dalam makuk telah rasa budu tu. Kau cicoh tulis sup dengan bodu, tak tahulah. Kau berakhirlah. Nih, moga daging-daging lekat tulis tu habis dah. Kau cicoh tulis lah pulak. Nih, jelik ngomong ni, saya sobat gitu lah. Saya sobat ambo tu adalah kerepek tu. Dia duduk di alas repek. Pasir mah. Dengan TMB. Bersama dengan gu dia dan juga Sir Jimmy. Baiklah, Alekok. Alhamdulillah, selera dah tu. Apa ni sukan terbesar antarabangsa lah berlangsung di negara kita. Alhamdulillah kehadiran ada kau pecah rekod kehadiran iaitu F1 ni bukan lomba bersikar dia kau lomba kereta ni kereta laju lah ni tu dia mungkin ya soho di dunia ada kau telah buat di tempat kita dekat dengan 9 tahun hari aku kita tidak menganjurkan sukan F1 ni lah di sepan Selangor tu. Jadi kita buat semula dan ni adalah kerjasama dengan negara Bahrain. Jadi alhamdulillah pecah rekod kehadiran. Hujung minggu perlombaan mencatat kehadiran luar biasa seramai 261,000 orang penonton. Sepanjang 3 hari acara menyaksikan tiket habis dijual. Habis dah tu rekod lama orang kata kena pergi tengok tak ada dah. Habis dah. Sebab dia mulanya pada 2 start daripada 2 hari bulan sampai 4 hari bulan kemarin. Sebab itulah abedik sorang petani ni mak ada pergi tengok F1. Jadi bila mak ada hari ni tanya dia lagu mana. Siapa menang, siapa kedia, siapa ke dia. Jadi tanya Mak Dor eh. Berkali pergi tengok track berkali. Begitulah. Jadi ni kerjasama dengan negara Bahrain. Bermula 2 hingga 4 Oktober. Ni juga persetujuan antara Formula Persekutuan Automobil Antarabangsa serta kerajaan kedua-dua negara antara Malaysia dengan Bahrain. Jadi kita sukan antarabangsa ni ada kok bukan kata kita tengok-tengoknya tetapi dia juga mendatangkan pendapatan kepada negara ada kok bila peminat-peminat dan juga penonton-penonton seluruh negara lah mari ke negara kita ni ada kok dia beli hotel penuh begitulah antaranya lah. Tiket kapal terbang dia berjalan berlaku ada ekonomi negara kita. Pas yang terdekat ni ada kok iaitu so lagi ni hok ni penting juga ni antarabangsa juga ada kok penganjuran di negara kita ni tidak lekeh-lekeh lah demo luar kadang-kadang negara-negara luar lah deh jiran tetangga kita lah kita tengok dalam TikTok kau gapo deh duk kecek macam-macam dia tak tahu negara kita ni penganjuran antarabangsa. Tak ajak buih. Tidak ada kecek. Tidak ada kecek saja. Benda ni berlaku di negara kita ni. Adik-adik. Jadi orang menarik minat nak mari ke Malaysia ni sebab dengan keharmonian, keamanan yang ada di negara kita dan juga kemudahan-kemudahan dapat negara kita. Kita tidak nak bangga diri tetapi demo luar kata begitu. Adik-adik. Kita alhamdulillah. Adik-adik. Alhamdulillah. Yang mana rekod Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa.
ke 90 tahun 2020 diadakan di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Bermula hari bulan esok sehingga 9 Oktober. Ini juga ada salah satu peluang untuk kita tengok keli dan dengar lah. Talaki ataupun persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan bertaranum. Kalau nak pahal lagi, berlagulah. Itu dia, bertaranum. Tepat ni hingga 9 hari bulan 10, penyertaan melibatkan 50 peserta dari 38 negara dengan membawakan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Mengetengahkan Nur Darul Quran untuk memperkasakan Darul Quran Jakim, melahirkan hufaz profesional dalam bidang moden. Lepas tu sesi bermula pada pukul 9 pagi hafazan lah. Ni bagi hafazan. Dan 8.45 malam tilawah. Dengan kemasukannya, masuk ataupun tengok tu cara percuma, dan disiarkan secara langsung di TV1, TV Al-Hijrah dan juga RTM Click. Tu dia. Ada ekor dia, peluang untuk kita dengar tilawah, majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sebelum-sebelum ni tahu-tahu dulu-dulu kan, dia buat boleh puasa. Jadi setelah dipersetujui berunding-unding, buat sebelum puasa lah. Dia kalut-kalah lah dia mau puasa ni. Orang nak pergi pun tak berapa ramah mana dia pun puasa ni dia. Jadi puya-puya ni insyaAllah lah dia buat ni kena dengan kadar dan juga tempat dia lah. Waktu dia. Baik, kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama. 2.22 minit petang lah ni tu.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ayuh segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmung lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
2: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
1: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
2: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
3: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
4: Baiklah, ada kot sebentar lagi dia akan bersama dengan Cik Saki bercerita berkenaan dengan produk dia lah. Jadi sebelum tu, menurut siapa dulu baca komen-komen yang apa ni, adik aku ambil hantar mursi langsung FB Kelantan FM lah. Kau tengok klip petang itu. Nuraifah Ngoh pun ada bersama dengan kita. Apa khabar, orang-orang di Selatan Tai tu sehat belakang kau deh. Dan dia selamat sehat. Ada juga Aniza Zulkifli. Dia kata mana Mak Do habis di sore tu. Ya ada ke Mak Do pergi tengok F1. Eh? Tak tahulah tengok kereta kau, tengok Lita kau. F1 di sepan tu tak tahulah. Ni, look ke dia lah. Kak Ayah habis aware. Saya sobat tak kira duduk mana sekalipun. Semoga sihat belaka. Terima kasih Kak Ayah. Rohana Bidin, selamat petang habis di. Selamat petang, selamat petang. Cuaca kita molek. Kalau kita tengok wakah cek ye ni lah. Pak demo tak tahulah. Joto Pak jadi molek lagu Diki Kelantan FM pun. Terima kasih. Kena atas jeliga demo tu. Lagi daripada Rosida Safi pun ada ni. Selamat bersiara di Konti Kelantan FM. Semoga ceria semua. Azan Aziz. Lesen bagai mati tak bang. Ya lo sengerti lah. Eh? Ya lo sengerti. Tapi oh, produk Cik Saki ni bang dia ayat. Nanti dia ayat lah lagu mana. Lesen ni habis dia ayat lesen tadi. Tamat tempoh kena beringat. Lama naik-naik kereta ke. Oh, lah. Kau JPJ, kau politropik kau. Kena. Dia kata lesen bagai mati tak bang. tu yang kita terlepas semua nak baru tu. Sawak galik, sawak lala lah. Kak Ayah terima kasih selamat petang. Dia kata bentung pahan hadir. Terima kasih Kak Ayah. Lepas tu siapa dia lagi bersama dengan kita ni, Abel Loh pun ada. Abel Loh Kapun Cabai Pak Binjal, selamat petang. Baik. Lepas tu Syamimi, Syamimi ada. Abel Meh ada. Ya pantung bukan sebarang pantung. Berapa nama pantung Abel Meh ni? Pantun bukan sebarang pantun. Pantun cinta ramai suka. Tonton bukan sebarang tonton. Tonton apa khabar orang kita. Pandai dia wik waktu wik. Itu antara yang bersama-sama dengan Abedik lah petang ni. Kita pun tak boleh nak baca banyak lah. Sebab kata Cik Saki ada dah. Muhammad Yusof. Sama-sama kita tonton di TV1. Musabakah Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Ya dah sengerti lah. Start esok. Jangan lupa. Baik, kita nak bersama dengan Cik Saki sebentar lagi. Jadi adik-adik harap tunggu dan juga sama-samalah kita berkongsi dengan Cik Saki. Berapa nama dia nak berkongsi berkenaan dengan produk dia lepas ni.

0: Baru tobik dua orang. Hasan ni seorang tadi. Baik, kita bersama dengan Cik Sakir untuk kecek mari berkenaan dengan minyak zaitun putih keluaran Zuitina Presti. Jadi kita ada Cik Sakir untuk cerita lebih lanjut lagi lah kepada kita. Ada kau ambil peluang, ambil ruang untuk sama-sama kita dengar. Assalamualaikum Cik Sakir.
1: Waalaikumsalam Abadi.
0: Alhamdulillah. Jadi kita nak dengar sekali lagi lah bersama dengan Cik Sakir. Boleh katakan produk dia pun orang tahu belakang dah. Cuma dia mari perangat panahnya lah. Itulah untuk kita tahu manfaat dan juga kelebihan kita mengamalkan minyak zaitun putih ni.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi, pengacara bicara pada petani dan juga adik kakak warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Topik bicara pada petani Abadi iaitu rahsia minyak zaitun putih. Minyak zaitun putih yang mempunyai bau dan juga rasa yang menarik. Bau yang menyenangkan, rasa yang sedap, bergabung dua benda ni iaitu bau dan juga rasa masuk dalam mulut kemudian memberi manfaat bermula atas lidah sapa ke dalam perut.
0: Itu dia.
1: Jadi hari ni kita nak memperincikan kesan dan juga manfaat apabila orang Kelantan kita makan dan juga beramal dengan minyak zaitun. Dalam banyak minyak atas muka bumi ni Abadi, tak boleh lawan bisa minyak zaitun. Dalam banyak-banyak makanan atas muka bumi ni, zaitun merupakan salah satu makanan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua umat manusia makan minyak zaitun. Tak cukup dengan Al-Quranul Karim, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyokong dan mengabsahkan saranan Al-Quran itu tadi Abadi dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makailah minyak zaitun, blomolah dengan minyak zaitun, kerana minyak zaitun itu datang dari pokok yang diberkati. Persoalan pada petani Abadi, siapakah yang perlu makan minyak zaitun? Adakah semua orang yang bernama Abadi ni kena makan minyak zaitun? Adakah semua orang yang nama pada ni makan minyak zaitun? Sebenarnya Abadi, semua manusia yang hidup kena makan minyak zaitun untuk mengekalkan kesihatan dia. Untuk mengekalkan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kejadian yang terbaik itu Abadi apabila darah tidak tinggi. Kejadian yang terbaik itu apabila gula tak tinggi Abadi. Kejadian yang terbaik itu kita boleh elakkan daripada kaki kita dipotong akibat penyakit kecil manis, Abadi. Kejadian yang terbaik itu bagi manusia apabila kolesterolnya tak tinggi, apabila ia mengalami peredaran darah seperti mana orang sihat hak lain, hak atas 120, hak bawah 80 ataupun 90, Abadi. Sihat ini bagi semua manusia, semua orang nak sihat. Tetapi kunci kepada kesihatan itu ada pada makanan Abadi. Kunci pada makanan sihat itu ada pada minyak zaitun yang putihnya Abadi. Keaslian, ketulinan, kebahagiaan, ketenteraman minyak zaitun ni Abadi, kita boleh rasai bermula duduk atas lidah. Sebab itulah Abadi, semua pakar-pakar minyak zaitun di dunia ini termasuk pakar-pakar nutrisi menyarankan kita supaya makan minyak zaitun hak bersifat cecair, bukan dalam kapsul Abadi. Kalau kita makan dalam kapsul, kita tak boleh menikmati rasa yang sedap, bau yang hebat, aroma yang menarik, rasa yang sangat dirindui bermula atas lidah apabila masuk sahaja dalam perut. Minyak zaitun itu tadi yang terdiri daripada komponen-komponen lemak yang baik mampu memberi suatu tindakan yang hebat kepada kesihatan kita, Abedi. Jadi adik kakak, hak mana dengar radio, hak mana tak dengar radio, hak mana dengar radio ni, lebih aula untuk kita cuba minyak zaitun putih ni, Abedi. Hak mana tidak dengar radio, orang hak dengar radio ni lah, gi jumpa. Hak mana hak sihat, hak mana hak kecil manis ke, hak mana hak darah tinggi ke, hak mana hak kena stroke ke, kena makan, kena asoha makan minyak zaitun putih, kerana minyak ini mempunyai komponen-komponen aktif untuk menjarakkan diri kita daripada pelbagai penyakit yang kita tidak ingini pada hari ini. Jadi Abedi, ya, buah panjang tak ada guna tanpa nombor telefon Abedi. Jadi nombor telefon dia adalah 010-262-8508. Amar ulangi, 010-262-8508. Selepas ini, kita akan kembali berbicara tentang rahsia panjang umur, insyaAllah.
0: Itu dia, sedap dengar tu. Baik, kita bersama dengan Cik Saki. Selepas pada ni, adik kok, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Adik Wani dan juga Eda Ezrin.

0: Baik, kita sambung klik semula hari kok bersama dengan Cik Sake untuk apa ni berkenaan dengan produk dia, minyak zaitun putih keluaran Olive Jardin ataupun Zuitina Prestige. Cik Sake.
1: Ya, Bendik. Ya. Ambo dah janji tadi kita nak berbicara tentang rahsia panjang umur, rahsia cekap. Dalam dunia ni adik kakak, berbagai bangsa yang ada. Ada bangsa yang duduk di Eropah, ada yang duduk tengah dunia dipanggil Mediterranean, ada yang duduk di Nusantara ni antaranya adalah orang Melayu. Dalam banyak-banyak penduduk di dunia ni, antara negara yang mempunyai penduduk hak panjang umur adalah negara yang mana penduduk dia makan minyak zaitun. Ama ulangi adik kakak, dalam kita tengok statistik jangka hayat penduduk dunia, penduduk yang makan minyak zaitun hak original mempunyai jangka hayat yang panjang. Jangka hayat yang panjang ini ambo detailkan sikit lagi adalah sebagai mana umur 80, umur 90, umur 95 ramah. Sebab apa? Puncanya adalah adanya minyak zaitun di dalam setiap hidangan mereka, Abedik. Tiap-tiap hari makan minyak zaitun. Tiap-tiap pagi makan minyak zaitun. Tiap-tiap petang makan minyak zaitun. Tiap-tiap malam makan minyak zaitun. Tanpa minyak zaitun, tidak sempurna makan tengah hari dan juga makan malam mereka, Abedik. Untuk merungkai ataupun untuk kita lihat rahsia ini, rupa-rupanya minyak zaitun ini telah digesa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang menyebut wasyajarata takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wasibghin lil akilin, dan pokok yang mengeluar yang tumbuh di bukit Tursina kemudian mengeluarkan minyak wasibghin lil akilin, menjadi lauk bagi orang yang makan. Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menyatakan bahawa minyak zaitun ini merupakan bagi lauk bagi orang yang makan. Tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India, nak berasa tubuh sedap, nak berasa minyak rahsia panjang umur, inilah minyak zaitun putih. Telah ada beribu-ribu jurnal kesihatan yang membicarakan tentang minyak zaitun putih. Tinggal lagi kita kena rebut peluang supaya minyak zaitun putih ini boleh masuk mulut kita dan jatuh perut, Abedik. Ingat adik kakak, kita makan ni sedap ni hanya mulut je, Abedik. Makan gapo-gapo pun di restoran mana pun, sedap itu hanya di mulut. Apabila turun di perut, baru kita berbicara tentang manfaat. Biarlah sesuatu makanan yang kita makan pada hari ini sedap di mulut, aman di perut, Abedik. Sekiranya sedap di mulut, aman di perut, nescaya kesihatan yang hakiki itu bakal kita perolehi. Kalau tidak hari ini, esok lusa kita pasti akan mendapat manfaat daripada kita beramal daripada minyak zaitun sunnah ini. Dalam konteks kita orang Melayu makan nasi, makan nasi pagi, makan nasi tengah hari, makan nasi pada waktu malam, sesiapa yang makan nasi, lepas makan nasi, nescaya gula dalam darah dia naik, Abedik. Tetapi kalau adik kakak lepas makan nasi, makan selalu minyak zaitun sudu, nescaya gula dalam darah tidak naik seperti mana kita makan nasi tanpa makan minyak zaitun. Ini merupakan kehebatan yang ada dalam minyak zaitun, mampu untuk kontrol kita punya kandungan gula di dalam darah. Apa tunggu lagi adik kakak? Hak duduk kampung, hak duduk bandar, hak bawa kereta, hak bawa motosikal. Hari ini merupakan hari untuk kita bertindak nak mencari minyak zaitun putih. Adik kakak yang berada di Jertih, gilah di Galeri Hidayah. Yang berada di Pasir Putih, boleh pergi di Farmasi Ehsan. Yang ada di Binja, boleh pergi di Farmasi Amamedik. Yang berada di Berih Kubu Besar, boleh pergi di Agro Bazar Dina Shop. Dan yang ada di Kota Baru, boleh berkunjung di HQ di Jalan Datuk Pati. Di sini adik kakak boleh cuba, boleh try, boleh rasa, boleh cari pengalaman bagaimanakah rasa minyak zaitun yang hebat, bagaimanakah bau yang menarik untuk kita amalkan sebagai pendinding daripada penyakit yang kita takuti pada hari ini, Abedi. Ya. Telefonlah adik kakak di nombor 010-262-8508. Ama ulangi, 010-262-8508. Beli hari ini, beli dua botol dengan harga RM200. Free minyak zaitun untuk kanak-kanak. Kita toksi kita je hak umur tua ni sihat. Kita juga mahukan anak-anak kita yang darjah 1, darjah 2, darjah 3. Gi sekolah halik pagi berunggah. Bapa? Sebab kena sudu minyak zaitun. Ceria siapa kau petai. Hak cikgu ngajar tu kak. Dia boleh ambil habis super span. Kata kena air ni kak. Dia serak perhabis ilmu tu Abedik. Ha, jadi rebutlah peluang ni Abedik. Pergilah berkunjung di Jalan Datuk Pati. Sekali lagi 010-262-8508.
0: Tu dia. Bersama dengan Cik Sakir. Jadi Ambo pun diperhatikan oleh Cik Sakir. Bahawa kalau demo-demo pergi ke Jalan Datuk Pati Kota Baru tu boleh rasa sendiri.
1: Betul.
0: Ada ori atau ori boleh bandi.
1: Ini
0: dia akan cerita lah lagu mana. Berkenaan dengan apa ni khasiat dan juga perbezaan ni ori atau ori ni minyak zaitun. Moga maklum lah lah ni deh. Pasaran meluah kan. Banyak banyak jenis. Macam-macam jenis. Minyak zaitun belaka. Cuma tak tahu kita ni. Bezo mana betul, mana dok. Jadi terima kasih. Okay?
1: Sama-sama
0: dengan kita. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang. Kita akan jumpa semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

Baiklah, kita pukul 2.50 hari kok. Lepas ni kita akan juga ada Mek Bunga Lecu Merah. Berapa nama yang nak pesan, nak peringat, nak perangat kita hari kok. Kita sama-sama tunggulah lepas pada ni. Sebelum tu hari kok, yang mana Masjid Al-Abra. Ni di Mukim Pauh 9 Bacok. Bedik siapa ada masjid ni. Untuk forum kita siapa ada sebelum ni lah. Masjid Al-Abra. Mungkin Pauh 9 Bacok ni ada ikut akan buat bicara hati, menganjurkan bicara hati dengan menampilkan Puan Hajah Rauzah binti Ruslan, penulis buku tenir dalam dakapan edah. Program ni merupakan salah satu usaha pihak masjid untuk memperluaskan pengisian ilmu dakwah dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya berkaitan pengurusan emosi, panduan syarak berserta dengan kehidupan wanita bila mana selepas kehilangan pasangan. Bicara hati tenir dalam dakapan edah Puan Hajah Rauzah binti Ruslan. Pada dia buatnya pada 7 hari bulan, dia kok lusa-lusa 7 hari bulan jatuh hari Rabu pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi dewa solat utama Masjid Al-Abra Mukim Pauh 9 Bacok Kelantan. Jadi antara pengisian utama yang akan diketengahkan melalui perkongsian buku tenir dalam dakapan edah ialah pengurusan emosi selepas kehilangan pasangan hidup, hukum dan garis panduan berkaitan edah kematian, pengurusan urusan selepas kematian termasuk harta pusaka serta kisah-kisah inspirasi wanita yang melalui fasa kehilangan dan bangkit meneruskan kehidupan. Ni wanita sahaja. Berapa kali dia? Dia nak we tahu gitu. Baiklah, ada kesempatan, ada masa boleh pakai lagi. Lepas ni kita akan ikuti pula Mek Bunga Lecu Merah. Gitu kita dengar. Gapun nama yang nak buat ayat pulak.

Mak Bunga mari pula. Mak Bunga kan suka benar makanan-makanan di Kelantan ni. Tambah-tambah nasi kabu, nasi belau. Sedapnya makan pagi-pagi. Makan pulak pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Kadang-kadang lebih 3 kali sehari makan nasi deh. Cumanya kena jaga-jaga lah sikit kesihatan kita. Sebabnya di Malaysia ni, hak mana berdasarkan data NHMS 2023, peratusan orang dewasa hak mana berumur 18 tahun ke atas yang mengalami obesiti berat ataupun BMI dia ni lebih daripada 30 ni diklasifikasikan oleh WHO 3 negeri paling tinggi dalam Malaysia ni yang mencatatkan obesiti paling tinggi, iaitu pertama Negeri Perlis 32.8%, lepas tu Negeri Sembilan 28.9%, dan juga di tempat ketiga Wilayah Persekutuan Putrajaya 25.8%. Jadi purata dia 21.8%. Rakyat di Malaysia ni mengalami obesiti. Tak kira lah di negeri-negeri mana pun, di Kelantan pun kita kena jaga kesihatan kita. Jangan biar buih lebih lah berat badan kita tu. Takutnya terlebih BMI, pusing. Nanti nyakit lah, nyakit lain-lain pulak mari. Tak usah lah lagi tu. Mak Bunga tak mari.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

penonton pada hari perlumbaan. Bahrain International Circuit menerusi hantaran DX menzahirkan penghargaan kepada semua peminat yang hadir dan membantu mencipta sejarah pada edisi kali ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Begitulah. Arwah pokok kamar dek aku lagu dia pasal duit lah. Nih, beribu-ribu pun nak boleh hai. Merah mata-mata dah ni. Jadi kita hok mano, iyalah ada terhutang ke berapa tu cepat-cepatlah selesai. Duk main nanti ya kau bayar. 32,000-33,000 lah kau bayar. Main begitu lebih sok mo. Tengok-tengok dalam kalender 31 30,000 boleh aja. Sebulan-sebulan. Jadinya we 33,000 boleh. Ai. Pening kita. Ejah lah aku mana-mana pun deh. Selesai. Dia habis homo dia kok payuh lah tergantung begitu ya. Tak selesai hotel orang ni deh. Terima kasih kepada dia kata Lechumi selamat petang dari Beres Bacok. Lepas tu ada lagi Manik Tasa. Rasa-rasa abidiknya alik sana tu, alik sana. Tak apalah. Dia boleh klik tengok, dengar Kelantan FM. Tak apalah alik sana pun. Abidik terima belakor. Peminat-peminat kita belakor tu lah deh. Moga kita tak ada sepadan dek kok. Walaupun negara kita ni ada sepadan, tetapi bab dengar ni tak ada sepadan. Mana-mana pun boleh dengar. Dia mau duduk Mekah boleh dengar melalui RTM klik. Macam-macam. Teringat kapung sekali-sekala tu. Buka. Bila-bila. Tika luar masa tu ni. Laili Senik. Dia kata panah di Pasir Mah. Begitulah cuaca kita. Habis di penuh rakyat cuaca juga ni petang ni. Sementara lagi deh. Yang dijangkakan oleh Map Malaysia lah. Melibatkan negeri Kelantan kita ni. Lagi Moknik Lawai pun ada tu. Habis di sore je kau. Ambo beli dah minyak zaitun. Dia kata minyak zaitun ni. Tak apalah tadi. Cik sakit tadi lah. Muhammad Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wer Yuslini. Bersama dengan kita. Kak Yah Biawai ada lagi tu. Lagi Pak Suma. Menonton kita. Terima kasih. Pak Cu Kama. Abedik dan pendengar Kelantan FM. Jerit hadir. Terima kasih Pak Cu. Harapnya Pak Cu segar. Molek tu Pak Cu Kama dah. Tu dia. Dia ada kedai kopi Pak Cu Kama ni. Kalau pergi jerit kat dia kok. Jangan lupa lah. Minum. Minum kedai kopi dia tu lah. Di jerit tu. Soho tu. Dekat apa. Dewa Civic tu lah. Jerit. Baik. Abedik kalau pergi kat dia kok. Tak habis sesing. Situ lah. Nak ayak bui kalau adik aku tak tahulah. kita nak holo dia yak tak payah lah. Jadi tak payah lah. Jari-jari sekali mari. Pak Cu dah. Pak Cu kamar. Okay, baik hati. Tu dia. Bersama dengan kita lah. Nak pakai cik kuih. Aniza Zulkifli dia kata kuih cik mek molek. Pun tak apa janji kuih. Tengoklah lagu mana deh. Moga bedik ni bak makan pandai. Bak buat tak pandai. Suruh papan, tarik papan buah keranji dalam perahu. Pasal nak patung kan 2-3 hari ni. Suruh makan, hamba makan. Suruh memasak, hamba tak tahu. Begitulah deh. Baik, hamba tadi dia nak royak berkenaan dengan jangkaan Map Malaysia ni lah. Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Map Malaysia menjangkakan dari akok ribut petir dan hujan lebat. Melanda negeri Kelantan, negeri lain pun ada ni, Pahang ada, Terengganu ada, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ada, Negeri Sembilan ada, Sarawak ada, wilayah Persekutuan Labuan ada, Sabah pun ada, banyak negeri yang terlibat, Selangor, Perak. Di Kelantan kita ni melibatkan ribut petir, hujan lebat sehingga pukul 5 petang ni, 5 Oktober. Kelantan melibatkan jajahan jeli, Kuala Kerai dan Gua Musa. Tu tiga jajahan, tiga daerah lah. Di Kelantan kita ni melibatkan amaran ribut petir, hujan lebat. Sekali lagi royak di Kelantan kita ni jeli, Kuala Kerai dan Gua Musa. Sehingga pukul 5 petang dijangkakan oleh Map Malaysia. Kita dengar sketsa Woyo Samad Said.
1: Aku ni kak letih lah weh. Mari beli Kedah rocek weh. No kata jauh. Tak jauh weh. No kata dekat. Aku letih weh. Kalau begitu. Kalau begini mu mari beli gapo tau weh. Royak kan.

0: tinggi je pulak makan banyak mujulah aku tak makan banyak sekala pinggir ya tidak sepiring halo bayo pinggir banyak tapi yo tidak tu sikit bawa malu korang macam tu puat darah ada sakit.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Tu hak semolek-moleknya dia aku jadi ke amalan dan juga tabiat kita lah. Selain daripada makan ni, apa ni, untuk kesihatan tubuh badan kita lah. Tu dia lah, bersukan, bersenang, macam-macam lah. Berenang tak kira lah ke mana-mana pun. Kabar-kabar lalu. Jadi begitulah, jagalah umumnya pandai lah berenang tu. Jangan risau apa terlalu. Baik, mau nak bersama dengan Abel Arjuna betul ni ada kok untuk cerita berkenaan dengan produk-produk keluaran Beauty Kasih. InsyaAllah kita pakat dengan adik kok tentang kebaikan dan juga kelebihan kita mengamalkan produk-produk yang telah pun kita ketahui ataupun kita tahu selama kening lah. Jadi kita berkongsi lebih lanjut dengan Abel Arjuna kita pada petang ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Abeddin.
2: Jelah molek suara dia deh.
3: Jelah deh.
2: Ya, suara ni boleh pakai lagi 20
3: boleh
2: tahun
3: lagi. Boleh pakai lagi. Kalau nyanyi nombor satu kau kakek.
2: Ya Allah. Baik. Kita nak berkongsi Abel Ju. Apa ni Abel Arjuna berkenaan dengan produk-produk antaranya lah keluar Beauty Kasih.
3: Okey, ya. Terima kasih Abeddin. Ya. Assalamualaikum, selamat petang yayo. Mok-mok bonda-bonda tercinta. Jadi Abedik, minggu lepas Abedik deh,
2: yeah.
3: Kita dikejutkan dengan kematian Tun Dr. Siti Hasmah deh,
2: yeah, yeah.
3: Yang mana bekas apanya orang nombor satu lah dalam negara, isteri kepada Tun Dr. Mahathir,
2: yeah.
3: Yang mana dia ni Abedik yang bertindak menubuhkan waktu itu adalah klinik ibu dan anak, daripada idea dia lah, yeah. Dan dia lah doktor yang pertama. Tapi Abed Arjuna nak bawa kepada ayah ayah ibu-ibu, cerita dia hari ni adalah waktu Tun duduk tengah berjumpa, duduk tengah berbual dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahir tu, Abedik. Mm-hmm. Apa kata Tun ayah-ayah ibu-ibu? Dia kata, saya tak jangka hari ini Hasmah akan mati. Deh, yeah. Nak royaknya, kematian ini adalah benda yang boleh merata mengejut, Abedik. Sebab dia kata, saya nampak dia sehat tadi ke apa gitu gini. Tiba-tiba dia meninggal, deh.
2: Yeah.
3: Dan siapa ayah-ayah ibu-ibu yang paling lagi terkejut, Abedik? Kalau kira paling terkejut lagi, orang yang mati tu, Abedik. Bila dia dibangkitkan ayah-ayah ibu-ibu daripada kubur untuk jawab soal muka nakir, dia terkejut dia mati. Tak kata korang lain, Abed Arjuna sikit lagi pun kejut juga gitu, Abedik. Nak royaknya cerita, Abedik, betapa masa. Lepas tu, bila di waktu dalam tu, Abedik, dihalau semua amalan kita, semaya kita, poso kita. Ada so ni dia tak pergi, Abedik. Tak cakap nak ambak. Malaikat kata, ruh, ruh. Dia kata, lak. Dia kata, lak, aku tak pergi. Lalu ditanya siapa, dia kata, akulah Qur'an hokmung duk baca zaman atas dunia dulu.
2: Yeah.
3: Yang mana aku ni akan jadi pendebatmu nombor satu di alam kubur nanti. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, jelas di sini apa yang Abed Arjuna nak bawakan cerita adalah berkaitan dengan ibadat yang kita lakukan ini adalah satu amalan yang kita akan bawa pergi ke depan hari. Kalau kita tengok Abedik, Qur'an ni dia adalah satu yang mana Tuhan janji dah, siapa baca aku akan pelera dia dan sebagainya. Abedik deh.
2: Yeah.
3: Dan kita juga, katalah kita ni Abedik, orang alim. Orang alim ni sebab apa kita tengok kadang-kadang orang tu nama Al-Hafiz dah. Orang Al-Hafiz ni Abedik, bukan gelaran tu suka-suka orang wikah pun. Kalau ikut Abed Arjuna rasanya, dia kena apa lebih kurang 300 ribu hadis ingat daripada sanak-sanak-sanak tu. Baru panggil Al-Hafiz. Tapi kita tengok Abedik, dia baca Qur'an. Apa dia duduk pergi Qur'an Abedik dia? Duduk tengok Qur'an. Tak okay dia tak ingat Qur'an dalam kepala dia. Tak segi jauh lah ayah-ayah ibu-ibu, kita ambil pula Tok Guru Kapung kita. Ngaji Qur'an dia. Tok Guru Kapung zaman dulu baking, tak pederah, tak boleh ngaji.
2: Yalah.
3: Dia baca Qur'an pun, dia pergi Qur'an. Jadi sebenarnya ayah-ayah ibu-ibu, dia nak ambil manfaat situ. Siapa yang pergi Qur'an boleh pahala pergi. Siapa tengok Qur'an boleh pahala tengok. Supalah kita pergi ke Baitullah. Bila kita duduk saja-saja, kita tak tawah, kita duduk tengok. Kau Kaabah tu, Abedik dia.
2: Yeah.
3: pun boleh pahala dah. Jadi apa yang Abang Ajuna nak bawa ayah-ayah ibu-ibu, kalau mata tak nampak Abedik. Deh, nak baca Quran lagu mana, nak tengok Quran lagu mana, nak tengok Baitullah pun kita nampak kabur-kabur sama-sama. Dia ayah-ayah ibu-ibu, seiring dengan usia ni, mata kita juga turut menua Abedik. Hal tu tak boleh larilah. Kadang-kadang mata jadi kering, kadang-kadang jadi pedih, kadang-kadang jadi berair, kadang-kadang rabung, kadang-kadang nampak jauh terer, dekat tak terer, pangu pagi esok dekat terer, jauh tak terer, kantar jadi tebal nipis. Itu adalah semua ayah-ayah ibu-ibu, itu adalah perkara yang terjadi apabila kita berusia lah. Tambah-tambah kalau ayah-ayah ibu-ibu ada penyakit darah manis pula, dah darah manis orang nak nikah, darah tinggi, kecil manis, dia juga boleh menyebabkan berlakunya pada masalah pada mata deh. Jadi apabila mata ayah-ayah ibu-ibu ni bermasalah, aktiviti harian juga terbantu. Tak segi jauh lah, dalam rumah kita sendiri pun kalau kita tutup lampu malam-malam, kita nak bangun nak pergi ke bilik air tu pun kita tergagal bedik. Lagu tu lah nak ayat ibarat, kalau mata kita tak nampak ayah-ayah ibu-ibu deh, jangan kita bawa perumpamaan orang yang buta tu boleh jalan molek-molek. Hak tu dia lain ayah-ayah ibu-ibu, dia lahir asal pun tak nampak dah Abedik. Deh, kita ni kalau lahir asal nampak ayah-ayah ibu-ibu, tapi perikat umur 50, perikat umur 60, duk kata peceng dah aku nak pergi masjid dah ni, tiba-tiba mata tak nampak. Ini adalah satu kekurangan lah kepada kita ayah-ayah ibu-ibu. Jadi di Beauty Kasih ni ayah-ayah ibu-ibu, Abang Arjuna hasilkan satu suplemen tambahan, iaitu jelly air kasih. Yang mana jelly air kasih ni Abang Arjuna gabungkan 5 bahan, iaitu kita ada goji, kita ada beta keratin, kita ada eyebrow extract, kita ada lutein, yang mana dan kita ada juga pine bark extract. Yang mana kelima-lima bahan ini betul-betul difokuskan untuk kesihatan mata. Yeah. Supaya mata ayah-ayah ibu-ibu sentiasa cerah dan berfungsi dengan baik, dan ayah-ayah ibu-ibu dapat menjalankan aktiviti harian tu tanpa orang kata bermasalah ataupun tanpa halangan Abedik deh. Dan 5 barang ni tadi ni kita betul-betul fokuskan pada kesihatan mata, yang mana formula ini kita ambil berdasarkan formula penasihat kesihatan kita Dr. Sazali Sharif, yang mana pengalaman dia hampir 30 tahun di dalam bidang perubatan ni, daripada satu hospital ke satu hospital dia pergi, dan kita belajar daripada dia lah formula ni, dan kita buat alhamdulillah Abedik. Setelah kita jual hampir ni ke 7,000 kotak dah ni Abedik, kita mendapat banyak maklum balas. Contohnya, daripada Kuala Lumpur ni dia 2 beradik. Dia kata makcik ni 11 kali dah laser mata, tapi tak ada kesel. Akhirnya sebelah mata makcik tu jadi tertutup dan berair. Sejak dia amal air kasih ni, mata dia tu terbuka elok balik dan tak berair dah. Yang kedua, dia kata kakak dia ko, mak saya ni rabung dekat pasal ada penyakit kecil manis. Bila pandai orang tu, dia ada tompuk-tompuk hitam seperti ada cacing dalam mata. Buat laser dah tapi tetap sama. Bila dengar kakak dia sana minum, makan sana air kasih tu jadi, dia beli juga. Alhamdulillah dia kata tompuk hitam dan cacing tu telah hilang. Benda tu dia panggil macam floaters lah, floaters. Dia ikut kita wanita jadi dia payah sikit lah. Dia jadi ganggu kita nak memandang dah. Jadi apa yang Abang Ajuna nak ayah-ayah ibu-ibu, air kasih ni dia bukan obat, tapi dia suplemen tambahan yang membekalkan nutrisi tambahan pada mata. Sebab macam kita ada eyebrow extract, apa kebaikan dia? Dia mengurangkan keradangan dan bekok mata. Kita ada juga goji, dia mengelak mata kabur pada usia tua. Kita ada pine bark extract, membantu memperelokkan perjalanan darah ke bahagian mata dan juga saraf mata. Kita ada beta keratin melembabkan mata. Lepas tu kita ada lutein. Lutein ni dia adalah vitamin yang sangat baik bagi mata, yang mana dikaji oleh pakar-pakar seluruh dunia. Siapa yang mengamalkan bahan raw yang ada lutein ni dalam masa 3 ke 4 bulan, insyaAllah penglihatan dia semakin jelas. Dan supalah maklum balas daripada pengguna Johor ni, dia kata mata dia semakin cerah lah. Dulu masalah mata dia kabur. Sebab apa? Kadang-kadang dia ada mata tak ada rosak, dia kurang vitamin, dia tak cukup nutrisi. Jadi kita tambah nutrisi ayah-ayah ibu-ibu dah. Jadi satu kotak jelly air kasih ni Abedik, dia ada 15 sachet untuk 15 hari. Makan pada waktu malam sebelum tidur. Lepas tu kalau boleh kita nak tidur lah. Dia dalam bentuk sumi, dalam bentuk jelly ayah-ayah ibu-ibu. Dia tidak memedihkan perut, dia tak rasa masin, dia rasa sedih-sedih molek. Dan insyaAllah penggunaan secara berterusan, ayah-ayah ibu-ibu akan mendapat penglihatan yang lebih jelas, mata yang lebih, orang panggil lebih terang lah. Dan harga dia untuk 15 sesyuk ni hanyalah RM100 Abedik. Untuk 15 hari. Tapi siapa beli direct untuk 3 bulan, iaitu nekotok, Abi Arjuna bui percuma sokotok. Maknanya dia hanya perlu bayar 500 ya. Dia boleh naik kotok, bayar 500 ya. Jimat 100 ya abdi. Kalau mana nak telefon, nak lebih lanjut boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Ataupun boleh beli di TikTok kita, di Shopee kita, taik jah kasih HQ ayah-ayah ibu-ibu. Taik sahaja kasih HQ. Dan letter pun ada. So kotak 100 yang untuk 15 hari. Beli 3 bulan untuk beli naik kotak untuk 3 bulan hanya bayar RM500 saja. Jadi ada sel lagi lepas ni Abang Arjuna nak berkaitkan juga perkaitan dengan pergerakan dan sebagainya. Kita nak berehat dulu Abedik. Kita kembali selepas ini.
2: Baik. Kita akan bersama dengan Abang Arjuna lepas ni. Itulah berkenaan dengan mula-mula produk dia, Jelly Air Kasih untuk mata. InsyaAllah. Lepas ni adik-adik harap tidak ke mana-mana.

0: Kita pergi ke produk yang kedua. Ada Juna nak ceritanya.
1: Okey, terima kasih Abdi. Yes, okey, ayah-ayah ibu-ibu dah. Bila usia kita ni meningkat, ayah-ayah ibu-ibu, saluran darah dalam badan kita ni kadang-kadang Abdi dia mula mengerah dan sepit kerana kolesterol jadi tebal dah. Kadang-kadang waktu kita tengok ayah kita apa perut jadi buci ayah dia, padahal dia tidak makan kosi kok dah. Kolesterol salah satu sebab lah dia dah. Lepas tu pula apabila aliran dalam darah ni tak lancar, saraf kita ni dia akan mengalami kekurangan oksigen. Sebab itulah mari masalah bangun tidur pagi berasa berat badan, berasa kebas tangan, berasa nyetok tumit kaki tu jadi cocok-cocok, supaya ada paku, supaya ada jarum, ada jarung dah. Jadi sekaligus dia sebenarnya mengganggu kualiti hidup kita. Dan ayah-ayah ibu-ibu, sistem saraf kita ni juga sebenarnya dia mengawal tidur kita. Bila sistem saraf kita lemah, tidur ni dia akan jadi sikap. Malam tu khabar-khabar bangun, khabar-khabar bangun. Jadi kualiti tidur tu dia akan berkurangan. Sebab itulah bila bangun pagi, rasa badan tu tak segar. Jadi sinilah Abang Ajun nak bawa satu ayah-ayah ibu-ibu. Boleh bayangkan dah ayah-ayah ibu-ibu kalau jantung kita lemah habidik deh. Darah tak sampai kotak dan kebahagiaan saraf badan kita juga akan mula jadi lemah. Sebab itulah banyak ibu-ibu ayah-ayah kita mengadu. Zaman muda mula kita kah? 45 padai unggah. Lah ni tak boleh habidik deh. Dia pucuk lagu tu lah. Kekurangan berat badan. Kekurangan nutrisi dalam badan. Nak bangun semaya subuh pun jadi berat. Lepas tu lah ni rasa marah, malah badan pun jadi berat, kaki pun jadi kebah dan sebagainya deh. Jadi gitulah ayah-ayah ibu-ibu, tanda-tanda nutrisi ataupun saraf tenaga ni semakin berkurangnya. Sebab tu kerana itu amat penting ayah-ayah ibu-ibu menambah nutrisi hok betul supaya badan ayah-ayah ibu-ibu sentiasa kekal mantap dan bertenaga deh. Jadi di Beauty Kasih ni kita ada dua minuman tambahan bagi lelaki dan wanita, iaitu minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih. Yang mana minuman ini diperkayakan dengan nutrisi tambahan bagi mengekalkan kemantapan badan ayah-ayah dan juga badan ibu-ibu kita lah, lelaki dan wanita. Macam Arjuna Kasih ni dia ada gabungan 13 bahan yang sangat sesuai bagi badan lelaki. Manakala Manja Kasih dia ada 10 bahan yang sangat sesuai bagi menjaga dalam wanita, menstabilkan hormon wanita dan memberi tenaga kepada wanita. Dan satu lagi kelebihan di dalam Arjuna Kasih dan Manja Kasih ni, terdapatnya kolagen yang berasaskan ikan talapia, yang mana ianya kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi, bagi membantu ayah-ayah ibu-ibu yang ada masalah kena semaya tahusi, tak boleh jalan jauh, tak boleh diri lama, keluar daripada masalah ni. Sebab kolagen ikan talapia ni dia sangat kaya dengan omega 3 deh. Abang Arjuna tak si kecek kalau demo kata tak ada bukti deh. Ni Abang Arjuna bawa dua bukti ayah-ayah ibu-ibu. Bukti pertama ni dia ni seorang anak muda Abedik deh. Dia jatuh 22 kaki ketika sedang cari rezeki, jatuh daripada atas bumbung, turun jatuh ke bawah atas latar rumah tu. Yang mana jatuh terduduk, saraf pada bahagian pinggir dia tu boleh dikatakan terputus terus Abedik. Serta risiko untuk lumpuh tinggi. Deh, saraf kita ni ayah-ayah ibu-ibu bila dia putus, bila dia rosak Abedik, dia tak baik pulih, dia akan tumbuh orang lain. Nak tumbuh tu lah dia makin masa deh. Tapi dia ni tak putus asa, dia lakukan fizio ke apa. Kemudian dia tengok Arjuna Kasih dalam telefon dia, dia dengar Abang Arjuna kecek dalam radio ni, dia tergeruk hati nak cuba. Selepas dia amalkan Arjuna Kasih tu, dia kata badan dia rasa peluh dan juga rengeh. Hari ni dia daripada atas katil, dia boleh jalan dah, dia boleh jalan lah ni, dia dah buat kuih Abedik. Sok-sok ataupun perkeso bantu dia, dia ada caruman, bantu dia hari ni dia boleh buat kuih. Alhamdulillah, walaupun dia kata dia tidak lagi dan lagi sempurna, tapi semakin sehat. Abang Arjuna jumpa baru ni pun sehat. Abang Arjuna pergi rumah dia, pergi kecek dengan dia sendiri deh. Yang kedua, Abang Arjuna royak kisah kedua di Pasir Mah ni, seorang mokcik ni, mok dia ni telatah atas katil dan kemurungi Abedik. Jadi anak dia ni dia tengok live Abang Arjuna, dia beli wui ke mok dia deh. Lepas 2 hari dia pergi tengok mok dia tak ada atas katil. Nana dia cari-cari dalam bilik air tak ada, rupanya duk diri molek-molek, duk tulus staff dia buat catering. Anak dia ni buat catering. Jadi gini nolong bela-bela lah deh. Dia kata beli order lah ke mok sekali lagi Manja Kasih tu. Anak dia jerit ni bukan gapo, bukan pasal duit tu, pasal ibu dia tu kembali boleh sihat. Itu yang nak. Sebab apa Abedik? Arjuna Kasih Manja Kasih ni dia bukan obat. Dia ada nutrisi-nutrisi tambahan yang badan kita perlukan, seperti magnesium, kalsium, fosforus dan sebagainya, yang membantu membekalkan tenaga, membantu membekalkan nutrisi untuk badan supaya badan boleh berfungsi dengan baik. Jadi Abang Arjuna nak royak juga sebelum nak royak harga Abedik. Hok mana-mana duduk dekat Kubeh Khiyar deh. Hok mana-mana duduk dekat Kubeh Khiyar lah ni, kita ada buat minuman percuma Arjuna Kasih Manja Kasih percuma di Petronas Kubeh Khiyar mengarah ke Pasir Putih. Dah lo ni tim kita ada duduk situ. Petronas Kubil Khiye arah Pasir Putih. Kita ada minuman, kita sediakan minuman Arjuna Kasih, minuman Manja Kasih secara percuma. Lepas tu kita ada juga bilis garing. Ikan bilis garing yang Cik Manja buat ni. Tak lalu makan nasi, boleh makan dengan ikan bilis tu, nasi panah, nasi air. Boleh pergi teras situ juga. Dan kalau hok mana nak beli, di Petronas tu pun ada jual dalam cup. Dia rasanya RM5.02 cup. Ataupun hok mana nak beli dalam botol, boleh telefon dah. Nombor ni 011-1784-4089. 011-1784-4089. Atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Atau Loni tu ke Amar kita tu tengah buat live di TikTok. Boleh pergi ke TikTok kita, taik saja Kasih HQ. Kalau mana nak beli dengan Shopee pun boleh pergi ke Shopee kita. Nak mana Shopee pay letter ke sebagainya, boleh saja taik Kasih HQ. Boleh pergi ke TikTok kita ataupun Shopee kita deh. Dan harga dia untuk 2 botol minuman Arjuna Kasih Manja Kasih ni RM110 untuk 2 botol. 2 botol RM110, dia berat 500 gram so. Tapi kalau mana nak beli pack percubaan pun kita ada. Untuk pack percubaan kita hanyalah 19%, dia ada necessary dalam tu untuk nari. Minum dulu pada waktu pagi sekali. Nak withdraw lagu mana, hanyalah 19%. Tapi kita ada charge penghantaran lah RM5. Kalau orang mana-mana duduk jauh, kita boleh hantar COD pun boleh. Hanya charge penghantaran yang RM5 sahaja. Abang Arjuna wish sekali lagi nombor telefon 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389.
0: Ya.
1: 011-1784-8389 ataupun TikTok kita, Shopee kita, taik saja Kasih HQ. Jadi sekian dulu abadik daripada Abang Arjuna. Di mana nak minum yang percuma tu, boleh gitar di Petronas Kubil Khiye arah Pasir Putih deh. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, kesihatan ni merupakan pemangkit utamalah kehidupan kita. Kalau ada duit banyak pun abadik, tak sihat tak ada guna deh. Hak paling penting sekali kena jaga baik-baik.
0: Sama bersama dengan Abang Arjuna, produk-produk apa ni Beauty Kasih. Produk-produk keluaran Beauty Kasih, dia banyak mari tu jelly air kasih dan juga produk apa ni Arjuna Kasih dan juga Manja Kasih. Jadi insyaAllah ada kesempatan kita akan berjumpa semula
1: insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Sebuah lagu Hindustan. Lagu dia, apa nama ni, lagu dia panggil ni, Tum Muskurado. Tu dia. Silap sebut ke, jadi Sepanyol pula ni. Lagu lama lah, lagu lama, evergreen dia panggil. Ne, semoga terhibur dia ikut ambo, pendengar setia Kelantan FM. Kelantan FM ada semua. Baiklah, kita lah ni pukul 3.49 ni demo duk beroyak mari adik aku. Habis dik tu lo tanya-tanya orang lah. Ni lah mana nak kecek pasal kuih hari ni. Kuih. Kuih hari ni kita nak sebut pasal cekmek. Ni antara kuih popular di kalangan di Kelantan kita lah. Ni pembuat kuih. Cekmek ni ada rata riti lagi lah. Tidak pupuh di telah zaman. Ada lagi lah. Boleh makan lah. Cuma orang-orang muda lah. Adik-adik kita tak tahulah. Jumpa kodok belah mana kalau sebut cemek ni kak. Betuk dia bujo ke. Bujo lalu melintai patuh ke lagu mana. bulat ke. Stokoh begitu ke. Kita akan berkongsi bersama dengan peningkat-peningkat kita lah. Tolong ayak mari lagu mana. Cemek ni. Cemek ni kalau bendanya tidak rumit mana. Habis dia tengok nanti ada tak ada nyo. Tidak terlibat buh nyo kau. Ni saya madu kau tak ada. Ya tentunya ada ubi. Tu antara je lah. Jadi tahunya. Lepas tu air gula dalam tu. Tu beringat lah. Mana-mana ada kilai gula tu beringat lah. Beringat lah mana. Tak boleh nak makan mana lah benda ni ni. Sebagaimana yang disarankan oleh pakar pemakan ni dan juga doktor-doktor, elok ke kita ni makan mana. Tapi habis dia duduk tegar-tegar tu lah. Kalau berasa banyak air gula dalam tu lah, dia buat pekat air gula itu dia tu lah, ataupun dia isi dalam cekmek tu, kita buang tu. Tu pun tidak digalakkan lah kita ni. Tak apalah, awak boleh makan-makan lah. Patah beringat lah. Ingatlah, jangan duduk temuk sangat. Takutnya jadi gapa-gapa kat ni. Kalau kerak cekmek tu, boleh kira takut kerak kita. Anggota kaki kita, kau tangi kita macam-macam. Itu kita elok lah. Sebagai menjaga kesihatan kita. Ni siapa dia ni? Rosi dan Safi. Dia kata cekmek molek sangat glamour zaman dulu dan lah ni. Yalah. Abedit suju. Zur Azmi, selamat petang, selamat melayan Kelantan FM. Terima kasih Mak Kilau ada, selamat petang Abedik tu. Selamat petang. Itulah. Jadi bleh-bleh pada tu kalau ada nak royak cemek lah. Kalau royak cara makan tu tak payahlah. Kita nak tahu gapo nama bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cemek. Itulah. Jadi boleh telefon mari bersama dengan ambo. Lepas tu hok tengok klip mesti langsung FB Kelantan FM. Royak mari belah mana. Lik demo pula belah mana. Cara-cara nak buat tu. Cara makan tu habis dik pun boleh royak cara makan tu. cara nak buat tu. Payuh ke mudah ke. Dan kita nak tahulah. Kandungi yang ada dalam sebutir kuih cekmek molek. Tu dia ni. Boleh pakat-pakat kosi sikit sebanyak. Kitanya pukul 3.53 dia aku asal hari ni. Zon 1 negeri Kelantan pada pukul 4.16. Zon 2 pukul 4.17. Besuk dan setiu pada pukul 4.14. Menepetan maksudnya waktu semaya fardu asar. Boleh hantar marilah. Komen-komen adik aku tu. Belah-belah habis dibaca. Muhammad Adrisham Musa. Bapa nama dia tu Cik Mek. Bapa namanya dipanggil Cik Mek. Kuih Cik Mek. Demo kadang-kadang berkali tengok orang jual tu comel berkali dia buh Cik Mek molek. Begitulah. Ada sambungannya. Itulah orang kalau bawa makan orang rumah sekali dengan kita kat keling lah kita. Kita suka benar Cik Mek molek. Padahal mata lah orang jual. Jadi orang sebelah kita pun pasal dengan kita pun tengok lain macam kita deh. Dia kata cepat-cepat lah menu sikit-sikit. Mulal tu. Dia faham tu isyarat tu deh. Nak suruh klik cepat. Itulah kadang-kadang dia mau pergi sorang makan ni. Pergi kedai janggur ke. Kedai kopi ke sorang. Jadi boleh lama sikit. Tu. Deh, bukan nak pecah rahsia ni. baik, ada lagi. Dia mau nak pergi. Tolong beri jawapan kepada Muhammad Adri Syam Musa ni. Dia tanya apa nama dia tu cemek, cemek. Tu deh. Bui, tolong jawab eh. Habis dia nak jawab, okay, takut tak kena. Begitulah. Baik. Siapa ni manggil ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Siapa ni?
1: Omeh ni.
0: Sehat molek, Haji Mi?
1: Dua tu sehat, cuma tepat buat tu lah. Tak itu lagi dia nak buat apa ni, lezor.
0: Iyalah, dia pun mudahkan lah. Kita tak
1: boleh. Pasal pun mudah tu, tak buat ada pasal siar dah
0: kena. Alhamdulillah.
1: Jadi, Alhamdulillah.
0: Haji Mi, kita duduk kecik HCMik ni.
1: Cik Mek, Allah. Budu baru ni pun kena molek
0: dah. Cik Mek. Cik Mek ni benarnya apa we nama Cik Mek ni atas pengetahuan. Tahu Haji Mek lah.
1: Ya, masalah nama tu. Ya, nama Cik Mek tu. Dekat dia asalnya, Ubi Stella ya.
0: Ubi Stella?
1: Buka. Tumbuk sikit, lengit sikit kat. Gotek-gotek bubuk ledak kat dia buat mucung di kanan tu.
0: Betul.
1: Dia Cik Mek molek ni benar bukan kuih.
0: Lepas tu?
1: Dia pergi kala ala ko retin tu.
0: Gitu.
1: Daud kela duk nyanyi. Cepik molek. Dia tamis kebu mulut, kebu bunga mulut ke?
0: Jo.
1: Ramah ke? Duk jual di restoran ke apa tu?
0: Ya.
1: Jadi cepik molek tu duduk atas retin tu.
0: Jatuh korang lah.
1: Cik Mek ni sahaja tidak molek-molek tu.
0: Betul lah.
1: Cuma nama asal tu siapa dia bubuk kat
0: tangan. Cik Mek ni?
1: Cik Mek molek juga nama tu.
0: Iyalah, Cik Mek.
1: Pakai nama retino lah tu, Cik Mek ni.
0: Cik Mek ni bukan perkataan luar lah, kelantan kita lah guna pakar ni.
1: Cik Mek molek. Ni gila lah kat retino.
0: Betul. kalau orang jatuhnya, lakinya panggil Cik Awen.
1: Kalau pak kita ni. Awen kat bayi mulut. Nak wujud rumah je sikit kat anak Awen.
0: Anak Awen. Betul lah. Terima kasih, Haji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belah tu, ya Allah dah. Kalau ikut bandingnya pada kita, Cik Mek ni. Lah orang puan lah ni kok ni. Kalau lelaki Cik Awal tapi tak ada lagi lah kuih Cik Awal ni. Kau ada dah. Tak ada dengar lagi apa Cik Mek ada. Itulah. Cik Mek pun ada akut kalau dulu besar kalau. Alah. Loni tu kau halu. Halu. Loni. Itulah. Ni, cara buat teh dia, cara orang kata... Alah, kena timbang, kena suka belakang lah. Harga-harga tu deh. baik. Ni berapa nama ni? Demo bui ni, daripada dia ni. Kak Ayah ada ni. Kita tengok sosok deh. Tengok lagu ada. M. Zaidi Yusof. Dia kata, okay, hok jom buat mula-mula dulu. Nama Cik Mek kau, habis di. Dia bui begitu. Habis di pun tak boleh nak royak ni. Ni. Cik Mek.

macam apa gaul dengan tepuk gandul lah. Singgos bati, bubuh gula biar jadi bentuk bujur, goreng sampai masuk. Abadiknya goreng telur boleh lah, goreng goreng ni tak tahu mana ni. Zul Azmi, abadik bagi mengolah sedap mana. Bagi mengolah sedap mana. Aduh lah sayang. Anita Zulkifli sebab ya buat. Oh, ni nama Cik Mek ni dengan molek dia sebab yang buat tu orang puan. Orang perempuan. Sebab tu dipanggil Cik Mek molek. Tak okey lah orang jatuh. Ni. Tapi orang jatuh apa pandai buat ni. Tapi dia tidak buh nama Cik Awal. Semak. Dok. Tak ada lagi setakat ni lah. Jadi dia guna pakar tu lah. Ni. Moga orang puan lah biasanya buat kuih-kuih ni. Dia kata orang Rosidah ni, dia kata orang puan buat Cik Mek, orang puan comel. Oh, gitu. Habis dia tak kira comel uduh pun asal sedap, sudah lah. Dia mau buat. Kita tak kira orang. Dia tak pilih orang tu comel kau buat. Tak ada. Kalau orang comel pun buat tak sedap, buat apa-apa. Sebetulnya ya, habis dia. Comel kat kelebihan dia tu. Ada ekstra lah panggil lah. kita dengar lagu dulu adik kot sebagai hiburan kita bersama. Lepas ni kita akan bersama semula. Kecik Ha kuih hari ni. Kuih. Kuihnya Cik Mek molek.

Tepung di Kelantan kita ni anak ekok. Cuma alik kita ni, oh, jarang-jarang, kadang-kadang, sekali-sekala telah kita tengok demo. Oh lah, orang makan petok gaji, orang buat lebih-lebih lagi lah. Lekat nama dah lah. Ada setengah-setengah kuih tu lekat nama adik aku. Moga tak kedai tak berapa lah aku sebutin dua. Tak pada nak buat sehari ya. Bangun pagi lagi. Sebelum ayah bangun kita bangun dah. Sebelum ayah bangun tu kita bangun dah. Kacap gua tu buat gua ni. Tiba-tiba jualnya tak berapa laku. Jadi demo berapa ni beradu. Jadi bila beradu ya tak jumpa lah kuih-kuih lama ni. Baik. Kalau kita sebut Cik Mek ni lah, Cik Mek ni dia kalau kita masuk-masuk gitu, Abedik masuk-masuk gitu, Berahimna ni, tapi lo ni atas nasihat doktor lah, slow sikit dia, atau kohol-kohol lah sikit, jangan duduk laju sangat, benda-benda ni lah ni lah, jadi kita ikut nasihat doktor, slow sikit lah, yalah takutnya telajok. Telajuk perahu boleh diundur. Telajuk ni payuh kalah dia kot main dengan ubat semua. Baik. Dia Cik Mek ni kalau panah-panah dia kot. Dia petang-petang kalau balik menoreh kot. Klik baru kot. Suka benar ni. Orang-orang tuk-tuk cik kita dulu kat dia. Moga pandai buat kuih macam-macam. Agak klik dekat ada dah bawah saji. Kena dengan teh o, kau kopi o, kau ice wear, kau bela-bela. Begitulah. Lajulah. Moga kita ni kerja kuat dah ni. Kerja saria dah, kerja klik-klik ada kuih kat. Laju molek. Itulah. Cik Mek. Bergabu lagi Mak Kilau ayat belah mana ni. Dia kata Cik Mek nama orang puai dulu-dulu lekat gelar Cik Mek. Mungkin ada jire dia tanya dia duduk buat gapo tu. Dengan gandus, berserta dengan ubi. Tu. Takut situlah lekatnya nama Cik Mek. Kalinya lah Abedik. Abedik pun berasa begitu juga. Nak ayak belah mana begitu lah. Jadi dia kata jire dia ni duduk buat gapo. Umpama gitulah Mak Kilau ayak. Lekatlah Cik Mek. Berserta dengan ubi tu Cik Mek. Nazira Cik Soh dia kata saya jual kuih Cik Mek atas pasar Tasik Raja Abedik. Kuih makin kecil sebab ubi stelo mahal, ganda pun naik harga. Begitu. Yalah. Kalau dulu boleh kekoh lah ni bakal telan begitu ya kali. Deh moga ho kecil juga. Nak berasa banyak kan beli banyak sikit, nak rasa molek lah ni. Gula-gula belah mana buat air gula tu, takut gula mahal juga jadi kau kecil pulak lah. Kau sikit gula tak apa, air gula tubuh sikit tak apa dah ni, untuk jaga kesihatan kita belakang. Kayah biawa Cik Mek nak bui sedap, jangan buh gandu banyak, ubi kena lebih sebab takut kerah. Nak bui lembuk lagi, buh telos, butai. Dia ayat begitu Kak Ayah. Ni orang ada pengalaman belakang lah ni. Tak apalah Kak Ayah ni. Terah-terah lah cuba demo-demo pandai, reti sikit-sikit tu. Ubah keedah Kak Ayah buat ni, suruh lembuk. Kurang-kurangnya tidak kekoh, dengan gigi kekoh, dengan gosi pun pada dah. Lepas tu kat kemeh, selur-selur, telagong.

0: agaknya. Kira muda-muda je lah.
1: Baiklah, adik, kita kena beradu dululah. Pecik abad kuih-kuih dah. Kuih cik mek kau berapa? Kerana masa itulah kita dekat dengan biasa ni. Jadi segala adik-adik buih petua dan juga kaedah-kaedah kuih tu. Terima kasih banyak komen-komen yang telah pun dibui oleh pendengar penonton kita melalui langsung FB Kelantan FM. Dan juga kepada yang memanggil lah. Hok tahu dia tu agak kemah. InsyaAllah ada kesempatan kita akan berkecek hak kuih pula. Amor ni tak berapa pandang mana. Deh, kalau dengan mada tu lain lah. Kuih-kuihnya ada jugalah kuih-kuih hok dia buat tu. Makan acak kali buat tu jarang-jarang. Baik, kita akan berkongsi lepas. Apa ni? Kita tangguh dulu perkongsian kita sebab nak pergi lalu kepada Azan pukul 4.16 masuk waktu semaya fardu asar bagi zon 1, zon 2 pada pukul 4.17.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Adik aku Ambo yang dihormati Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sementara lagi pukul 4.16 minit petang, Ambo akan siar azam menandakan masuknya waktu semaya Fardhu Asar bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala bagi Zon 2 pula hari ininya pada pukul 4.17 minit petang.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah, ni ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah, free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

Begitulah. Dah lebat rumah tangga, begitulah dia. Agak sakit, kecewa, macam-macam lah. Tetapi kita, orang kata cerdik pandai menghadapi keadaan yang berlaku. Dan kita boleh menangani lah. Berapa nama sekalipun. Ujian-ujian yang kita hadapi bersama dengan pasangan kita dan juga ahli rumah tangga kita. Nah, supaya tidak orang kata berpanjang ataupun heret wi panjang. Menyebabkan berpecah belah bercerah-berah dan umpamanya lah. Tu ngelah ngesuk lah. Tapi bab-bab gini ada aku bersama-sama dengan kita jugalah. Harap-harapnya tidak lupa untuk kita menambah ilmu. Ilmu bak cara mana untuk menangani masalah-masalah ujian-ujian yang kita hadapi dalam rumah tangga ni. Ada masa, ada ketika dia aku boleh gilah malam ni tu. Kuliah maghrib perdana dengan tajuk solat tiang seri rumah tangga bahagia. Solat semayang lah. Semayang tiang seri rumah tangga bahagia bersama pengkuliah Ustaz Haji Mokhtar Yaakob malam ni lepas semaya gorek. Tempat dia di Masjid Al-Ubudiyah. Mungkin Batu 23. Jadi ada kesempatan. Demo-demo ada ruang masa tu. Untuk meningkatkan kepahaman dan juga ilmu kita. Dan juga mendalami pengetahuan kita lah. Loni dan juga seksok. Lebih-lebih lagi. Jadi boleh pakat pergi ramai-ramai pada malam ni kuliah maghrib perdana tajuk solat tiang seri rumah tangga bahagia bersama pengkuliah Ustaz Haji Mokhtar Yaakob di Masjid Al-Ubudiyah mungkin Batu 23. Itulah nak sapa kepada adik-adik aku lah. Kita pukul 4.40 lah ni tu.

Semoga terhibur ya. Got More, lagu daripada Aming Spring sampai hati. Nah, itulah. Kita hari ni hari senar 5 hari bulan, jatuh ke 9 hari bulan, hari Jumaat. Adik aku tahu belaka dah ni. Cuma kita panah perangat lah. Sebab kata 9 hari bulan tu pembentangnya belanjawe untuk tahun depan. Oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Malaysia. Nah, belanjawe 2027 bakal bentangkan hari Jumaat 9 Oktober dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara berserta dengan meningkatkan pendapatan rakyat. Itu kata pakar ekonomi lah. Bahagian penganalisis ekonomi. Dan tema rasmi bagi belanjawe 2027 ialah Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Mengakar di bumi. Itulah. Antaranya adalah dijangkakan peningkatan pendapatan rakyat. Dia kata perlu terus diberi perhatian, terutamanya dalam keadaan tekanan kos sara hidup. Selain ketidakpastian ekonomi global, ia berlanjutan. Lepas tu, daripada tu juga, peningkatan pendapatan rakyat perlu terus diberi perhatian, terutamanya dalam keadaan tekanan kos sara hidup selain ketidakpastian ekonomi yang berlanjutan sampai lah ni lah, setakat ni lah. Dan belanjawe 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seumpama pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan. Itulah antaranya lah. Dan kita pakat dengar, kita pakat perhati dan juga kita ambil apa ni yang akan disampaikan ataupun yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga Menteri Kewangan pada belanjawe 2027 pada hari Jumaat 9 Oktober. Itulah pukul 4:48 minit petang.

Begitulah. Lagu lama tu ada lagu lama ni aku. Kadang-kadang kita dengar masa goreng pisang yang bunyi krek-krek-krek-krek. Ya, lagu lama ni. Tak boleh nak elok lah benda tu. Mungkin lama kat loh lah aku ni. Badan lah peringatan aku begitulah. Tapi kita boleh dengar lagi. Alhamdulillah. Boleh dengar lagi lah. Ada 8 minit lagi ke pukul 5 petang untuk kita ikuti perkembangan semasa dalam utama 5 petang lah. Berita perkembangan semasa. Inilah setuh sikit berkenaan dengan buli-buli. Buli kita bahaya berlaku deh. Jadi kita harapnya bukan saja hak muda lah, hak tua pun serupa ya. Umur pun kekeh buli ni. Deh. Di pejabat, di mana-mana lah tempat kita kerja pun ada. Demo, oh sedap pas batang-sebatang. Kita je lah. Duk akak, duk pikul goni seminya. Demo pas batas cucu. Jadi tu antaranya lah. Apa ni kerjanya super dolar je. Tak ada pakat mu lebih aku korea. Tetapi ha lah. Nak boleh dah tu. Kek boleh. Ha tu ha, jenis perikat. Perikat orang kerja lah beramah. Anak-anak kita pasien naik pula. Dan ada juga pendapat di kalangan ni lah di apa ni Cik Kamal Afandi Hashim, penganalisis jenayah Cik Kamal Afandi Hashim. Dia rakyatnya pemasangan kamera lita tertutup CCTV adalah langkah tepat bagi meningkatkan aspek keselamatan yang memerlukan pemantauan berterusan di sekolah. Jadi kata dia fungsi dan objektif sebenar pemasangan CCTV ni perlu difikirkan lebih mendalam bagi memastikan sistem ni benar-benar berkesan bukan sekadar dipasang untuk memenuhi keperluan ataupun sebagai perhiasan. Ada setengah-setengah sekolah dia kot dipasang dah CCTV. Tetapi royanya kerak demo. Dia kerak kau belajar-belajar lebih cerdik lah. Lebih pandai daripada tu nya kerak roya. Jadi tak berguna, tidak berfungsi juga. Amo pun rasa yolos ngoti ada kok dalam keadaan kecanggihan lo ni lah. Apa ni berkenaan dengan pemasangan kamera lita tertutup CCTV ni di sekolah-sekolah, kawasan sekolah lah. Moga pemantauan cikgu terhak. Pengawal-pengawal pun terhak. Lepas tu kita guna, ada satu bilik tu kita pantau. Ada komputer pantau manusia CCTV tu lah. Supaya di RTM ni, di wakil CIA Kelantan FM ni, tak boleh masuk ikut dia, ikut say, dia ada CCTV yang memantau sekitar kita dalam dan juga luar. Boleh ambil gambar lah. Maksudnya boleh tengok video gapo yang berlaku. Dan boleh tengok. Jadi begitu juga kita harapnya di sekolah pun, CCTV ni menjadi bukti dan juga boleh menakutkan pelajar-pelajar lah kalau dia nak buat perangai tak comel ni lah. Masuk abis di bila ada seorang pengawal tu akan pantau, dia akan tengok. Lepas tu lo ni ada ekor rumah-rumah orang pasal gun ni CCTV ni, dia boleh kecek. Dia duduk jabat tapi dia boleh kecek rumah dia ni. Dia mau cari siapa weh. Kita kejut dulu ni. Kalau dulu dia mau ayak lari awal kita ni. Kecil pala-pala lari. Tetapi lo ni kaedah dia begitu. Sekolah pun begitu juga. Kita harap dia kok bila pengawal tu tengok skrin tu, deh ada hisap rokok ke belakang-belakang jambel ke mana, ataupun ada tengok keadaan tu mencurigakan, nak bully ke berapa, dia akan kecek kot speaker mic dia tu. Buat berapa celah tu tau. Contoh deh. Nama sekian-sekian beringat tu cikgu akan panggil tu. Cikgu nampak dah awak buat benda ni tak kena tu ni, ataupun menyalahi peraturan sekolah, isap rokok berapa nampak. Begitu contoh habis dia beri tu atas demo nak buat tak buat pun ni. Kalau boleh hot tu lah comelnya. Jadi ada pengawal tu boleh tengok pergerakan anak-anak kita duduk mana. Deh, nampak tak molek nak ajak gocoh kau berapa, bergomor kau berapa, dia nampak. Jadi pengawal pun atau cikgu disiplin tu boleh ambil tindak ke cepat. Pergi ke tempat tu untuk wiplera ataupun tidak berlakunya benda-benda belah ni. Tu dah. Kalau boleh. Deh, kita royak dah. Moga tindak kes seterusnya tu
atas pihak sekolah lah lagu mana deh. Tak boleh nak agak panjang dari kok sebab masa apa masa tu lah eh? Kita harap begitulah. Kita nasihat lah anak-anak kita. Kalau dulu dia kok zaman-zaman ambo sekolah alah korepek tu lah eh? Seri Kembangi ke dia panggil ni SMK Seri Kembangi baru dulu nama Tia Candi. Ada guru kita dia kata lepas sekolah ni dia mau jumpa pada eh? Dia nak buat kerja kita lah. Tapi abedik ni lebih ceridik kau tak tahulah. kita tidak layak benar dia kok. Sebab sekarang tu dak bekok beki muka sekarang. Kalau kita tak layak dia pun tak layak lah pakai klip begitulah. Kalau kita layak dia agak duduk gomo pada begitu. So lagi dia kok dulu-dulu zaman dulu. Nak ayak weh, law ni pun ada lagi. Bila kata baju polok cuma muka bekok beki klip ayuh akan tanya. Muat kerja bergapa di sekolah. Siapa bekok beki, dia tidak serai budak tu ayuh. Dia serai kita polok. Kena dua kali adik aku. Tak pasal-pasal. Baik tak soh lah. Jadi kita, biarlah kita mengalah tak apa adik aku deh. Mengalah bak tak comel ni, molek. Tidak mendatang kemudarat kepada kita. Begitulah. Bukan kita takut, bukan kita kata tak pandai. Buah lipat tu ada lagi. Tetapi nak ayak bui begitulah. Supaya lo ni lah dari TikTok tu macam-macam kita dengar deh. Pasal bola lah, pasal bola. Macam-macam. Deh, kalau kita nak hilang sobar kat macam-macam lah. Kalau kita nak katanya. Deh. Tapi kita sobar lah kita. Orang kata beginilah umpamanya. Kita tepuk air dari sungai tu. Bila-bila mandi kita tengah tepuk.

lain. Tera buat gitu adik aku. Dia akan mecikkan muka kita sebenarnya. Begitulah kaedah dia. Tak boleh panjang benar ni. Masuk tak berapa dan. Jadi begitulah kita ambil pedoman dan juga panduan dalam kehidupan kita seharian ni adik aku. Ke mana-mana pun sobar lah. Sobar tu penting dalam kehidupan kita. Biarlah orang nak kata guana pun atas kesobaran kita, atas kesabaran kita tu lah. Sesuatu yang manis dan juga sesuatu yang terbaik kita boleh buat. Kita akan terima. Baik, kita dengar perkembangan semasa dalam utama 5 petang.

0: TH.
1: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
2: Begitu juga mengimprove pengairan di kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Seri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
4: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekod tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik, dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Halo, halo, halo. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi terus bersama dengan Abu DJ Syah. Mari pula untuk bersama dengan adik kakak kita petaninya. Supaya sekali lah, 5-15 minit petir, kita bersama menerusi Beast on Air Kelantan FM. Sedawa dulu, baru lepas pakai nasi kabu saat ini. Kena nasi kabu, apa, Kak Zimah kita di Telaga Batu tu kenyal. Oh, muju tak nyan dah ini sebenarnya. Ada, nasi kabu ni adik kakak, dia adalah merupakan makanan asah Kelantan kita ni lah. Kalau orang Kelantan kita ni kalau tak kenal nasi kabu tu bukan orang Kelantan dah tu. Hatu tu mungkin hok celuk. Kau guana dah. Jadi nasi kabu ni dia mari dengan cita rasa dia yang tersendiri yang pastinya menyelera ke. Sebabnya nasi kabu ni bukan kata kita di Kelantan je sehonyo. Orang sebelah-sebelah luar gapo semua daripada Kelantan kita ni kalau bunyi je kata nak mari Kelantan, tak ada benda lain nak cari nasi kabu. Ataupun mungkin juga kalau kita orang Kelantan kita ni sendiri kalau gialah ke Kuala Lumpur gapo semua pun soal yang akan ditanya mana kedai jual nasi kabu cokik ko ataupun mungkin juga kapur baru ko deh. Jadi sebab orang Kelantan kita ni dia memang dah sinonim dengan nasi kabu, sebab tu adalah merupakan lebih kurang pada makanan asah jugalah bagi orang Kelantan kita ni. Okey, jadi masih lagi bersama dengan Kak Zimah kitchen kita ni. Mari-mari dah hari ni, mari pula dua hari lagi ni Kak Zimah kena mari ni. Beres ke dah Kak Zimah?
3: Beres dah.
2: Walaupun berjauh juga nak mari daripada Kuala Kubur ke Wakil Cik Iyih ni. Tapi dia ada jalan shortcut
3: ada
2: tak?
3: Ada, setengah je. Main ni setengah je.
2: Okey, lebih kurang gitu lah. Jadi Kak Mah, tanya dengan Kak Mah lah.
3: Okay.
2: Sebagai orang nego ni, sasare Kak Mah. Okay. Untuk peniagaan Kak Mah ni untuk orang muda ko ataupun untuk orang lama ko, kau lagu mana sasare tu?
3: Okey, sasare Kak Mah ni Kak Mah cerita dah. Kau masa mula-mula dulu Kak Mah tak ada sasare Syahri. Sebab kita tak tahu kan. Dari dulu ni Kak Mah ada sasare dah. Jadi nasi kabu Kak Mah ni sasare Kak Mah adalah kepada golongan muda, golongan berumur lah, orang tua, dan juga kanak-kanak. Apa saya tanya kanak-kanak? Sebab sebenarnya ramai kanak-kanak suka nasi kabu Kak Mah. Bila dia kedai Kak Mah, Kak Mah tahu, oh jadi lo ni kita sasare kita kepada seluruh peringkat umur lah. Gitu, dengan orang bersara juga.
2: Okey, jadi itu adalah merupakan sasare yang Kak Mah letak ke bagi memastikan supaya Kak Zimah kitchen ni terus dikenali ramai.
3: Betul.
2: Ada. Okey, dari segi peluang lah. Kalau andai kata Kak Mah diberi kes sekali lagi peluang untuk Kak Mah kembali kepada profession Kak Mah sebelum ni, apakah Kak Mah akan menyahut cabaran itu ataupun Kak Mah akan ketepikan tawaran?
3: Kalau saya tanya Kak Mah ni lah buat masalah ni, Kak Mah akan ketepikan lah. Sebab Kak Mah akan bersama Kak Zimah's kitchen. Sebab apa? Sebab so family Kak Mah, Kak Mah boleh jaga anak-anak terlaki depan mata Kak Mah, kerja dengan terlaki. Dan juga paling penting staf-staf Kak Mah lah. Kak Mah nak tolong orang-orang kampung Kak Mah. Kalau Kak Mah kerja, Kak Mah tak boleh tolong kampung. Memanglah kita bayar zakat, kita bayar cukai deh. Tapi kita tak boleh nak tolong kampung. Sebab waktu kerajaan yang akan bagi. Alah ni Kak Mah duduk di kampung sebab Kak Mah boleh tolong staf-staf Kak Mah, orang-orang kampung Kak Mah lah. Gitu.
2: Jadi maksudnya walaupun diberikan tawaran yang puluhan ribu, tapi Kak Mah sanggup mengetepikan mata-mata nak memastikan supaya Kak Zimah kitchen ni lebih dikenali dan juga memastikan supaya keluarga Kak Mah ni ada semua.
3: Yo,
2: tak si fikir dah lain.
3: Tak si dah.
2: Kalau dulu boleh pergi travel ke apa semua, tak si dah travel.
3: Tak si dah.
2: Sebabnya kalau bila dah ada duit ke apa semua, nak pergi travel pun boleh dah.
3: Boleh.
2: Dia macam Kak Mah sendiri. Kebergantungnya Kak Mah. Kak Mah lebih suka bekerja di bawah arah orang ke, ataupun Kak Mah suka bekerja dengan cara Kak Mah sendiri tanpa dikongkong oleh orang?
3: Okey, kalau dulu muda-muda betul lah kita nak bekerja di bawah orang. Supaya kita belajar, dapat pengalaman. Macam lah ni Kak Mah, sebab Kak Mah pun profesional Kak Mah dulu pun Kak Mah manager. Jadi kita dah ada pengalaman kepimpinan, leadership hak Petronas Hajah kita. Jadi lah ni Kak Mah lagi suka Kak Mah yang memberi arahan. Daripada Kak Mah diarahkan lah. Gitu.
2: Okey. Jadi macam Kak Zimah kitchen ni, ha, kalau tengok learn ni, pelanggir tu ada pelanggir yang lama ko ataupun, ha, pelanggir tu sentiasa bertukar-tukar pelanggir, okay, ada pelanggir baru sama.
3: Kak Mah memang pelanggir lama ada sama, regular customer Kak Mah, pelanggir tetap Kak Mah ni ada sama, yeah, dan ada juga pelanggan baru mari. Hok mari contohlah mari dan 100 orang. 90 orang akan lekat. Repeat customer kita tu memang akan ada 90 orang. Jadi walaupun pelanggan baru kita tengok, contoh mari hari ni, esok mari pula. Ni hok betul Kak Mah hoyaklah. Dia kata Kak Mah mari dah mari pula hari ni sebab teringat. gitu.
2: Teringat kena nasi kabur.
3: Nasi kabur dia kata macam beratu. Gitu.
2: Sebab ni nasi kabur ni adalah merupakan, tu adalah menu utama yang ada dekat
3: Tak Zimas Kitchen.
2: Okay. Yang lain-lain tu sebagai sampingnya, tapi tetap ada dia juga sedap petulung.
3: Sedap petulung macam pok bulat ayam asin tu pun memang nombor 2 lepas nasi kabur.
2: Maksudnya ada juga pok bulat ayam asin.
3: Nasi isu tu nombor 2 lepas nasi kabur.
2: Jadi ada, kalau maksudnya pelanggan-pelanggan hok mari situ tu dia ada macam-macam
3: mincelok nasi ayam ada belako.
2: Gitu. Jadi tak kena rosi lah kalau mari kata, kalau pergi dengan lapar, klik dengan kenyang.
3: Tapi customer Kak Mah kita kan, Kak Mah jauh kita mari ni, Kak Mah contoh daripada Kemeher, Kak Mah kita mari dengan lapar, kenyang dia ni balik dengan lapar pulak ni. Jadi dia ke buku. Gitu Syah.
2: Okey, jadi macam kalau orang pergi kedai Kak Mah, pelanggan Kak Mah lah, tak kira lah mari daripada Kelantan ke Terengganu ke daripada Selangor, Negeri Sembilan ke seluruh Malaysia lah. Kalau orang pergi kedai Kak Mah ni kan, contohnya kalau dia pergi situ, gapo Kak Mah akan pastikan dia akan ingat apa ni Kak Zimah Kitchen.
3: Okey, satu semestinya rasa nasi kabur Kak Mah lah. Kak Mah akan ikat set-set dia dengan rasa nasi kabur Kak Mah lain pada orang lain. Nombor 2 adalah services. Services daripada Kak Mah, dia dengan sesah Kak Mah. Kita layan molek, kita sambut dia dengan baik supaya mari tu dia rasa macam dia orang asing. Walaupun dia orang luar, dia mari Kak Mah akan make sure pastikan dia mari tu macam dia orang Kelantan juga. Kita tak buat tak ada apa gap, tak ada apa panggil jurang antara kita walaupun kita ni orang Kelantan, Negeri Sembilan, orang Johor, orang Selangor, kita layan sama je. Kecik Kelantan lagi.
2: jadi selain daripada makanan-makanan yang ada pada kedai Kak Zimah Kitchen ni, ada tak contohnya Kak Mah ada vendor lain tak yang letak bagi dekat kedai Kak Mah?
3: Ada. Maksudnya pada orang kampung tu ramai lah. Pasal dulu-dulu dia takut. Takut tak laku ke polo ni, memang ramai. Ada macam-macam kuih. Nak makan puluk ko, nak makan apa balik ko, nak makan roti cana ko, nak makan ais krim pun ada. Macam-macam lah kita kata kuih seri muka kadar berlaku dekat kedai-kedai Mah.
2: Etok pun ada. Dengan arti kata lain, enggak Kak Mah bersedia untuk memberi peluang kepada orang lain dan Kak Mah berkongsi rezeki lah kepada mereka semua. Kuih-kuihnya kalau orang kampung Telaga Batu tu jenis dulunya dia buat apa, tepung buku ke apa semua kan. Tak ada tempat nak letak. Boleh pergi letak di kedai Kak Mah? Jadi ni peluang jugalah Kak Mah beri care kepada orang kampung tu untuk dia nak menjana pendapat dia sendiri. Daripada duduk saja menunggu rumah. Baik juga giltuk apa makanan-makanan hok dia boleh buat lah, kuih-kuih kau gapo kau semua. Tapi ada yang ada persamaan makanan tu?
3: Tak ada lah. Setakat ni kita macam kalau kuih ni contoh seorang ni buat mari karipap contoh. Karipap pusing. Jadi orang lain nak mari tu Kak Mah kata lah, awak buat karipap lain lah. Contoh tu ada dah kuih pulut bakar. Jadi Kak Mah tak akan video orang lain, orang lain tu nak buat juga.
2: Jadi maksudnya kalau pulut bakar tu tak boleh lah, satu way lah. Kalau nak mari boleh mari pulut dakak.
3: Gitu pulut dakak.
2: Dia tak si bis rupa lah nak suruh ada perbezaan. Sebabnya kalau dok gak, kalau jenis-jenis yang sama ni tak habis lah dok.
3: Sial lah kok orang. Kita fikir jugalah.
2: Jadi kena buat tu biar sama rata.
3: Sama rata. Gitu.
2: Maksudnya sekuih-kuihnya produk tu pun cepat habis ke apa semua.
3: Betul.
2: Jadi Kak Mah memang membuka peluang lah kepada orang yang nak diletak.
3: Letak ya, saya memang membuka peluang. Memang kapal saya lah ni pun kat mana tak tahu lagi. Tak takut-takut, jangan takut, mari. Mari jumpa Kak Mah, jumpa staf Kak Mah, letaklah kedai Kak Mah. Gitu.
2: Kak Mah, ada orang tanya Kak Mah ni lah. Nak tengok Kak Mah dekat TikTok ke di media sosial lah. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita yang rasanya nak tengok dulu gapo produk yang ada dekat kedai Kak Mah ni. Lagu mana cara dia orang nak follow Kak Mah?
3: Okey, nak follow Kak Mah kalau di TikTok, boleh follow dekat Kak Zimah's Kitchen. Situ tu memang ada semua video, banyak video pasal nasi kabur produk Kak Mah lah. Dekat Facebook Nur Azim Zimah binti Muhammad.
2: Okay.
3: Kalau dekat IG dengan thread pun sama, Kak Zimah's Kitchen juga. Pak lah. Kita ada TikTok, Facebook, IG dengan thread.
2: Okay. Maksudnya semua media sosial ni ada berlaku?
3: Ada berlaku. Cuma adalah aktif sikitnya. Kalau TikTok dengan Facebook tu kami aktif.
2: Okay. Itu antara media sosial yang paling Kak Bang guna lah. Yang banyak betul. Guna. Untuk produk ni je lah.
3: Produk ni sahaja.
2: Tu, ataupun mungkin yang personal. Apa tak ada dalam tu lah?
3: Personal tu hanya dekat Facebook. Tapi sikit-sikit je personal. Kita memang fokus dekat produk lah.
2: Okay.
3: Asal maksudnya. Lagi Syah dekat page Kak Mah pun ada juga.
2: Oh, page?
3: Page Facebook Kak Zimah's Kitchen.
2: Jadi, hak mana rasa nak tengok gapo menu dia. Mungkin dengan kita tengok ni, kita boleh rasa tertarik. Dan tu cara kita nak mengenali satu-satu benda. Supaya kita nak kenal dengan orang lah.
3: Betul.
2: Kita nak kenal, contohnya kita nak kenal dengan Bobby. Kita kena tengok. Kena tahu dia, apa media sosial dia. Nak tengok dia setara mana, comel kau tu well. Kemana kecep dia.
3: Betul.
2: Jadi, gitulah. Jadi, hak mana rasa nak follow Kak Mah tu, boleh follow di media sosial yang Kak Mah royak tadi tu. Jangan lepas setiap peluang dah. Tapi, follow-follow juga. Kalau ada hak di situ, share sekali lah.
3: Boleh tag Kak Mah, boleh share sekali lah.
2: Sekuih-kuihnya Kak Mah tahu juga. Oh, dia ni pernah mari kedai kita.
3: Betul.
2: Alright, baik. Terima kasih Kak Mah. Untuk hari yang kelima kita hari ni, esok mari. Ada dua hari lagi Kak Mah.
3: Okey, boleh.
2: Jangan pergi ke mana-mana. Kekal setia bersama dengan kami di Beast on Air, Kelate FM.

Baiklah, Adik Rekod, Skoda ni lah untuk ambo bersama dengan Adik Rekod. Alah, apa khabar orang Kelantan akok? Kelantan FM ada semua. Kalau ada bekok selera terasa di hati, ambo minta maaf banyak-banyak. Kok mana-mana pun harap nah sepanjang bersama dengan ambo bersiara start daripada pukul 2 petang sampai ke waktu ni adalah benda hok begitu boleh. Lepas ni Adik Rekod ke dengar Mok Yong untuk hari ininya tajuk dia Eden Ejli bahagian 2. Jadi selamat terhibur dengan Mok Yong. Lepas tu akan ikuti perkembangan semasa dalam berita Kelantan FM pukul 9 petang. Dan untuk selekta petang ni Adik Rekod akan bersama dengan Rudin Ismail. Jadi itulah peluang untuk ambo bersama dengan Adik Rekod. InsyaAllah ada kesempatan, ada masa kita akan jumpa semula. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Ayah sungguh juga ni adik cerita kabari kabar sebelah mana adik?
1: Sungguh ni abang.
0: Ya. Yeah.
1: Kerana mana pasal abang nak keluar tidak mengapa lah abang sikit tapi ingat kadik di dalam stano ni abang.
0: Ya yeah, sungguh juga ni adik. Abang keluar tidak lama adik lah hari abang masuk bersama dengan adik anyu dari dalam stano.
1: Sungguh juga ni abang.
0: Pasal adik yang ramai apa lagi nak cerita bari tadi abang taruh sore
2: adik. Benar sekali adik. Abang silap dengar lah adik nak cerita bari kabar bila kabar ni abang.
0: Ayuh adik.

0: cepatlah adik bangun sebelah adik sebab abang nak keluar dari atas. Bala dari lami bala.
1: Benar juga ni abang pasal abang nak keluar waktu mana ketika mana ni abang.
0: Ya, sungguh juga ni juga adik. Kerana mana abang nak keluar waktu ni ketika ni juga ni
1: abang. Selamat jalan lah abang.
0: Selamat tinggal adik. Maka ialah meninggal dengan adik taruh kerama abang simpan nak gerak jaga pada diri pengasuh pula ni.

Sing kau ada sekali tak jaga bersama-sama dengan mu. Baiklah sini tempat nak jaga dengan lu pula pulak.

0: jaga-jaga berasa dengan lu perhari sekali tak jaga bersama-sama terengamu. Baiklah sini tempat mu nak panggil pada diri pengasuh pulak. Kali dia ya weh. Jagalah weh bilik mu weh lama. Mu tanggung nanti ya weh. Kali dia ya weh weh.
1: Hai saporio lah tu weh.
0: Ambo weh mari panggil mu.
1: Ai tak ada dah weh.
0: Tak ada gapo dia tu.

0: tak timur dengan mu.
1: Alah sali katoman. Dalam mana tahu bunyi kata nak buah timur.
0: Hai cukup boleh buat. Mana boleh timur nak buah timur. Timur orang cebok air dan teraga. Bukan orang buah timur tidak.
1: Nak laku orang cebok air. Takut mu nak buah timur lah.
0: Tak payah lah weh. Mau mari panggil mu lah weh.
1: Amu mari panggil aku weh.
0: Ya.
1: Mu panggil dah deh.
0: Amu panggil 2-3 kali tak ada siapa jawab pun.
1: Aku tak jawab lagi kau eh.
0: Oh ya, duk kait cik bobe-bobe tu siapa dia?
1: Ai dok ladah mu kata tak ada siapa jawab, aku tak ingat aku jawab doh.
0: Oh, jadi duk kait cik bobe-bobe tu tak jawab lagi lah.
1: Aku jawab doh di.
0: Mu jawab doh lah apa mu boleh kecek tu.
1: Oh, patu mu mari mano nak gi kuano tengah malam di ni hari mari duk soyok tekok depan tangga aku ni.
0: Amo mari panggil mu awe. Amo nak suruh mu turun mari ka dapat amo awe.
1: Anak suruh gi pak mu.
0: Ya. Yeah.
1: Amo ada kerja.
0: Ya. Yeah,
1: apa mu ada kerja mu naiklah atas rumah aku.
0: Tak payah dah awe naik atas rumah mu. Amo lorak awe.
1: Mu lorak sangat.
0: Ya. Yeah.
1: Gaduh doa.
0: Ya. Yeah.
1: Aku pun lorak juga eh.
0: Boleh botol lorak apa nama tu?
1: Taklah aku moga baru lepas nyuluh sat ni gak. Lorak cak kena tidur eh.
0: Oh, jadi mu menyuluh lah dah ni.
1: Nyuluh eh, mu beringat ke jangan duk iruk porong ketuh aku tu.
0: Oh, jadi mu menyuluh menoreh lah ni.
1: Aku menoreh
0: weh. Tak payah menoreh lah weh puyen ni. Weh ketuh muruh lah weh.
2: Sekian persembahan Mak Yung untuk kali ini. Daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuno Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan ceritanya Eden Ijeli, bahagian yang ketiga. Pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Kita jumpa lagi.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Mok ngaya saya, okey? Suka dengar Kelantan FM.

Sedap dengan Radio Kelantan FM ni.

61 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 6.08 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, ilmu adalah cahaya yang memberi petunjuk dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadat, mengulang-ulang ilmu adalah jihad. Itu dia. Jadi dalam kategori mana anda dalam kenyataan yang saya bacakan tadi? Tepuk dada tanya selera, tepuk dahi tanya akan, ya, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada petang yang penuh rahmat pada petang ini untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM ini dengan kerjasama MAIK ataupun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama manfaatkan peluang yang terbuka ini. Baik, untuk bersama dalam ruangan fiqh pada petang ini, sudah pun bersama saya di studio ketika ini, tak lain tak bukan, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat adanya, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Kalau tengok kepada raut wajah tu memang ceria, maknanya dalam keadaan yang sihatlah, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagai membuka bicara pertemuan kita pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi. كما يحبه ربنا ويرضاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Terima sekali, terima kasihlah kepada PD dan juga penerbit kita Kango. Juga tuan pengarah kita lah sendiri dan juga lah yang sudi juga MAIK yang bersama yang artinya untuk keberatif pada ruangan rujuk ustaz ini ni. Dan juga pendengar-pendengar dan follower kita lah yang tidak asyik duduk main follower kita, tak asyik lagi tak jemu-jemu ada semua. Terima kasih banyak lah. Jadi hari ini sepuluh sekali lah nak ambil, nak bagi, nak cerita. Kita masih berlega tentang semahian berjumaat. Semahian jumaat, sebab apa kita nak cerita, kita nak bagi cerita semua jumaat. Sebab jumaat ni benda-benda mula. Tak sedap kata bisa kalau kita tinggi sekali pakak selama duduk sore. Boleh buat apa dia?
0: Yeah.
2: Boleh ke? Nak buat rumah, kita suruh orang lain dah. Nak mengutus ikan orang lain dah.
0: Yeah.
2: Nah, maksud itu nak ajak berhubungan kita dengan manusia tu.
0: Hmm.
2: Tak boleh lagi. Oleh ikat sebegitu, Quran dia tak pertama kena tu hal. Akhirnya, anas kita tetap manusia. Jadi hubungan kita dengan manusia tak boleh lagi. Ha, jadi kalau kita balas dengan orang, tak ada.
0: Yeah.
2: Bisa setahun mana, tak balas dengan orang. Habis itu Nabi kondisi dia, Al-Khuwah, persaudaraan. Jadi terima kasih semualah pada petani yang bersama dengan Ambo. Jadi kita masih berlega tentang masalah semalia jumaah, iaitu dalam lebak, iaitu dalam isu yang persoalannya ialah muafiq dan masbuk. Apabila sebut muafiq ni maksudnya ialah orang yang mana dia berimeh lah. Kita ni berimeh. Apabila kita ikut imeh, otomatik dia akan jadi sama ada kita digelar masbuk, sama ada kita ni muafiq. Dua kategori yang sepatutnya kita kena faham lah. Kalau tak pandai nak sebut kuih-kuihnya tahu, nak sebut muka bahasa Arab ustaz, ya tak apa juga. Nah, supaya kita ni faham, oh lagu ni tak boleh, lagu ni boleh, lagu ni boleh. Dan dia ada kategori. Ada yang ulama ittifak, ada ulama yang ia sekata. Jadi pakak ia belakang. Ada ulama yang kata, eh, kamu tak boleh bagi ni, gini kena ambil, kena gini. Ada juga kadang-kadang tertentu yang menyebut. Jadi kita diberi pilihan antara kita nak pilihan mana sama. Semua itu dari mazhab Imam Syafi'i juga, antaranya Imam Ramli rahimahullah ta'ala, dan juga kalau kita agak Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala. Jadi apabila kita sebut tentang muafiq dan masbuk dalam kepala kita, kita nak fikir gapo? Ha, berkait gapo dengan baca abdah. Deh kotak deh. Ada situ deh. Ha, nak kita bincang dah sebelum ni. Cuma itu situasi yang berbeza. Sekarang kita nak bincang dalam situasi yang berbeza. Tidak serupa kita ni. Ada mari cepat. Dengan teho. Ada tu mari lambat. Nak suka kadang-kadang main kelih-kelih gitu. Ada dia. Tapi dia tak apalah. Dia lagi. Kata email. Tak habis lagi. Gitu. Ada main. Setaya hanju lah gitu. Ada. Ada jenis orang itu sifat semula jadi dia. Jenis hanju. Dia nak ambil cerita dia bagi anjur tu. Dia setelah habis dia dah kata-kata lah. Dia ni betak. Anda kena-kena. Jadi betak je ni kita ni kecek dengan orang pun seluruh beranjur. Tahir semaya macam tu apa beranjur. Sehingga kita lepas tu. Memang kita bincang dah sebelum ini.
0: Yeah.
2: Jadi dibenarkan pada mereka yang al-banai ijazul khulqiyah. Dia disebab kelemahan yang ada pada fizikal dia. Dari segi tutur kata dia, kecek dia, selebut dia. Maka dibenarkan oleh syarat itu untuk melewatkan sedikit. Jadi tu Emil tu, dia kalau kita agak, dia pelewat atas dia tadi. Maksud pelewatnya bukan dia slow, kalau slow, tak nak kajak. Tapi dia benarkan dia itu, Emil mendahului dia, lebih kurang tiga rukun, tak ada masalah lagi. Nah, deh, yang kita cerita dah baru ni tu. Supaya kita nampak. Jadi sebut kita kena faham. Sebut saja muafiq. Maksudnya kita diberi peluang. Kita tidak ada masa untuk kita baca fatihah semasa imam itu. Ya. Maksudnya dia lah kita baca teh. Ha, itu konsep. Biar kita pergi duduk situ. Jadi itu panggil muafiq. Kalau tak dia baca. Jadi masbuk duduk situ dulu. Jadi masbuk ni mudah ya. Dia bakal tak kebiar ke selalu dah. Tapi kita nak cerita. Apa? Ada kena baca lagi ke peti hamba ni? Situasi keadaan yang menyebabkan kita kena baca, kata ulama. Ya. Sebab ada kadang-kadang yang mewajibkan kita baca. Sebab ada ruang-ruang yang tertentu. Ada sebab-sebab yang menghalangi kita, yang menyebabkan kita kena baca. Kita duduk selalu. Ha, ada ulama kata boleh, ada dalam mutalaah tu kita nak bincang supaya kita nampak tu pelomak-pelomak sikit tu supaya kita ni nampak keadaan. Apa siapa gitu mun susahnya ustaz dok, sebab kita ambil berpandukan kepada hadis Nabi. Tidak boleh kita nak buat kosi-kosi, kena ada dalil-dalil yang nyata yang jelas. Kalau dan mengikut hadis sahih Bukhari dan Muslim, sebab masa tu Nabi semaya. Kata Ubaidah Ibn Samit, kami duduk belakang semaya belakang Nabi. Ha, betul dah. Maka Nabi baca surah. Dah. Maka lepas baca surah pun kita pun lagu tu jugalah baca. Surah dah. Apa Nabi kata apa mau baca surahnya? Sedekah sepatutnya tak boleh buat gitu. Malaikat baca fatihah. Maksudnya fatihah itu. Maka Nabi sebut la salata liman lam yakra' biha. Maka tak sos mahaya orang tak baca. Jadi kita masa kita Syafi'i kita, Imam Syafi'i kita meletakkan teh nak tak nak kena baca kecuali dalam keadaan yang tertentu sahaja. Khususnya dalam bab apabila kita sudah ada waktu masa nak baca. Apabila nak baca kadang-kadang jenaka. Apa dia bila? Kadang-kadang baca, kadang-kadang kita ni terlupa. Kadang-kadang kadang-kadang jenaka sekarang. Jenaga. Kalau jenaga tetap papai punggung, tak apa lah duduknya. Kalau jenaga masa, masa diri tu, tak apa nak batar tu. Untuk dia sebab tu, dia boleh tubik angin tapi dia. Kalau tetap papai punggung macam tahiyat, dia tak tubik dia tu. Kecuali senggi. Habis lah.
0: Sebab dia ada tu kene kan.
2: Kene tak boleh tu. Dia mampak dah tu.
0: Mampak
2: tak boleh dah tu. Jadi kalau dia senggi sikit, tu lain lah.
0: Sadu
2: tu yakin lah. Itu kita perlu itu nampak supaya kita ni nampak deh. Nak usah cerita sebelum ni supaya yakin dah. Jadi kita bincang sebab kita ada yang fatihah lah ni. Isu kita ni fatihah. Yang usah cerita sebelum ni orang yang susah dan nak baca je keselu, kadang-kadang dia terlupa nak baca fatihah. Tiap khabar-khabar, tak email rokok dok. Tak baca lagi. Maka mereka itu masih dibenarkan tertinggal tiga ruku panjang masa usah cerita sebelum ini. Atas syok, baca ke tak baca, baca tak je. Masa baru tengok, baca tak baca. Jadi syok tak boleh, tak main. Kita kena yakin. Maka kita baca lah. Masa tu, temen tak rokok lagi. Kita pun tak atau temen rokok. Ataupun kita tak rokok, tak apalah. Jangan dia kita rokok sambil tak boleh lah. Gitu, jangan kena dah. Kena pahal keadaan situasi. Ataupun keadaan situasi kita duduk sibuk baca doa iftitah. Iftitah ke sunnah. Kadang-kadang petik juga doa iftitah ni kata Imam Nawawi. Dia salah satu tebak terbuka pintu langit doa iftitah. Tapi kita kadang-kadang kita mendung-mendung ni tengok kadang lah apabila tengok kita pergi lambat dah tak sudah baca lah doa iftitah. Kalau kita pergi awal-awal macam tu macam pun saja nak tegur juga kadang-kadang habis dia orang okay, salah faham tentang dia panggil ni ikut iman takbiratul ihram, follow iman dalam takbiratul ihram. Jadi dia bagi dia tu iman Allah, dia Allah selalu. Tu iman sedekah takbir akbar lagi.
0: Ya.
2: Dia panggil tak boleh buat lah gitu. Saya memang saya sendiri saya semaya pak cik tua dah. Omong sudah tua. Saya kata, pakcik ni, apa ni nak ambil ya? Nak ambil berkat, nak ambil takbiratul ihram, takbir ula bersama iman. Takbir ihram bersama iman. Takbir ihram bersama iman ni maksudnya, lepas tu iman baca, lepas tu iman Allahu Akbar, bihabis dulu sunnah dia dulu. Sebab kita kena faham dalam konsep al-iqtida'u ni, kita iktidak ikut ni kena ikut lah. Jangan ikut jadi satu kita nak pitah tu iman tu. Apa beda
0: bila? Badidah
2: tu. Yeah. Ha, kita bukan badidah ni kata iman ni. Kita kena follow dia habis. Kita pun baru buat. Kita tak boleh melalui iman. Tak boleh. Amor ayat dah itu kan. Jangan siapa dua rukuk kita kerek semaya siapa dua rukuk melalui semua. Maka Allah kata, Nabi kata, alahkan baik dia ni ditukar kepala dia pada bola khimar. Apa-apa. Sebabnya tak dengar kata lah ni. Jadi tengok kita tak. Jadi masih tomak. Tertik tergening beradab. Yeah. Dengar orang okay, kita nak follow. Dan dengar duk pergi hunggah ke depan. Baru tak nampak nak balas. Kenapa nak balas? Kenapa tak? Nah. Oh tak ada habis kita nak bambu. No. Oh nak habis tak boleh. Tak, tak boleh macam tu lah. Takbiratul ihram ikut imam itu. Biar dia tu imam baca Allahu Akbar. Ni abang dengar sendiri. Dia Allah. Dia tak Allah Akbar. Dia Allah Akbar. Ish kata pakcik ni. Sianya dia. Dia boleh buat macam ni. Dia mungkin dia faham, salah faham.
0: Yeah.
2: Tak boleh lah. Sebab itulah kita nak tak nak bahagian ni menyebabkan sah tak sah sembahyang kita kena faham. Ni bab sembahyang takutnya fatihah. Kita fatihah tak kena cara kita menyebabkan kadang-kadang menyebabkan jadinya. Timbul isu. Ni kita cerita bab kita ni bagi Imam Syafi'i ya. Bab Imam lain kita tak cerita. Kerana kita tak bahas. Cuma Imam Syafi'i supaya kita nampak. Okay dah. Ada kadang-kadang kita bercadang. Kita ambil nanti lepas tu Imam baca fatihah. Alhamdulillah ni ya. Agak-agak bunyi tolin kan. Lepas tu lah. Kapan-kapan tu Amin rokok selalu. Tak ada baca lah.
0: Yeah.
2: Kita kata lepas tu Amin baca Dali Amin bang. Itu dia merokok selalu. Itu. Situ boleh lagi dibenarkan. Sebab kita rasa masa tu kita nak baca lepas tu. Okay. Maka dibenarkan kita tinggal rukun. Tiga rukun. Itu dia nak ayat sikit antaranya lah. Jadi hari ini Amin nak bagi sedikit tentang masalah muafiq yang ada khilaf di kalangan ulama. Ada sikit perbezaan di kalangan ulama yang kita ni lebih ramai kita Malaysia ni lebih kepada mutaakhirin kita ambil pendapat dua ulama ni jelah. Imam Ramli, Abu Hajar Al-Haythami. Okey, dua ni lah jadi khilaf pun sedikit sajalah. Cuma membezakan nama sahaja. Tapi tak sah cara, tapi kita nak kendalikan supaya sah semayan je. Pendapat kita nak ambil mana satu tu pula atas kita lah. Tapi semua ni benda boleh berlaku. Iaitu berkait rapat dengan baca petah juga. Tapi masa tu kita berada di tahiyat awal.
0: Yeah.
2: Okay. Dalam keadaan situasi kita sekarang, kita tahiyat awal. Jadi maksudnya kita akan naik rakaat yang ketiga. Jadi kita tahiyat awal di situ. Tertidur. Saya cakap tadi kan, tertidur dalam keadaan papa punggung itu rapat. Kejap molek, tak kesok, tak congek. Dia kan macam-macam lagi lah. Jadi hukum lah gitu. Maka hukumnya tak batal solat. Jadi apabila solat kita kat tetap gitu, tengok. Tak ambil khabar-khabar. Naik, sudah naik. Tak ambil keadaan tu, nak rokok. Situ timbul keadaan di situ. Jadi maksudnya keadaan imam itu lagu mana setara mana tak batal. Jadi kita ni makmum sepatutnya muafiq. Tapi muafiq ni maksudnya ruang yang kita dia baca. Yeah. Tapi oleh kerana kita terlena dalam keadaan kita tahiyat awal. Maka menyebabkan kita nak tak nak situ dah. Makmum itu mestilah dia ni tengok tak imam sudah hampir ngerokok atau sedang nak rokok adalah. Okey, kita tengok dua keadaan pendapat ulama. Pulih saja. Okay, kita terpulih hal ini, kita diberi kebenaran untuk pilih salah satu. Okey. Satu daripadanya mengikut Imam Ramli rahimahullahu taala, dia termasuk orang ini dah khabar tak nak rokok. Maka dia khabar, pung dia bangun. Bila dia bangun tadi, maka dikira sebagai muwafiq.
0: Ya. Yeah.
2: Maksud muwafiq maksudnya dia dibenarkan baca Fatihah. Nampak tak?
0: Mm-mm.
2: Dibenarkan baca Fatihah. Maka dia dibenarkan dia ketinggalan dengan imam itu tiga rukun yang panjang. Rakaat, sujud yang kedua.
0: Yeah.
2: Dibenarkan, maksud itu dibolehkan. Maksudnya itu keadaan solusi kita, selesaian kita boleh baca. Jadi itu satu pendapat Syekh Ramli, Imam Ramli rahimahullah ta'ala. Manakala pendapat yang kedua dipanggilnya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan bahawa maka makmum tersebut termasuk dalam hukum masbuk. Apa masbuk? Ialah baca sekadar dah.
0: Ya.
2: Nampak dah? Sekadar dah. Kalau boleh sekadar kat mana? Baca dah sekadar ya. Kita tengok dah TMM. Bang, kata. Kita baca je. Tema rokok. Kita pun keruk. Rokok terus. Jadi dua keadaan. Tak salah belakang. Kita boleh memilih antara satu sama lain. Kalau ABD dia nak dari mana? Boleh berlaku ABD.
0: Oh, ya.
2: Boleh berlaku. Rokok lalu.
0: Ya, ya.
2: Tak payah susah-susah lagi tu. Gue nak kejar dia ni. Ambil rokok gini-gini. Kita kejar pula tu email ni kan. Jadi kejar gimana. Dia tak sedap gue. Selesai tak comel. Maka dua keadaan yang membolehkan kita. Apabila tadi, sebab kita di dalam keadaan tahiyat, maka boleh kita bangun dia lagi sebab dia lagi baca pula. Dia boleh dibenarkan. Dia maksudnya boleh dibenarkan tempoh untuk baca Fatihah untuk senggang dengan tu imam tiga rukun. Boleh. Tapi bagi saya kan kalau saya siapa dia nak mana eh? Okey, tu memang kita baca dah lah kau. Boleh berlaku. Jangan tegur demo tadi demo guano semaya tadi. Tengok dia ada dua pendapat yang boleh dalam keadaan situasi begini.
0: Yeah.
2: Dibenarkan untuk baca Fatihah itu dipanggil muwafiq. Kerana dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam walaupun tiga rukun yang panjang sebelum tu imam naik rakaat yang keempat.
0: Ya.
2: Deh. Yang keempat tadi lah. Nampak tak? Ataupun bangun sementara tak baca itu bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arhamar rokok tadi. Kita berau rokok bersama iman mengikut pandangan ulama Syekh Ibn Hajar Al-Haythami imam di situ sudah menanggung sebab kita bukan sengaja bukan cuai tapi terlena kerana keletihan dia benar ni tak boleh kita tegak pun letih jadi kejo kalau diri ni boleh kios sikit darilah. Diri. Tapi kalau duduk, kalau gitu kemungkinan yang besar, dia kum, dia mari.
0: Yeah.
2: Tak apa lagi, satu. Tak apa lagi. Dua. Tiga, dia takkan makan-makan. itu keadaan yang sepatutnya kita sebagai makmum, kita kena ambil tahu. Bagaimana keadaan kita nak selesai supaya apa? Supaya tidak putus rakaat. Kalau tak kena cara, jadi rakaat itu tidak dikira. Maka, lepas tu, mai buih salih, kita terpaksa kena tamas. Sebab tak kena cara. Nampak tu? Keadaan dah. Kita bicara gini. Jadi, kalau ada anak, ada kenanya, ada kata boleh?
0: Ada
2: kita buih dulu.
0: Okey. Kita buka dulu.
2: Kita buka dulu.
0: Panggilan pertama ni.
2: Kita buka dulu.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni?
0: Ya.
2: Siapa
3: suara? Apa Potih
0: ni? Potih Jabi.
3: Potih Jabi.
0: Ya, ya.
3: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey lah, saya nak tanya sikit. Kalau lah se-email tu, dia baca Fatihah. Semuanya salah. Adakah kita kena? Kena mukarakah ke lagu mana? Boleh ikut dia ke lagu mana?
2: Boleh tanya sikit.
3: Ya.
2: Salah lagu mana tu? Salah dengar.
3: Dari apa? Baca dia lah. Contoh lah. Dia macam Alhamdulillah An'am ta'alaihim. Contoh itu lah. Okay. Baca dia.
2: Okay.
3: Satu ya.
2: Nah.
3: Selagi kalau kita nak duduk tayak, tak kira tayak awal, tayak akhir, kita tak nak duduk dengan cara macam tayak akhir, kita tak nak lipat ibu jari. Kalau dia jadi itu semacam lagu mana eh? Tuh lah semacam
2: tu. Kita duduk macam tayak awal ke lagu mana tu?
3: Tak tayak akhir.
0: Yalah, tayak akhir tu duduk macam tayak.
3: Duduk tu ibu jari tu dia kena lipat kan, ibu jari.
2: Okay.
3: Satu kira tak boleh. Okay. Ya, kalau kita itu
2: masalah dia... Masalah lipat yang ni dia?
3: Balik macam lah. Maksudnya saya nak tuk lagi. Kira lagi mana?
2: Tak apa.
3: Okey, minta beri pencerahan lah.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Jabi.
2: Tuan boleh kau jauh.
0: Oh. Pandainya pintah ini.
2: Pintah ini. Mak pintah dia awal-awal kita cakap. Okey.
0: Dah ada pintah tu email tu dah.
2: Aku nak pergi ingat pintah tu email jangan. Bertukar kan.
0: Badidah.
2: Jadi, tamu sekali pun tim mengenai baca air. Mereka dulu baca air yang melibatkan makhrak itu melibatkan berubah makna. Kalau tidak sampai berubah makna tu, kita kata, apa lagi lah. Tapi berubah makna ni, kalau al-ha, macam contoh alham, jadi alham dibaca dengan huruf ha, huruf ha pula al-kham, jadi itu tidak boleh dibenarkan sebab itu sudah mengubah makna. Jadi bila kita jumpa, bila kita syok sesuatu itu ime, dan kita sudah tahu, kita bersedar itu okay, cara syarat mengikut ime. Bila kita kata itu ime itu tak sah, maka tidak boleh sama sekali kita follow, maka semuanya kita tak sah. Bila kita dengar gitu, kita boleh mufarakah. Nak mufarakah, mufarakah lah. Mufarakah pun kita jagalah aib imam itu sendiri kan. Walau macam kita sakit, Allah kita. Itu Nabi apabila berlaku satu-satu benda, tak sewi nampak aib itu, Nabi pegang hidung. Allah kita ni pendarah hidung. Jadi tak malu sikit kita pergi marah. Maksudnya, dia pun, jadi malu jaga image dia. Islam ni siapa fikir gitu, macam contoh saya cerita pada minggu lepas tentang kematian. Mati sebab mati sunat kita. Orang mati kita tebeh kain atas tu. Tak sibuk tu kok air. Waktu tunggu jenazah, kita tak kain dulu sunat. Tebeh ingat pasal media kita tak kain lepas kain kadang-kadang kain kau boleh panggil
0: kain kelih
2: kau nak jenis orang Jawi dah panggil kau ni dia Jawi ini pinipis tu
0: kain tabir kan tabir
2: tak sebut atas tubuh buat apa sunat tu tak sebut nampak takut ada aib takut ada katok buku benda tu comel ada benda tak sebut nampak kau ke siapa aib mati pun jago. Itulah kita dalam kehidupan ni kita kena bijak lagi bagai gini. Kita kadang-kadang sebar dalam benda-benda media dan sebagainya, kalau balah suami isteri pun tebar nak sogap pun
0: Nak kata kita lebih daripada
2: kita rasa kita betul kok. Tidak perlu kita kata betul. Lah kata kan. Kita selesai cara yang balik. Okey, tak tahu kita hanya beberapa orang saja. Jangan aib yang kita ni, Allah kata kalau membuat dosa, jangan buka dosa-dosa.
0: Jangan sebarkanlah.
2: Kullu ummati mu'afa. Setiap umat aku ni Allah kata aku nak buat apa belaka, Nabi kata. Allah akan sedia untuk kamu, bagi peluang untuk kamu untuk diberi ampunan. Illan mujaharu, kecuali orang-orang yang suka dedah kat nak suruh tu sembunyi dosa dia. Dia cuki nak suruh nampak dosa. Maka Allah akan buka seluas-luas, walaupun ada dalam perut kendaraan, perut kita ni kan banyak lah lebih. Allah boleh buka bila-bila masa. Sebab itu jangan buka air orang. Kita jangan nak buka air orang ni, jangan nak buka sangat air orang. Dah, kita kira siapa. Kita kira siapa. Dia Allah Subhanahu Taala buka, siapa dia lagi nak tutup. Dia buka kau tu, dia buka kau ni. Tu kena jaga sebab air ni kena jaga. Sebab itulah agama kita. Jadi kalau boleh sama baik tadi kalau sembahyang tadi dah. Jadi kita keluar apa tu dalam keadaan kita nak mufarakah, tak mufarakah. Niat mufarakah saja, jangan follow dah lah. Sahaja aku berfarakah kepada imam, jadi jangan follow. Bila follow kita ikut imam, kita kata niat tadi kita keluar daripada ikut imam. Tapi kita ikut dia, maka hukumnya batal. Kita kena sembahyang bersendirian. Okey. Lagi itulah kalau nak buat, jadi nampak dah. Tapi bila mufarakah orang nampak dah. Itu kita ingatlah kalau imam itu sendiri, kalau dia bacaan dia tak betul, dia perbaikilah. Itu kita salah makmum ni, kalau imam lebih lagi lah dia kena jaga sungguh-sungguh. Makmum ni kadang-kadang salah gapo baca air. Bila itu kita perlu belajar. Bila ajar ini, kalau salah pun Allah SWT maaf sebab kita dalam kategori belajar.
0: Belajar.
2: Tak masalah kita tak belajar. Itu tak boleh. Okey. Okey, insya-Allah. Itu yang pertama. Panjang pula ni. Dan yang kedua, masalah lipat. Lipat kena faham mana yang rukun. Tak, itu tidak termasuk dalam rukun. Lipat itu adalah sunat sahaja. Sunat sahaja. Maksud dalam tahiyat. Dalam tahiyat kecuali rokok. Rokok itu tak macam itu pun sudah dah. Sebab Allah SWT tak macam itu rokok. Macam ada contoh kita sujud. Sujud pun kita tak macam itu pun sudah dapat dah. Kita kena bayar perut. Perut jari kita. Perut jari ni kita dia ada tara kan ni. Dia ada nak putih, dia ada tara. Kena situ sikit. Sudah kena dah. Walaupun kita tidak rokok. Walaupun kita tidak patahkan perihal kita katakan kita lipatkan jauh kaki. Kaki itu untuk lebih menyempurnakan keadaan. Itu sunat. Kadang-kadang kita menyempurnakan lebih comel, itu jatuh pada hukum sunat lah. Tadi hukum dia sah. Nampak tak? Kalau tak begitu mungkin jadi batal. Tapi sekarang ini apabila kita letak gitu, maka hukum sudah sah. Untuk menyempurnakan sah tadi, lepas sah dia jadi comel, jadi sunat. Kita lipat kaki itu sunat. Maka tadi tahiyat itu hanya sunat. Tak jadi masalah. Okay, mukanya tak dapat sunat saja. Kecuali sakit lagi lah, tak ada masalah. Ad-darurah tu bil mahzurah. Benda yang tak boleh buat pun boleh buat dalam keadaan darurah. Keadaan terdesak yang tak dapat dielakkan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Tapi ustaz ya, saya perasan apabila kita duduk dalam tahiyat akhir tu. Saya perasanlah selepas selesai solat tu dak. Duduk dalam keadaan tahiyat akhir tu dia membuat kita dalam keadaan yang cukup
2: selesa
0: sekali.
2: Cara kedudukan.
0: Cara kedudukan tu
2: panggil lawah.
0: lawah. Kita nak nyawa ke kita nak macam release gitulah.
2: Release.
0: Jadi yalah mungkin yalah Tuhan buat ni sesuatu ni. Dia ada kelebihannya benda itulah.
2: Betul, kita dalam masa kita Syafi'i dia berbeza dengan tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal dia panggil iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Masuk duduk berlipat macam tawarruk, cara duduk kita duduk tu ya, punggung kita ketak daripada tanah. Sahabat tanah dah. Itu dipanggil tawarruk. Bagi masa lain dia duduk lebih sunat kepada bahagian iftirash. Sebab kita kalau pergi ke Mekah. Mekah ke Masjidil Haram, Masjidil Haram, biasa dia suka macam tu, duduk macam tu. Jadi kita orang Malaysia ni dia ikut Imam Syafi'i, dia kita duduk iftirah, tawarruk. Jadi mesti kita ni tubuh kita kayak sengit dah
0: lama.
2: Itu ikut kelesaan. Jadi sebab itu kita tengok likul setiap benda kaga kita buat itu ada makam dia, ada tempat dan situasi yang sesuai. Apabila popok kita berlaku, guru-guru kita dan keadaan itu luas. Apabila keadaan sepi, suasana sepi, rapat, kita buat gitu tidak akan menyusahkan orang lain, dan kita sendiri menjadi susah. Jadi maka kita pakai yang kedua tadi lah untuk jadi keselesaan. Apabila saya tadi, kita kena faham hukum. Hukum ini dia ad-darurah. Apabila keadaan yang menyempitkan kita maka diharuskan benda itu. Sedangkan benda itu adalah sunat sahaja. Apa itu? Sedangkan kadang-kadang tempat wajib. Itu kena faham. Jadi kita tak sini tak nampak biasa orang kita belakang. Tapi dia muka nampak lalu. Kalau rapat tadi, kita nak buat macam itu, tawaruk ya. Terlalu sama rasa menyusahkan kita. Maka sebab situ kita
0: di situ dalam ada orang terlalu ramai.
2: Orang terlalu pandang, terlalu fit sangat, terlalu padat, menyebabkan kita ni paksa kadang-kadang kena pakau ni kurang ni. Sebab itu dia panggil kelenturan agama kita ni. Kita kalau faham syariat dipanggil tatawur, maksudnya dia beri. Apa dia beri? Kalau lihat tu kau ni kenapa? Itu cara dia. Kenapa hasbi itu jangan totok. Setengah hari buat hukum dia totok. Punuh.
0: Sebab macam dalam keadaan kita sujud tadi kan. Kepala kita ke dahi itu maknanya dalam otak tu menyebabkan pengudaraan yang itulah. Itu dikaji ya tu ustaz.
2: Ada satu kajian. Ada kajian satu kajian daripada orang yang bukan Islam kan.
0: Betul.
2: Otak kita ni dia ada satu saat dan ketika darah kita tak sampai kecuali hanya kita sujud saja. Dia bukan berjalan macam tu. Ada disambut titik. Tersambut titik. Maksudnya kesempurnaan itu. Bahkan fizikal kita pun mengetahui keabdian pada Allah itu. Nampak tak? Sampai fizikal nak follow sifat hamba-hamba kehambaan. Dan sujud ini sifat abdiyah mutlak, keabdiannya secara total berbandingan yang lain. Itu deh. Wallahualam.
0: Sebab itulah kita kata deh, sejak sesuatu yang Allah perintah suruh kita buat tu ada manfaatnya sendirilah. Baik, seterusnya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya.
4: Poni ni di Pembuku. Masalah ini ni ustaz. Masalah kita semayang tidak baca ayat azim. Aku mana hukum tidak kita semayang Allahu Akbar tu. Kita tidak baca ayat azim tu lah.
0: Bapa
2: tu baca. Lepas
0: teha.
2: Malah kata.
4: Tidak malah lah. Dia dah rajin. Dia tak baca tu. Dia ada lain kau. Ya, apa kau.
0: Ya.
4: Nombor dua pulaknya. Kita ambil air semayan tengok terbagi. Tengok bagi. Tengok teranjak lah. Kita kata bahasa Dayak kita kat. Alah kau hukum dia.
2: Mana mainannya pelik-pelik pun
4: dia. Ada lah gitu tu.
0: Boleh. Tak apa. Okey.
4: Apalah banyak yang ngerti orang lagu tu lah. Dia ingin ngerti jatuh sama jatuh. Dia tak ngerti no. Dia ngerti ditanya sama dia.
2: Apa ni kata puan ni tak nampak ngerti ke mana?
4: Hei.
0: Kau ingin ngerti puan ni?
4: Tak nampak tu tak nampak lah. Nak ada. Itu dah ada lah. Raya. Dari itu mana-mana ada lah. Ada adik dia tu kata.
0: Oh.
4: Oh.
0: Baik, terima kasih.
4: Tak nampak baru ya. Anak-anak besar tu. Baru tak nampak dia adik OKU.
0: Okey.
4: Katulah tak.
0: Baik, terima kasih.
4: Tapi asing ni, Surah Tabar boleh baca kena lagi lah ni pun.
2: Surah Tabar.
4: Tabar dengan Yasin kena lagi lah ni.
0: Oh, baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Hai, buat ni deh. Tamu mesti tak saya baca lazim. Jatuh kepada makruh je lah.
0: Oh.
2: Makruh je. Tak dapat solat.
0: Ya. Yeah.
2: Muka sebenarnya tak sah. Sebab sah mengajak itu adalah Fatihah.
0: Ya. Yeah.
2: Hukum jadi makruh. Jadi makruh tak dapat solat lah. Kalau kita kat, kalau kereta tak ada aksesori lah. Tak ada aksesori. Kalau rumah tak ada cak lah. Deh, gitu je lah. Tak ada ekon ke apa-apa. Cuma tak ada tu lah.
0: Ya.
2: Okey. Itu utama deh.
0: Saya juga lah deh.
2: Kalau kita nak kereta pun nak pakai ekon.
0: Moga kita semaya-semaya dah.
2: Kadang-kadang nak comel kepada fardu ni. Kadang-kadang mana sunat. Nampaknya. Tapi kita tak nampak.
0: Ya.
2: Okey. Itu yang kedua mengenai air wuduk wakil ni. Makruh je lah. Tak ada masalah. Sebab kita kena sifat dipanggil al-haya, malu. Kita nak ambil mak puan kuatir, jadi biar tutup lah. Contohnya, tutup sekurang-kurangnya pakai kain sarung. Jangan cepat menutupkan. Walaupun tidak menutup sebelum tubuh, kita nak ambil semayan.
0: Yeah.
2: Hanya menutup kemaluan kita itu standar sebagai malu kepada Allah Subhanahu Taala. Kita beribadah. Itu sahaja ulama kata, tak ada masalah. Ada ulama kata, dalam bilik itu apa masalah? Sebab orang lain tak apa, kita... Apa nak tengok? Kita terlindung dengan orang lain. Itu yeah. Ada pendapat. Tapi pendapat kuatnya adalah tidak jadi makruh. Itu saja. Jadi maksudnya surah Tabar tadi baguslah. Tabar ni baca lah. Dia antara surah-surah yang Allah SWT bagi pada kita ni murah rezeki. Iaitu surah Waqi'ah. Yeah. Yang kita ingat tiap-tiap malam. Nabi kata dalam tusibu faqah, kamu tidak akan ditipu kefakiran. Fakir ke apa ni? Bukan sekadar harta, yeah. Tapi fakir jiwa. Pakai jiwa ni, orang dia sesok jiwa ni, jangan main ni.
0: Yeah.
2: Tengok orang kau nak marah, kau nak dendeng orang. Bahaya hati dengan orang, pakai jiwa. Jadi, tidak kena dikenal pakai sekali kamu. Sebab Allah, semua harta memang tidak kena kenal. Aku nak, itu adalah harga tiga ni macam ni. Jadi, itu besar tak besarnya surah surah Al-Waqi'ah, surah Tabah pun surah kita.
0: Yeah.
2: Surah Al-Waqi'ah pun sama juga. Surah sama juga. Sama juga salah satu dia. Cuma mun kali-kali bercerita kali-kali panjang cerita surah Al-Waqi'ah jadi panjang pula, dia ada koci dia dalam api ayat. No ayat sini kau semula ada.
0: Semula.
2: Tak panjang tu kan. Tak habis situ ya. Ada koci duduk situ. Koci kekayaan duduk situ. Dia ada api ayat. Sambung semula.
0: Baik. Kita ada lagi pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni Kak Moh ni.
2: Kak Moh.
5: Kak Moh kau belau.
0: Ya.
5: Ustaz, assalamualaikum. Ni deng dok. Kullu nafsin zaiqatul maut, Ustaz. Sebab yang hidup tu, setiap yang hidup akan menempuh mati dok. Jadi gini, Kak Moh ni man dia orang mati di kapal laut ni. Tak jadinya bukan mani tu we, tu mani pohon saja. Jadi dia kecil mani ke. Tak jadi, ya kita kena baca gapo tu kata tu Ustaz. Okeylah kita nak mani wajib, poho saja dok. Kesawak-sawak gitu ya Ustaz. Sebab saya pun berasa terkilai juga. Saya nak baca gapo sebab kita nak mani wajib tak boleh muka tidur orang. Okay, muka poho saja je. Saya dengar dari radio dah Ustaz deh.
0: Baik.
5: Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Maksudnya dia dia kaki sajalah.
2: Kaki saja, dia kerak kaki.
0: Dia kerak kaki, nak ke bumi kaki saja.
2: Jadi hukumnya kata ulama, hanya kamu baca begitu sahaja. Bismillah saja, tak ada masalah. Apa sebab kita kali tidur pun sebab bagai anggota tidur lekat ke. Tak lekat di hukum dia, dia biasa basuh begitu saja pun lama dan balut-balut gitu kita kita ni begitu saja pun tak ada masalah.
0: Ya.
2: Atau hukum dia lagu tu jadi nak baca tu boleh baca gapo-gapo. Kalau baca seluruh hal tu mandi mata tanah mayat pula kan. Tidak mayat dia cuma kaki saja. Jadi hukum ni tak ada masalah. Hanjurkan jawab bismillah atas selawat begitu pun tidak ada masalah lah.
0: Ya.
2: Hukum tak ada masalah. Jadi kalau kita rasa tak terkenun gapo nak buat tak ada sebab dia hukum bukan stok bukan seperti tubuh. Ada lain lah. Kecuali tu lain tu seperti tubuh hati hukum tu. Comel tu kamu baca tu. Kullu nafsin dhaiqatul maut tu comel ayat ni. Ayat ni ayat lindu diri apa dia?
0: Ya.
2: Kita bagi semula tak boleh bagi sini panjang juga cerita ni.
0: Ya, ya. Setiap yang bernyawa yang bernyawa pasti, pasti akan menemui mati.
2: Dia semua mati belakang. Ya, betul kita nak cari nama ini dia kena ish kena jaga cungku anggota di molek kan dulu. Macam kita malik diri kita sendiri. Kena gosok molek, comel molek dan sebagaimana ni molek dah. Ah, kalau boleh kak kita niat wuduk ambil wuduk jelah gitu jelah sekadar ambil wuduk gitu jelah. Ah, tak nak baca gitu kak tapi baca biasa tapi wuduk ya sebab kita nak itu biar kita nak tanya walaupun tanya nak tanya tu dalam keadaan ia bersih. Dan salah satu kebersihan itulah berpunca bagi wuduk. Kita boleh selai itu duduk situ. Situ.
0: Ya dia kalau tanya pula ustaz apa ni dia dalam mana tu?
2: Dalam supaya kita, kita tak tidak dalam macam dalam
0: tidak supaya
2: mayat sekadar yang tidak berbau. Kalau tak bau mungkin macam-macam kita ni apa-apa kaki-kaki makan tidak tidaklah. Saya tahu dia bau ya. Sebab dia kalau kau bau ni tak boleh lah sebab masa tu dia makhluk ni masa nisyon ni lah yang paling kalau kita paling itu paling busuk lah. Bangkai paling busuk. Sebab itu jauh tu boleh bau dah manusia. Bangkai paling busuk sekali sebab itu Allah. Allah janji dah kepada manusia ni supaya kelebihan manusia berbanding makhluk Allah yang lain. Kucing itu semua mati kita sama gitu je. Tak kambuh tak kambuh. Tapi Allah janji thumma ama tahu fa akbar. Sesungguhnya apabila matinya manusia itu Allah SWT kewi kubur. Orang dalam laut tu dok cari lagi nak jadi kubur dok. Nak bakar hang tu. Abu ambil lagi nak tanah. Sebab Allah janji thumma ama tahu fa akbar. Apabila manusia mati aku bagi muliakan kepada kamu. Ada waghlaq qad kamna bari. Ada aku mati, memati wahai Adam dan keturunan kamu akan kubur untuk kamu. Deh, bahaya buat kubur. Nabi-nabi lain semua, nabi kita sorang di kubur. Kubur yang jelah, yang nyata duduk di Madinah. Masjid Nabawi dah. Nabi lain semua confuse. Kita kata ada di situ di Maroko, dia ada Maghribi, kata di Jordan. Kubur nabi kita special. Itu bisa deh. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik. Kita terima lagi panggilan. Hello, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, Tanah Merah.
6: Ya, Puan saya. Ya, assalamualaikum doktor dan DJ Mokhtar.
0: Ya, selamat datang.
6: Gini,
0: assalamualaikum
6: doktor. Jadi, awak pergi gah lagu mana? Itu. Baca bismillah sekurat siapa alhamdulillah jumlah anda.
0: Dia betul sorok.
6: Lagu mana tu dah dah dah. Kata semaya nak gah. Gah sama.
2: Okey.
6: Dengar dia lah. Kan kita memperokok ke ataupun kita ni teruk dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini dia bergahe. Bergahe dia kena ingat kalau dia tu Tok Ime tu dia sengaja buat hukum dia tak boleh. Sebab melibatkan perbuatan luar pada semaya.
0: Ya.
2: Bergahe itu kerana untuk supaya mungkin jenis takut jenis dia ni jenis gohok banyak.
0: Ya.
2: Banyak hukum tu untuk perbetul ke baca dia gerah takut tak betul makhrak dia maka hukumnya tak apa. Kalau betul-betul dia tabiat dia gerah gitu dimaafkan tadi kan. Ajzul khalqiyah itu tapi makruh lah jadi TM dekat situ. Tak dia TM dekat situ dia makruh lah jadi TM. Kalau dia buat dia habis ikhtiar dah tapi dia, dia kena jangan jadi benda tabiat satu jadi makruh. Yang kedua kalau boleh dia tu jangan dia kena paksa untuk minta sih buih hukum dia sah. Hukum tak apa. Dia kehe juga tak suka. Tapi tubik juga tak apalah. Sebab semaya ni dia kena jaga. Gitu.
0: Okey dah. Supaya dengan kita kat kalau kita berasa gata-gata apa kat boleh-bolehnya telah dulu.
2: Garu boleh tapi jangan kena tengok anggota.
0: Tahu
2: lagu mana. Pasal anggota kita ni mari tu tak habis dulu kata oleh ulama kata mutok tak tangan mutok rapat. Jari mu nak banyak kali tak apa lagi. Itu segot je. Dia tak segerak tak
0: bergerak ke besar tu.
2: Saya tak se. Jari ni anggota kecil.
0: Tapak
2: tangan anggota besar. Pak meletak situ garu nak garu banyak kali pun tak apa. Tak gerak dah.
0: Okay.
2: Gitu kena cara ya. Teknik ke.
0: Teknik tu penting ni. Baik, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
7: Mak Kuala Pertai, Kuala Kerai.
0: Mak Kuala Pertai?
7: Ya.
0: Oh, okey, okey, okey, Mak.
7: Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Saya nak tanya. Masa kita ni mari lewat. Pada? Sebenarnya tu, berbaca surah dah lekat nak habis dah. Tapi, kita tu niat lah. Tak jelah hal yang ada hukum yang ada pun. Kita dah baca sayak lah. Masa kita baca bismillah. Dia ni pun tunduk, kita pun tunduk. Lagu mana tu? Itu apa ni? Isyak kodok. Sebab kita pun baca satu ayak lah. Baru kita ni tunduk, kita pun tunduk lah. Okey lah.
2: Okey, dah tanya Mak.
0: Mak.
7: Ya, ya.
0: Ustaz nak tanya
2: Mak,
0: ni.
2: Mari tadi tu, Mak main-main ke tak?
7: Dah macam kita mari. Okey, akak tak kebih.
2: Akak tak kebih, okey.
7: Kita gila lewat ke email tu, dia semaya dah lah.
2: Okey, tak apa, okey. Dia
7: nak ambil dah suruh dia baca tu. Okey, okey. Dia nak ambil dah suruh lah. Okey. Maksudnya kita pergi, kita pun, kita pun kebih, kita pun, ke email pun, cuma tunggu lagi kita kata, tu ini ada sikit lagi ayat dia. Kita pakai baca bismillah dia, bismillah. Nanti tu ini pun tunduk, tak habis ayat kita baca tehoh ni.
2: Okey.
7: Tak habis kat bismillah. Lepas tu ini rokok, kita pun rokok lagi. Yeah, yeah. Lagi mana ni.
2: Okey.
0: Baik. Terima kasih.
7: Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Okey dah.
0: Terkebir
2: tu maksudnya dia gi tu tekme tu nak itu dah. Dia suka aku jatuh pada hukum kita. Kalau dia sepak kita agak sepak tak sepak dia rukuk tadi dua tu tinggal kita boleh terus. Tak ada rasa ni. Atau saya kita bakar rokok. Jalan je maka kita jatuh kepada hukum dia ialah masbuk dah lah. Tak ada masalah sebab kita rasa tak ada tak tekme ni lah ini pikak laju ni kata tekme ni. Orang muda ni pikak geruk ni tak ada macam tak ada. Mimpi tak ada kita nak tinggal tadi. Satunya situ kalau dia maka hukum dia kita boleh dah lagi. Kita kena kita sendiri yang agak cara baca email tu sendiri.
0: Ya.
2: Itu bagi saya terus tu saya email selalu dah. Kecuali kita mari tu kita tak kebih terdek lagi lambat lagi tu. Situ maka kata dah kalau mari dah mari tu terima nak rokok dah. Baca satu ayat pakai terus selalu dah lah. Tak payah susah-susah lah.
0: Ya.
2: Deh. Wallah ala.
0: Okey. Mak tadi Mak Pertel. Okey. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ya.
8: Tak mahu lah ni nak tanya soal lagi. Tak mahu tak jenis roti tu, kalau tak tanya. Jadi, macam kita katalah, kita wajah dengan air mawar di dai mayak. Itu lagu mana, Ustaz? Kita wajah tu sampai tinggal ke sel. Kayak tak ada sel lah. Jadi, mulih kodok Ustaz. Sebab tak mahu wajah tak mahu Allah Muhammad tu. Dia kata tak boleh. Ada kata boleh.
2: Kamu buat ke mana?
8: Kamu buat Allah Muhammad.
2: Atas dahi dia?
8: Atas dahi.
2: Okey.
8: Kau dia buat gapo, Ustaz?
2: Tak apa.
8: Takut buat bismillah kau gapo. Tapi tidak kesel lah. Tak ada kesel lah. Tak ada tinggal kesel.
2: Ngai mawa.
8: Jadi Allah Muhammad lah. Allah atas, Muhammad bawah. Boleh kau Ustaz gitu?
0: Okay. Baik.
8: Sebab saya ramah dah mandi matinya beratus orang dah juganya. Tapi dah buatlah ketua lah Ustaz. Rasa tak jelas untuk tidur lalu lah. Okey Ustaz. Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pada air mawar tak ada masalah sebenarnya.
0: Yeah.
2: Walaupun tak ada dalam segi hukum daripada Nabi dan sahabat buat. Cuma ulama mengatakan bahawa sekurang-kurang dia ada air kita ni hari akhirat. Dia akan ada sinar dia sendiri. Dahi kita ada sinar. Dan sekarang ada cahaya dia. Sebenarnya tak nak mamak tu nak ambil berkat sahaja. Tak buat pun tak apa. Yeah. Nak buat tu kali kita ikhtiar orang hidup nak beri sempurna orang mati tu je. Atau sebab tak apa. Jangan siapa kata gini dosa. Tak ada masalah. Hukum tak ada masalah. Nah, ada wajah tu kita nak buat macam kita mati. Nabi ayat dah. Sehinggakan lahat itu sendiri. Baru kenapa buat lahat berbandingkan orang yang terbuat lahat. Lahat itu sendiri mengingatkan asal kubur. Kita kenapa orang menghidup. Nak tak ada pahala. Nak habis. Habis pahala ni. Okay. Orang mati tu je tak ada pahalanya. Tapi orang nak hidup nak beri pahala ke dia. Setakah nak beri pahala ke dia tu siapa. Kita buat kena comel. Kita kabel dengan suami naik mawar dengan bawah sebab jumpa dengan Allah lah kala haru dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu dah mula lebak tak dirahi ini ialah Allah subhanahu wa ta'ala letak kepada malaikat Israfil. Masa dia sembuh masa dia sujud Allah tak malaikat dia tak tulis bismillah
0: ya
2: ni hantar lagi bismillah Malaikat pertama sekali tulis bismillah di atas dahi ialah malaikat Israfil. Hmm. Kan dia lah orang pertama sujud apabila begitu Allah SWT, malaikat sujud pada Nabi Adam.
0: Hmm.
2: Allah anugerahkan dia dengan dia. Anak ayat bi. Kita nak ambil, nak kait-kait. Okey dah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Okey, baik. Kita ada lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum.
9: Hello.
0: Ya.
9: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Kak Mah pula ke?
9: Kau sering bodoh, Kak Mah ni.
2: Kak Mah ni?
0: Kak Mah.
9: Kak Mah nak tanya gini. Apa ni, apabila kita ni tak ni nak gerok lah, pada gapo itu, apa semayang ni nanti ambil bahasa isyarat lah kan. Jadi kita ambil juga isyarat kita paling kiblat masa takbir ikhrah tu. Lepas tu kita duduk straight lah. Maya dengan isyarat lah.
2: Maya fardu wa sunnah ni?
9: Maya fardu wa sunnah tu terpaksa dengan gitu. Dengan keadaan kat mana ni. Kat mana patah kaki ke boleh.
2: Kalau tali halih dia tu katik ke labuan. Tak ada lah. Bukan gitu dah.
9: Jadi kat mana ni. Kat mana ambil isyarat apa ni kiblat. Lepas tu duduk betul. Baca gapo-gapo pun dengan strik ni ambil bahasa isyarat lah.
0: Ya.
9: Rokok gapo-gapo-gapo gitu lah. Okay. Mana Ustaz?
0: Baik. Nanti dengar Ustaz Oya dah.
9: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey. Bak semaya fardu nak tak nak ni. Nah, masa hukumnya dah. Masa hukum dia adalah kuasanya mestilah mengadap kiblat.
0: Ya.
2: Okey. Apabila tak leh fardu tak di kiblat, maka ainama tawal wujuhakum fa thamma wajhuh, di mana kamu menghala di situlah Allah. Tak leh dah. Amo kata tadi kita kena kuasa.
0: Ya.
2: Kita kuasa ni ada kiblat.
0: Ya
2: deh. Apabila ngada kiblat, dia tak leh dah. Tapi kalau boleh contoh fardu dekat tadi, dia boleh pali, patut tak ada arah, berop pali, patut tak makan asah. Hukumnya sah, tak ada masalah. Tapi itulah fardu. Kalau fardu lagi itu lebih baik. Sunat tak apa, tak ada masalah. Tapi yang nak buat juga itu juga, itu pun adalah baik. Okey. Jadi, apa tak boleh juga nak buat lagu mana? Aynama tuwallu fatham, di mana kamu menghala fathamma wajh, di situlah wajah Allah, di situlah Allah. Maka hukumnya adalah boleh. Dan kalau kita ambil dari segi hukum darurah ini, hukumnya tak ada masalah. Kita masuk dalam hotel, tak tahu mana-mana tiba nak buat mana, gelap-gelap nak mayat ke mana, kita nak habis nak sebayat. Malah ke mana-mana, di sana mana pun adalah Allah. Situ adalah Allah. Yang punya hukum agama kita ni melentur sampai pekat begitu. Tidak menyusahkan dia. Ya syiru wala tu'asiru basyiru wala firu. Itu cara agama.
0: Beri tadi itulah Ustaz Royak tadi.
2: Nak beri, nak payah cukup habis beri ni.
0: Jadi okay. Kak Mah tadi ya. Kak Mah dia. Okay, baik. Kita ada lagi lah pendek. Mungkin boleh pendek ke satu soalan lagi. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum
10: doktor.
0: Boleh juga.
10: Boleh juga lah. Kia-kia apa boleh juga.
0: Tapi cepat-cepat sikit lah sebab masa nak habis dah ni.
10: Gini ke doktor. Saya nak tanya, saya itu nak sakut ni gini, doktor. Macam kita semaya berimeh, kita niat makmum lah, doktor, dok.
2: Iya.
10: Kata kata kena niat, itu berjemaah juga. Itulah saya query dengan itu. Kena niat juga berjemaah. Itu lagu mana, doktor?
2: Okay,
0: baik.
10: Dengar dia, doktor, ya.
0: Okay.
10: Masa pendek, nak tanya lagi pendek. Masa pendek, dah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Bila kita jadi makmum, kita pilih salah satu. Sebab itu makmuman sebagai makmum ataupun mengikut imam ataupun berjemaah berjemaah beriman gitulah ataupun berjemaah dengan imam, semua itu salah satu pilih, tak kena kapuh belaka pada satu dah. Cuma ulama kata pada dua tu ya, ulama kata berjemaah imam pun boleh juga, nak yang boleh juga. Tak cik sebut makmum kau, tak cik sebut ikut email kau, berjemaah pun hukum dia sah lah. Itu nak ayat bidah. Itu dia, wallahu alam bisawab.
0: Baik, itu dia. Ramai juga yang bertanya pada petani, alhamdulillah. Walaupun ada beberapa soalan yang di luar tajuk apa yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi sebagai penutupnya lah Ustaz, kita ada masa 2 minit, silakan.
2: Okay, terima kasih semua. Jadi itulah pertama sekali kita dalam bab agama ni. Deh, dia bab semahye, bab kita tahu, bab baik tanya lah. Fasalu, tanya kok jadi cendi tak kena nak molek. Jadi, kita suruh benda pahala, tanya tadi dah. Kita suruh benda molek, tapi kita jadi makruh. Sebab kita kalau kita mufarakah, jadi makruh contohnya. Jadi menyebabkan hukum dan lain, pandangan lagu lain dan sebagainya. Kena tengok keadaan. Sebab keadaan ialah menentukan hukum. Jadi tak, hukum tidak semua sama statik saja. Apabila jadi gini, dia jadi-jadi. Hukum nak balik pada dasar dia. Ada ilah dan sebagainya, sebab dan sebagainya. Kita tengok kuasa dan sebagainya. Itulah berpandu pada dalil. Itu wallahu a'lam bissawab.
0: Okey, jadi itu sajalah masa yang kita ada pada petang ini. Petang hari Isnin 5 September 2026 petang ini tak ada berita sebab kita maghrib kita awal. Zon 1 Negeri Kelantan pukul 7.02 minit malam, Zon 2 7.05 minit malam dan Besut Steel Terengganu pukul 7.01 minit malam. Sekali lagi lah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam ruangan rujuk Ustaz pada petang ini yang disediakan di Kelantan FM dengan kerjasama MAIK ataupun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
1: Ramananya dia. Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمولا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kelantan FM. Di mana jua?
1: Saudara yang dihormati Kelantan FM, 7.31 minit malam ketika ini. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Dan hari ini dah pun 5 September. Kita dalam minggu pertama bulan September 2026. Mudah-mudahan apa yang anda lakukan dalam bulan September ini bergerak sebagaimana yang anda rancangkan. Setelah bulan 8 Ogos telah pun kita lalui bersama, dan alhamdulillah juga apa yang dilakukan pada bulan Ogos itu menepati sebagaimana apa yang kita rancangkan. Jadi diam tak diam kita dah pun tak lama lagi dalam bulan dalam tahun 2026 ini, dan kita mengharapkan agar segala-gala yang kita rancangkan sepanjang 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan menemui titik yang sebagaimana yang kita inginkan. Ya, tak lain tak bukan kejayaan yang kita harapkan untuk 2026 yang akan kita tinggalkan tak lama lagi. 2027 sudah pasti cabarannya semakin hebat untuk kita lewati bersama.

Baik, saudara yang dihormati, 12 minit semakin menghampiri pukul 8 malam. Jadi selamat malam untuk anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM pada malam ini. Dan insyaAllah pada pukul 8 minit malam nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib. Fardu insya untuk malam ini. Jadi jangan pastikan anda mendapatkan maklumat terkini, beberapa info yang akan saya sampaikan selepas azan nanti bersama dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk anda.

Hatiku kau lukakan, kata Ellie Kent, ya. Memang kita tahu apabila terluka kita jadi pedih lah, hati kita jadi jadi parah dan menyebabkan kita kadang-kadang tak lalu nak makan, ya, sebab kita di hati kita dihampakan oleh seseorang lah. Tetapi ada setengah juga yang mengatakan bahawa kalau takut, kalau suka bertemu, mengapa pula kita takut untuk berpisah? Itu apa tu, pujangga lah sikit, ya. Jadi kena anggaplah semua ini takdir Tuhan. Kita yang merancang tetapi Tuhan yang menentukan, ya. Tetapi dalam bab bercinta, kalau kita dilukakan, mungkin kerana Allah telah mentakdirkan kita tidak begitu sesuai dengan pasangan yang kita telah jumpa itu. Mungkin kerana Allah nak temukan kita dengan pasangan yang lebih baik daripada apa yang telah pun kita lalui bersama dengan pasangan yang sebelum inilah, yang mungkin telah pun berpisah, ya. Jadi percayalah, dalam kehidupan kita ini Allah selalu aturkan yang terbaiklah untuk kita. Kalau kita sentiasa berbuat baik, ya, sentiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, insyaAllah Allah akan berikan yang terbaik juga dalam kehidupan kita. Jadi cumanya perlu kita ada sedikit kesabaran lah, ya. InsyaAllah lambat laun kita akan jumpa dengan seseorang yang istimewa dalam kehidupan kita. Baik, saudara, sebentar saja lagi, lebih kurang 8 minit lagi akan kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

InsyaAllah saudara, selepas lagu ini nanti kita akan beri laluan pada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang Fardu Isya untuk malam ini. 8:08 minit malam zon 1, 8:10 minit malam zon 2 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu Isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 8.13 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam untuk malam ini yang diterbitkan oleh Muhammad Siddiq Abdullah. Mata yang terselamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Apa khabar semua para pendengar? Hari ini anda bersama dengan saya, Ustaz Azam Al-Kankari. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita kena yakin bahawa apa pun kita lakukan di dunia ini, bila kita niatkan kerana Allah, selagi mana ia tidak langgar syarak, maka ia dikira sebagai ibadah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan kepada para pendengar tentang dua mata yang terselamat daripada api neraka. Apakah dua mata ini tuan-tuan dan puan? Ini bukan mata air. Ini juga bukan mata-mata, bukan mata-mata yang lain. Tetapi Nabi SAW, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, apa maksudnya? Nabi kata, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Subhanallah, kita ni hidup kat dunia tuan-tuan dan puan, tak naklah nak duduk neraka. Ada orang nak duduk neraka. Na'uzubillah min zalik tuan-tuan. Semua orang nak duduk syurga. Tanyalah jahat mana pun manusia, semua mereka nak ke syurga. Semua tak nak duduk neraka. Tapi Nabi kata, ada dua mata ini yang tidak disentuh oleh api neraka. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan, mata yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, malam-malam kita, bangkali tahajud kita, bangkali kita tengah sujud kita, rokok kita, doa kita, tuan-tuan dan puan, nangislah banyak-banyak, minta dengan Allah. Kerana apa? Mata yang menangis yang kerana takut dengan azab Allah. Mata yang menangis kerana keinsafan, inilah yang akan Allah Ta'ala jauhkan daripada api neraka, insya-Allah. Dan yang kedua tuan-tuan puan, Nabi kata apa dia? Mata yang berjaga malam mengawal jalan Allah. Maknanya tuan-tuan puan, bila mana berjaga malam, sebagai contoh rakan-rakan kita, sebagai pengawal keselamatan, sebagai kawan-kawan kita, bomba, polis dan sebagainya, mereka yang beruniform, mungkin jururawat, doktor dan sebagainya, pegawai-pegawai media dan sebagainya, yang menjaga pengawal keselamatan, yang menjaga lalu lintas dan sebagainya, inilah antara dua mata yang Allah Ta'ala akan jauhkan daripada api neraka. Kerana apa? Pertama, mereka takut dan menangis kerana takut kepada Allah. Dan kedua adalah mata yang berjaga malam mengawal jalan Allah. Maknanya adalah mereka yang berdakwah, mereka yang fisabilillah. Inilah antara dua mata yang Allah lindung daripada azab api neraka. InsyaAllah, moga-moga kita dikategorikan di kalangan mata-mata ini. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih.
2: Yang berbahagia, Ustaz Azam Al-Kankari, hashtag penyiaran jakim. Nidaul Islam.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM dan kita sudah pun melewati 8 hampir 17 minit malam ketika ini.

0: Dara, apa pun yang anda sedang lakukan ketika ini, letakkan keselamatan diri dan keluarga di tahap yang paling utama. Semoga anda semua bersama dengan keluarga dalam keadaan sejahtera lah. Lebih-lebih lagi kepada anda yang sekarang ini tengah istirahat bersama dengan anak-anak, bersama isteri dan bersama suami dalam keadaan yang mendamaikan. Sebelum melelapkan mata untuk malam ni dalam istirahat yang segerika, sebelum besok pagi kita akan bangun lagi untuk memberi cabaran kepada hari Selasa 6 hari bulan September 2026.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961. Telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran Jakim.
0: Pilihan selekta di Kelantan FM pada malam ni, kita teruskan lagi sehingga ke pukul 9 malam nanti.

Mek Bunga, mari pula. Mek Bunga ke suka benar makin di Kelantan ni. Tambah-tambah nasi kabu, nasi belau. Sedaknya makin pagi-pagi. Makin pulak pagi petai siya malai, pagi petai siya malai. Kadang-kadang lebih 3 kali sehari makin nasi deh. Cumanya kena jaga-jaga lah sikit kesihatan kita. Sebabnya di Malaysia ni, hak mana berdasarkan data NHMS 2023. Peratusan orang dewasa hak mana berumur 18 tahun ke atas ia mengalami obesiti berat ataupun BMI dia ni lebih daripada 30. Ni diklasifikasikan oleh WHO. 3 negeri paling tinggi dalam Malaysia ni yang mencatatkan obesiti paling tinggi, iaitu pertama Negeri Perlis 32.8%. Lepas tu Negeri Sembilan 28.9%. Dia juga di tempat ketiga Wilayah Persekutuan Putrajaya 25.8%. Jadi purata dia 21.8%. Rakyat di Malaysia ni mengalami obesiti. Tak kira lah di negeri-negeri mana pun, di Kelantan pun kita kena jaga kesihatan kita. Jangan biar buih lebih lah berat badan kita tu. Takutnya terlebih BMI, pusing. Nanti nyakit lah, nyakit lain-lain pulak mari. Tak usah lah lagi tu.

Okay, obesiti ni dia sesuatu yang sepatutnya kita elakkan lah, ya. Sebab apa? Sebab apabila kita dalam keadaan obesiti ni, selalunya pergerakan kita agak terbatas, ya. Nak berlari pun tak boleh, nak buat aktiviti-aktiviti senam pun sukar, ya. Jadi ini semua adalah disebabkan kita tidak mengawal lah pemakanan kita. Sedangkan dalam kehidupan kita seharian menuntut untuk kita sentiasa bergerak aktif dalam melakukan apa sajalah, ya, gerak kerja kita, rutin kerja kita ataupun kerja-kerja sambilan kita, semua itu memerlukan keadaan badan kita yang cukup bersedia untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita berada dalam keadaan yang obesiti ni, dia menjadi agak sukar lah sedikit, ya. Dan satu lagi, apabila kita dalam keadaan obesiti juga, dia mengundang kepada permasalahan kesihatan yang akan kita hadapilah. Jadi hati-hatilah, ya. Yeah? Kalau boleh kita kawal sedikit pemakanan kita, dan kita buat aktiviti-aktiviti senam supaya badan kita tidak terlalu bertambah berat badan kita yang sudah pasti akan menyebabkan kita dalam keadaan kesukaran. Baik, saudara yang dihormati, 8:28 minit malam ketiga ini.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Sedara anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JBJ yang menjalankan operasi warga asing Ops Piwa didakwa berdepan pelbagai bentuk ancaman termasuk dikunci di dalam premis dan juga diserang anjing peliharaan. Pengarah kanan penguatkuasa JBJ Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata ancaman terburuk yang dihadapi adalah dakwaan anggotanya terkena sihir ketika menjalankan tugas penguatkuasaan. Beliau berkata kejadian seumpama ini berlaku ketika anggota mengejar pemandu atau cuba mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap individu yang melanggar undang-undang. Wow. Itulah dalam kita menjalankan tugas ya. Banyak risiko yang bakal kita hadapi. Jadi hati-hatilah kepada sesiapa saja. InsyaAllah mudah-mudahan anda akan terselamat.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Saudara, kalau tadi kisah JPJ yang berdepan dengan pelbagai ancaman ya ketika menjalankan tugas, manakala pasukan gerakan AMPGA berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 50 anak pokok lidah ayam bernilai RM2,500 dari pengkalan haram di simpangan Pengkalan Kubur Tumpat kemarin ya. Dalam serbuan itu, sebuah lori kemudian disita dengan nilai keseluruhan rampasan RM102,500, manakala seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun turut ditahan dan semua barang kes diserahkan kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan. Okey. 8.41 minit malam ketika ini, kita teruskan lagi pilihan dalam Selekta bersama dengan kumpulan Lestari, Rindu di Puncak Mahligai.

Dekatan. Baik, saudara yang dihormati, 8.47 minit malam, okey. 13 minit lagi semakin hampir. 13 minit lagi semakin hampir kepada 3 jam lah kita bertemu pada hari ini, daripada pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah 8.9 malam nanti berita dari pusat berita bawa, kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita, rakan setugas saya akan ambil alih tugasan ini dan terus bersama anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Ada beberapa ketika saja lagi untuk terus kita bersama. Jadi kita ada lebih kurang 2 buah lagu lah untuk saya sandarkan untuk anda berhibur pada malam ni. Exist mengintai dari tirai kamar, dan seketika nanti saya akan hiburkan anda dengan pilihan sebuah lagu dari kumpulan Fahrenheit. Jadi teruskan bersama kami, Kelantan FM, Ado Sokmo.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, saudara, diam tak diam, kita dah pun 8.54 minit malam ketika ini. Kiranya dalam tak sampai 6 minit saja lagi lah untuk kita terus bersama sehingga ke pukul 9 malam nanti. 9 malam nanti, berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita, anda akan bersama rakan setugas seterusnya sehingga ke pukul 12 malam nanti. Jadi, sehingga kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang hari Rabu, insyaAllah ya, kita akan bersua lagi 6 hingga 9 malam. Jadi untuk semua, selamat malam, jaga diri, hiasi peribadi, mudah-mudahan anda sentiasa disenangi. Bye-bye, Assalamualaikum.

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

Tapi hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud dari sikit tugas nak beri. Lagu radio dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk kelatak FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia sikit siapa masa nak tugas weh.

Di tanggal 5 Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malam bersama cekak cerita kita gelata adik kakak. Dan sebagaimana biasa di hari Senin, malam Selasa, kita akan bersama selama 2 jam untuk sama-sama kita ketahui tangga kedudukan untuk sahur 15. Apa-apa adik kakak, sebelum tu sukalah untuk DJ ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak satu nah belakolah adik kakak setelah berkumandangnya azan pada pukul 8 minit malam semata tadi. Begitu jugalah untuk zon 2 dan zon besuk pada pukul 8:10 minit malam. Jadi agak-agak dari segi bak holah kewajipan kita tu jangan sesekali kita taruklah. Neh, hok mano jako sapalah ke balasoh surga masjid. Alhamdulillah diucapkan tahniah. Deh, hok tak sapa tu holah. Dak, agak-agak biar tertutuna seawal-awal yang mungkin lah adik kakak ini. Dan lagu mana perkhabar adik kakak kita belakang tu? Agak-agak beres belakang weh. Deh, tak ada sakit demam, tak ada muru, tak ada mocung, tak ada serabut perut. Agak-agak duduk kedar tenang belakang lah dengan kehadiran di jeket adik kakak. Dan diucapkan juga jutaan terima kasih lah pada demo yang memilih Kelantan FM sebagai hiburan dan informasi utama adik kakak, baik hak dengar radio ataupun RTM klik. Terima kasih banyak adik kakak. Neh, untuk ruangan langsung TikTok tak ada oleh ni. Neh, tak ada lah malam ni. Kalau ada agak galik lah mengguna ni. Neh, tu dia. Jadi adik kakak, tanpa banyak masalah, kita mulakanlah untuk sama-sama kita ketahui tangga kedudukan bagi lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 di sahur 15. Wee,

0: Kelantan FM. Ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan?
2: Nak tahu keputusan?
0: Dengarlah Sohu 15. Bang.

0: Oh, tu dia dekat okay. Lagu di tangga ke-13 menjadi milik Putra Amiro dengan lagu Cinta Tarik Tali. Adik kakak naik satu anak tangga dari tangga ke-14 yang merupakan lagu ciptaan beliau sendiri dan lirik hasil ciptaan oleh Cikgu Sulizi. Adik kakak jadi kat begitulah adik kakak duk main wahmah dia tarik tali ni kak tak? Kalau salah senyuh sikit kak putuh neh. Kalau duk main bobo dia panggil cip tu kak lah tak boleh nak kata lah kita ni adik kakak Cuma kalau boleh, kalau dah nak kat jari duduk mai tarik tali lah. Sipu-sipu molek, kemah-kemah molek lah. Itu dia dia agak. Dan sebelum itu, lagu di tangga ke-14. Lagu yang bertajuk Ku Tak Cara yang dipopularkan oleh Syah Imelda. Turut tiga anak tangga dari tangga ke-11. Dan sebelumnya, daripada Jasri Panggu, lagu Nasib Diriku turut dua anak tangga dari tangga ke-13 dia agak. Jadi gitulah adik kakak ya, ada tanda ni, ada hok naik, ada hok tak bergerak, ada hok turun, ada hok luruh. Tu dia adik kakak ya. Cuma kepada demo hok baru siapa mari dia ucapkan selamat datang dan di orang panggil dia ucapkan terima kasih lah. Kerana sentiasa bersama kami di Kelantan FM lah. Baik hok baru tengah bawa kereta kau. Hok baru klik balas soh, hok baru klik kedai kopi, hok dalam perjalanan ni. Baru sudah siap beli tak pasal malam kau bergapa pasal baru kau bergapa kak lah agak-agak dengan kehadiran seorang ni lagu-lagu yang dipertandingkan agak dapat lah panggil menemani aktiviti adik kakak masing-masing lah. Jadi adik kakak lepas ni ada banyak karun nak kasih bari lah tak boleh-boleh kita duduk main naik turun tangga ni kukurannya kalau tak ada cekok tu rasa tak sedap juga. Jadi sebelum tu lah kita dengarkan lah dengan pengumuman seterusnya untuk lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10 terlebih dahulu.
1: Tangga ke-12 tu.

0: Lang tak pernah tinggalkan helmetnya. Katanya, pakai helmet selamat. Tapi pakai saja tak cukup. Ketatkan tali topi keledai anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Weh, tangguh ke sebelah.

0: Oh, tu dia dia ke? Kalau tak berani tak duduk-duduk tebel kacang lah. Ni kakak eh. Eh, wah, buat serabut perut, buat sakit kepala aja. Itulah. Pesan eh. Ataupun dia panggil cerita lah daripada Hakim ZBP dengan lagu Abel Tak Berani. Turun tiga anak tangga dari tangga ketujuh. Tu dia tak apa dah tu kau dengar aku kak. Eh? Tapi bila-bila dengar aku tak berani pun tak. Tak boleh kelepar juga Abel ni. Tak boleh pakar mana juga. tapi kak gitulah dia kak. Benda hak lain ni jangan cari. Eh, jangan cari serabut. Tak. Kalau kita ni hak lah hak serabut dah. Cuba-cuba dapat kau panggil kaunseling lah. Eh, dapat-dapat kau panggil nasihat dari rumah tangga ni. Jangan dibawa marah kita, jangan dibawa pekabar lah kita. Eh, cuma pastikan kita ni dapat ke kaunseling dengan orang panggil hak sepatutnya lah. Moga kaunseling ni kaunseling ni ramah dia agak ramah keliling kita pun kaunseling tapi kaunseling hak tidak bertauliah lah. Kaunseling kalau banyak ke agak kaunseling keliling ni agak dia agak ngelah agak cerah tangah lah dia beza dengan puak-puak KPWKM ko LPPKN ko sebagaimana hak dijikit dia baca. Ni dia melibatkan dengan perhubungan suami isteri lah adik kakak. Tak, hak tu pekah, hak ni suku, hak ni duduk rumah, hak ni duduk rumah tu tua. Tak, ada berlaku lah adik kakak. Kalau ikut kira sebanyak 13.1% pasangan hak berdepan dengan konflik rumah tangga berjaya. Alhamdulillah adik kakak. Didamaikan menerusi perkhidmatan kaunseling dan intervensi awal yang disediakan oleh pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Jadi kalau ikut kira adik kakak dari segi balas rumah tangga ni lah, daripada 230 nekih yang dikendalikan sejak bulan 10/2024 hingga bulan 8/2026, sebanyak 31 pasangan ataupun dalam kira 13.1% berjaya didamaikan lah. Manakala 24% memilih untuk meneruskan kaunseling lagi bersama LPPKN. Jadi angka ni kalau kita kira agak angka ni menunjukkan bahawa apabila pasangan ni dia boleh ruang untuk didengar, dibimbing dan membuat pertimbangan secara orang panggil lah, secara resna lah adik kakak. Jadi ada lagi ruwet tu untuk kita baiki hubungi. Kalau kata kecotoh lah, nikah kahwin ni tak boleh nak diteruskan sekalipun, proses tersebut boleh diuruh dengan lebih matang lah. Berhemah dan bermaruah lah. Jadi, kita tak usah balas ni weh. Jadi, cumanya kita tak tahu dalam rumah tangga demonya. Demo betul-betul rakyat kita. Tu bagus dah. Tu bagus dah tu. Neh, cuma kalau ada hok lama duduk makan hati, hok duduk scotch box sore ni. Tu bik rumah tangga agak dak. Lek dak. Katuk pitu sikit je. Neh. Hok tu duduk dapur, hok ni duduk atas lote macam-macam dekat kak dak. Jadi holah sebelum gapo-gapo tu agak-agak kita boleh memanfaatkan lah program pembangunan keluarga serta perkhidmatan kaunseling keluarga lah yang disediakan oleh pihak LPPKN di seluruh negara. Tu dia. Jangan duduk cari kaunseling hak luar-luar ni. Kaunseling hak luar-luar ni dia ada dua. Sama ada nak takut ataupun nak tangga. Tapi banyak kek kak, kalau jenis hak perut pedauduh kak, dia nak alah kau tangga. Bila petangga tengok dia pun tinggal kita begitu lah. Tidak ada jamu perang kita. Jadi, jangan anggap sebuah perceraian ini merupakan penyelesaian yang terbaik. Alik Nabi pun, kalau kita dengar ngajar pun tak kena mana dia. Kita nak boleh ketakut susah payah nak bercerai tangga. Pucuk ke dia. Pucuk tak buat klik roti cana, kedai kopi. Nak-nak malas. Tak usah lah begitu. Tu dia. Contoh lah. Tu dia. Baik adik kakak jadi kita teruskan lah dengan lagu di tangga seterusnya. Lagu di tangga ke-9, ke-10 dan lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7. Untuk Sohor 15 di 9.56 minit malam.
1: Tu dia tangga ke-9.

0: Itu dia adik-adik, lagu di tangga ketujuh telah pun menemani malam adik-adik Loni Jakoh kita ke jam yang kedua. Loni pukul 10:10 minit malam. Itulah lagu daripada Mimi Ratana, lagu yang bertajuk Main Mata, naik satu anak tangga dari tangga ke 8. Dan sebelumnya lagu oleh Juan Lucero dengan lagu yang berjudul Rezeki, naik satu anak tangga dari tangga ke 9. Ada rezeki dia lah adik-adik, naik setakok. Dan sebelumnya turun tiga anak tangga dari tangga ke 6 menjadi milik jara anak limbak dengan lagu yang bertajuk Buana. Tapi jelas Buana lah ni, dia turun tiga takok adik-adik. Tidak jara anak limbak Buananya. Sah-sah pengundi dia. Negara kuano kena habis. Jadi itulah adik-adik, berbaki lebih kurang dalam ni keping lagu lagi yang masih lagi belum kita ketahui lah tangga kedudukannya. Cuma adik-adik, sebelum kita sama-sama dengarkanlah lagu di tangga ke-6 dan ke-5. Ni dia jika ada no nyapa maklumi sikit lah adik-adik berkenaan dengan baru ni lah adik-adik berlakunya dia panggil apa dah ni, kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah lah. Yang bertapak di negeri Johor . Bukan nak cara hari ni, cuma gaul lah dia kakak . Kita antara negeri dalam Malaysia ni kak, tak boleh nak pergi mana juga, nak mari kot tolong je. Cumanya ni pesan ni daripada pihak ketua polis negara lah, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, bahawasanya berkenaan dengan isu keselamatan di sekolah ni, sebagaimana katanya, tidak seharusnya disembunyikan untuk menjaga nama baik, kerana tindakan itu boleh menyukarkan usaha pihak polis menangani sesuatu kejadian. Tu dia adik-adik. Jadi, halah pihak sekolah, tak kira lah adik-adik, sekolah mana sekalipun, kita ni kalau boleh nak jaga benar dia kakak sekolah kita, tak kira lah sekolah elit ke sekolah apa sekalipun dia kakak sekolah suhu, sekolah gerik tinggi ke apa, tapi gak hang lah dia kakak, jangan sesekali kita panggil menyembunyikan sesuatu perkara, terutama sekali isu keselamatan yang melibatkan dengan pelajar-pelajar anak-anak sekolah kita lah. Kita kena panggil hang lah, bukan minta jauh belakang dia kakak Tapi jangan lebih mementingkan nama daripada keselamatan anak-anak sekolah. Kalau berlaku apa-apa kejadian, kita kena akui lah. Kita kena maklum lah kepada pihak berwajib. Dan begitu jugalah diingatkan lah. Supaya kita ni lah sentiasa berhati-hati lah. Baik alik guru, baik alik mopok. PIBG ke apa dah ni, PIBG ke apa ke, kena pastikan kita ni semua sama-sama berganding bahu lah adik-kakak. Main dari segi bak keselamatan ni, banyak kita kena tilik dalai-dalai adik-kakak. Kena tengok dalai-dalai setara mana pergaulan anak-anak kita, setara mana mana anak-anak kita perkenalan, persahabatan dia ke apa sibuk, kena ambil ruang lah sikit sebanyak adik-kakak. Dah orang panggil apa dah ni, bukan nak kata demo tak cano, cumanya kadang-kadang kita ni lah orang panggil sekadar tanya. Tu tak usah dia kata moga iyalah, tak kata demo jugalah nak. Moga masa-masa sibuk alik di jekit pun kadang-kadang lah telucuk juga jari-jari adik kata moga main bagi jari klik ni, jari jumpa tangga ni kak dia kata kita klik anak tidur anak bangun kita raik sak berat dah. Orang panggil hang lagu itulah. Masing-masing ada kekurangan masing-masing. Cuma kita ni jangan di orang panggil jangan di jomalah. Dengan keadaan wak setara tolong, kena adalah sikit sebanyak ruang lah dia kata, untuk sama-sama kita pastikan anak kita ni hanglah tak ada sebarang permasalahan. Dan berhubunglah masing-masing dengan cikgu. Alik cikgu pun kalau ada gapo-gapo, telepon selalu. Telepon selalu ke mokpok. Tu dia adik kakak. Ada gapo tak sedut usim lah. Biar kita rayak ke mokpok. Bagi becah mata. Mak. Mari sekolah mata. Kita becah anak ni. Lagu mana, Okey, adik kereta ni lagu tu lah adik kakak. Nak, nak tak saya kena mari lah. Eh? Mari eh, nak becek mata, masuk kaunseling mata, bilik kaunseling. Tu deh. Pau besok dia jekit. Besok tak besok dia jekit. Haa, lagu tu lah adik kakak. Ya, rasa dia jekit tak era. Dia sebelah. Ya, mana kau? Bilik sebelah. Haa, tak apa. Cikgu pecah dia minyak, saya tak berani. Tak apa, kita bawa. Biar kita timbuk. Haa, baru. Ya Allah. Tak eh? Tu dia. Eh, jadi kat gitu lah adik kakak. Kena dia panggil salib berhubung lah. Bukan sekadar. Haa, alik cikgu pun. Haa lah, jangan berhubung lah. Orang tua, mak pok ni. Haa, PIBG. Duit PIBG tak payah lagi ni. No. Oh, kalau ada gagal pun telefon lah cikgu. No. Oh, kadang-kadang alik kereta mak pok nak telefon kerak-kerak. Kita takut serabut alik cikgu juga. Eh? Jadi pastikanlah hubungi antara kita dengan guru, guru dengan mak pok biar tetap kepik. Eh? Biar anak ni orang panggil ha lah. Tidak layu lah kelahir lah. Anak duduk tengah. Kepik kau kita antara mak pok dengan cikgu kemah selalu dia kata insya-Allah lah. Neh. Tapi gitulah deh. Sebagaimana kenyataan pihak ketua polis, jangan sesekali kita menyembunyikan lah isu keselamatan. Kalau ada gagapa, bobo kita perbaiki lebih kurang. Hak mana kurang kita betul, hak mana belok kita peluru, neh. Tu dia dia kata. Jadi gitulah dia kata lebih kurang lah perkongsian untuk sama-sama beringat popok kita lah dia kata. Tu. Baik, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Lagu di tangga ke-6 dan ke-5 di Sor 15 dengan lagu yang dipopularkan oleh siapakah agaknya?
1: Jadi Kak Loh, tangga ke-6.

Cik Siti, Cik Nisi di sekitar dari Kelantan ni suka sangatlah dengan Kelantan FM. Duduk dalam kereta, duduk dapur, pas hijau pun time malam je lah. Pun dengar juga tak seringat tuk mata ni. Suka dengan syuting DJ-DJ dia, menghiburkan. Alah lah, orang kata yang terbaik lah Kelantan FM ni.

0: Oh, tu dia dia ke lagu di tangga kelima, lagu Scammer. Sesuai lah adik kakak ya, kalau ikut kira dengan keadaan dunia kita gini ni. Lagu nyanyi daripada Fadel Turbo bersama dengan JIB Jumi Tabliyah. Adik kakak turun satu anak tangga dari tangga keempat berada di tangga kelima. Dengan penarapan semoga lagu sementara tadi, walaupun lah dalam sesi yang dipanggil undian ataupun pertandingan lah untuk minggu di Sohor 15, agak-agak ianya dapat di mana pakai sebagai peringatan ke atas kita lah deh, supaya tidak berlakunya dipanggil skema ni lah adik kakak tak kira lah skema ke love scam ke school ke lebih kurang berlaku lah tu adik kakak supaya tidak tak ada lah antara kita ni yang menjadi mangsa skema lah. Dan sebelumnya lagu Kasih Seberih turun satu anak tangga dari tangga kelima, yang merupakan lagu nyanyian daripada Fadel Terbu juga dan Aiman Negraj. Turun setakat lah dari tangga kelima adik kakak. Lalu ni 10.27 minit malam, sebelum sama-sama kita ketahui lagu di tangga keempat dan ketiga ni, ada pesan lah daripada pihak bomba adik kakak, pihak JBPM Kelantan, bahawasanya mereka lah ni tengah memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan fenomena yang kita hadapi lah ni lah, iaitu Super El Nino yang dijangka berlaku bulan depan hingga awal 2027 ni. Jadi kalau ikut kira jangka lah tak, Super El Nino ni beradaknya kita pada bulan depan hingga awal 2027. Jadi pengarah JBPM Kelantan, saudara Farhan Sufia Ibrahim, katanya keadaan cuaca lah ni adik kakak, kalau ikut kira dia alah kokoh panah lagi. Panah sohadah, kering sohadah. Khususnya ketika peralihan monsun timur laut kepada monsun barat daya. Dan berkemungkinan akan meningkatkan risiko kebakaran terbokok. Manakala menyebabkan air parah, air sungai, air kolam ke, tasik ke. Jadi adalah ketahuan adik kakak. Jadi kita ni begitulah adik kakak. Alik pihak bomba ni bersiap-siaga dah. Alik kita pun kena pakat-pakat beringat lah. Jangan kena pakat-pakat beringat lah adik kakak. Supaya tak ada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, ataupun berlakunya tragedi-tragedi yang tidak pernah orang panggil hak lah. Boleh dikatakan berlakunya benda hak kita tak ada meke hari-hari adik kakak dia. Jadi adik kakak, kita dengarkanlah lagu di tangga keempat dan ketiga diselangi dengan kehadiran Wayah Samad Said. Kecik bak bodoh. Tahulah, lapan nasi berkali.
1: Gemah, tangga keempat.

aku ni gak letih lah weh. Mari beli kedai rojek weh. No kata jauh, tak jauh weh. No kata dekat, aku letih weh. Kalau begitu, kalau begini mu mari beli gapo tak weh. Royak kaku aku.

aku nak tanya mu. Ha. Kalau kau bayar habu juga sohulah bagai sedap weh. Okey, tak makan dia sama tak makan weh. Tapi dia makan sekali, nak dua kali weh.

0: tinggi je pulak makan banyak. Mujur lah, aku tak makan banyak sekala. Pinggir ya, tidak sepiring. Aloh, bayo pinggir ke banyak lah bayo. Tidak tu sikit. Oh, malu korang macam tu buat darah. Ada sakit.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Besoknya tangguh ketiga.

Oh, tu dia ke lagu di tangga ketiga, naik 12 anak tangga dari tangga ke-15, menjadi milik Elvis dan Ida Azrin dengan lagu yang bertajuk Jangan Coreh Adik Saya. Inilah gandingnya dua yang boleh dikatakan suara tinggi ni, suara teri anak tekuk belakang ni. Kalau tak percaya, cuma nyanyi demo soklaming. Dan sebelumnya turun satu anak tangga dari tangga ketiga berada di tangga keempat menjadi milik adikku Putera dengan lagu yang bertajuk Kasihku Aisyah. Yeah. Jadi kepada Aisyah sekali, mohon maaf kerana turun satu anak tangga disebabkan Aisyah tidak mengundi. Jadi agak kita nak pergi lah ke ruangan, ingat lagi ke tak?

Jadi pada hari ni adik kakak dia jekit ada nak akik nama lah adik kakak supaya masing-masing kita memperingati lah salah seorang legenda di kibarat di ruangan ingat lagi kodok ni, iaitu antaranya yang pastinya ramah kena terutama sekali baik generasi lama ataupun generasi baru, iaitu saudara Ahmad Awam yang dilahirkan pada tahun 59. Dia mau kenal ke Ahmad Awam? Rasanya ramah tak kenal, tapi kalau sebut nama Mak Glamour tentu kenal. Mak Glamour dia kakak. Malam ni kita nak akak nama Mak Glamour yang mula berjenok-jenok berhiyalah ke kesenian di kibarat pada tahun 75 gitu. Jadi pada kalau ikut kira cerita lah dia kakak pada berkat awal Mak Glamour ni, sebagaimana hok dia jekit dia kaji, Mak Glamour ni dia mula dengan awak-awak dekis sebelum dia jadi Tok Jaga. Tu dia. Tapi penglibatan dia terhenti beradu seketika adik kakak disebabkan beliau berkhidmat sebagai anggota polis di Raja Malaysia pada tahun 81. Menjangin dia buat main deh Mak Glamour tu. tu dia. Jadi bila beradu dekat hang lah, dia beliau ditugaskan berkhidmat di luar Kelantan lah adik kakak. Manakala pada tahun 80 ni Mak Glamour ni, habis Mak Glamour dia boleh kelik. Boleh kelik alah ke Kelantan dekat. Kelik lah ke Kelantan dekat tujuh semula lah weh. Alah ke dunia dekat barat. Tapi alah kelik lah Kelantan tu dia aktif. Bukan dari posisi awak-awak. Dia pergi alah ke Tok Jaga. Kalau dia mau ingat adik kakak Mak Glamour ni dia pernah menjuarai pertandingan dekat barat jajahan tu pak sebagai anugerah boleh anugerah Tok Jaga terbaik bersama kumpulan dekat barat Kok Keli. Tu dia. Manakala pada tahun 97 beliau juga boleh juga tujuh anugerah Tok Jaga terbaik dalam pertandingan di kibarat kebangsaan anjuri RTM. Itulah anak murid arwah Saleh Jambu. Kalau sebut arwah Saleh Jambu ni pasti kita boleh egak. Kalau setahun dia berjaga adanya irama pada pasir. Alik Mak Glamour pun serupa juga. Cuma berbeza dengan dia bawa ke dia dengan aura, dengan cara dia tersendiri yang boleh kekal sampai ke hari ini adik kakak dia. Dan bila sebut nama Mak Glamour adik kakak, sudah semestinya kita akan teringat kepada arwah Zaidi Buluh Perindu yang pada zaman dia lah zaman kegemilangan itulah gandingnya duet yang tidak asing lagi adik kakak dalam dunia seni di kebarat dengan pelbagai lagu yang pernah orang panggil walah mewarnai kesenian di kebarat kita dengan macam-macam lagu. Apa-apa adik kakak, kepada yang telah pergi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Kepada yang masih ada lagi, terutama sekali legenda di kebarat kita Mak Glamour, sama-sama kita hargai. Hak muda jangan ditinggal agak-agak. Bolehlah pakat-pakat gi hugo nadah ilmu untuk memastikan di kebarat kita ni kekal sapak bila-bila. Untuk itu kita sama-sama dengarkan lagu daripada Abang Mak Glamour kita lah sebagai kenang-kenangan. Nak undur kelik tak boleh. Tu dia.

0: Oh, berayak molek dia kakak ni. Pak semuanya dia letak hak apa dah ni. Hak versi ori dia kakak. Itulah lagu Kesayuk Bintang dia kakak. Apapun kita teruskan. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan dua buah lagu Naib Juara dan Juara Mingguan untuk edisi kali ini di Sohor 15.
1: Ah, jadi weh. Tangguh kerumuh.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
1: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, Indonesia mengembangkan angkatan tentera dengan penubuhan 204 unit ketenteraan baharu termasuk 6 pusat perintah wilayah dan 180 unit infanteri pembangunan wilayah. Langkah itu ketika Presiden Prabowo Subianto menggesa kesiapsiagaan lebih tinggi bagi mendepani bentuk peperangan yang kian berkembang dan kemajuan teknologi. Pengembangan itu merangkumi 30 briget infanteri pembangunan wilayah dan 150 batalion infanteri pembangunan wilayah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.17 minit malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Oh, ada semula dia kakak untuk demo di jam yang ketiga, jam yang terakhir yang pastinya ramai di antara kita ni lah. Kalau alah kau ngesip ni kak, walah ada di antara kita ni yang masih lagi aktif, ada lagi yang boleh dikatakan lah duduk ke dalam suka hilah, duduk ke dalam sibuk lagi lepas kali. Oh, nak boleh kerja pun hari baru esok lah. Dan mungkin ada di antara kita ni kau tengah buat, aku panggil bersiap. Dah, nah, bersiap. Tengah duduk tepuk-tepuk bata dek ni. Oh, tukar-tukar kakak Islam kau berapa kau. Ada ni. Sebelum kita sama-sama panggil rehat ke minda, rehat ke diri kita, tubuh badan kita lah. Serehat-rehatnya. Jadi dia kakak sebelum dah dengar duduk ke demo tu lah. DJ Kak Ake iringi adik kakak lah dengan lagu-lagu yang bakal menemani amali adik kakak kita lah di jam yang ketiga ni. Dan sebelumnya sukalah untuk DJ Kak Ake lah. Dalam kita duduk siap sebelum kita jenuk tidur ni. Olah, tidur dengan selesa, jangan dilupalah dari segi buat peringatan asah lah. Terutama sekali keselamatan kita benda. Dan mohon berkaitan dengan ubat-ubat apa sebab tu, jangan ditalah begitu jugalah. Dari segi buat pembaziri api air tu, kena tentu ambil cano ne. Jangan olah cara kau nak tidur sedap je kita ni. Kakak-kakak asah peringatan-peringatan hok dijikit duduk peringat semua malam ni tak buat. Jangan begitu. Derah nak gelah boleh tu. Kena ingat tu. Hok mana kita pesan tu.

Oh, tu dia dia kan, lagu daripada Sabarudi dengan Patrice Sabarina. Oh, bahagia-bahagia tengok lagu tu lah, adik kakak eh. Oh, cara nak gila kebole semacam. Kita pun gue tu lah, adik kakak eh. Eh, sebelum tidur kak, tu sudah tentu kak. Oh lah, badi beradak lah kita ni. Eh, biarlah. Tak sedut main lah, mau dia umur berapa puluh pala pun. Cuma kak nak rayaknya begitulah kita ni, adik kakak eh. Eh, alah kau ujur. Alah kau makan dia umur, agak-agak kau rapik. Jangan kau suku, adik kakak weh. Eh, ni kak jauh, mandi tak sedap juga, adik kakak. Eh, payah nak buat contoh kita kau sasar muda.

Oh, tu dia ada okay, lagu di ruang rentak kenangan lagu rancak ya. Ah, kah untuk demo lah. Yang masih lagi panggil cerah putih mata, yang masih lagi rancak lah. Berada di kedai-kedai kopi tu. Kalau boleh kat kocak belah-belah kocak juga dak kena ke lagu sani tegak deh. Sedap sikit cewah. Dak. Sedap sikit tunggir susunya adik kakak em. Tapi kat tunggir tak tunggir pun adik kakak em nanggu lebih susu pada air ke dia. Janganlah. Agak-agak biar tentu jaga kesihatan ni weh. Gedip-gedip juga. Dak suka-suka juga adik kakak em. Sasah duduk apa dah ni? Duduk ketih. Bapa Haji tu lagu mana kesoh eh? Tak salah-salah lagi kau. Berapa orang dah weh? Hak jetik karo, cara jetik karo. Tak masuk lobel kabar-kabar terucuk pak keluar. Tak jumpa klik lagi ke lagu mana buat kita ni. Alah.

Hati, lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Oh, tu dia dia guys, sebelah 46 minit malam duk main petai mata begitulah kita ni. Neh. Oh, hai tu gak tenang, sejuk begitu ya. Neh. Oh. No, apa lah gak tu lagu tu tu. Oh, duk main body kelih hak tu duk alik tu hak ni duk alik ni duk body kelih betetai mata. Tanya dok, cu tanya teh. Wano, ya muwe tak jamuh lagi hai tu. Hai tu aku buat dak gorik tadi lagi tu. Apa? Tak sedap mana? Oh, deh. Oh, tanya belah tu tak apa lagi. Kau tak saya kita, kau sedap ayak kedah lagi pada kita. Oh, biwah tu ke? Oh, tidur aku ke? Tapi itulah dia kakak deh. Walaupun talian tidak dibuka, namun dijekik bayarlah. Apa dah ni? Malih adik kakak dengan lagu-lagu yang pastinya dapat menemani secara keseluruhannya lah sebagaimana sebelum ni. Agak-agak kena dengan angin, kena dengan kandok lah adik kakak ni. Dan tidak dilupakan jugalah di malam sebelah lebih ni, sebelah 47 minit malih. Malih sebelum kita pejam mata, kemungkinan ada di antara kita ni. Alah, hok duduk ke dalam telitah ko, dok telitah mari lah, nyamari teringat kepada. Hok tak ada mata lah. Deh, hok gi sungguh nu metelah lah dik kakak weh. Nah, tapi gak begitulah dik kakak. Mungkin ni ada di antara kita yang mempunyai ia dipanggil perasaan rasa yang sukar untuk kita ungkapkan. Mungkin ni ada di antara kita lahirnya rasa hok lama dah kita pendek, hok lama dah kita sipai. Yang payah untuk kita perjelaskan. Deh, ngelah dia agak, dak jawab dia agak. Oh lah, berakhir dengan sebuah kerinduan. Deh, tak kira lah. Dak dari segi aspek apa sekalipun. Rindu ni payah dia kakak. Tak tahu nak pergi ke mana. Neh. Oh, pala duduk di bata, kaki belonjur di pala katil. Tak, bucu katil dia kakak. Tapi rindu nak pergi mana.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Oh, tu dia ke. Lah ni pukul 11.53 minit malam dah. Agak-agak rindu juga hang lah. Boleh sapa lah kepada yang dituju di kakak. Dan insyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa pula pada malam esok di Ruangan Pujaan 90. Terima kasih di atas kesetiaanmu. Assalamualaikum.

0: Cito.
1: Eh, Cito gah. Apa warna Cito gah po? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito-cito, orang Kelantan.
3: Cikok, eh. Kumah ku kita sayang jatuh.
4: Kelantan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan. Syara'a li'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'ala hatainil hijrataini باقيتين على مر الزمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى آله وصحبه الذين هاجروا وجاهدوا حتى فتحوا القلوب والبلدان ونشروا العدل والإيمان رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna wa aslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilayka wa innana minal muslimin. Ya Allah, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sentiasa mampu melakukan amal saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila, wa ajwada man a'ta, استجب دعاءنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء والحمد.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu, yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa sahaja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, yang sedikit untuk membangkitkan tenaga anda untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Indah 89.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khusus kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam, dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni. Terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ini juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya, okey? Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan, dan selepas itu bila rasa dah macam segar dan boleh terus sambung perjalanan anda, okey? Dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701. Dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau MyTV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini, saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Kepri hadir layan geng Borong Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Borong Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Izzy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Borong Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Cot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mohkoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga, ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinania dari Saratok Sarawak. Selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Izzy yang tetap semangat berkonti hari-hari, selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyahduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Ebliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini, saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam geng Burung Hantu untuk edisi 5-6 Oktober 2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tierney pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Talia Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba rasa takut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang. Sebab itulah simptom yang dikenali sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tu tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagi lah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang seterusnya ini. Lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Ha? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

0: lagi dah.
1: Kita
0: dah
1: hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu, bang.
0: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu, eh.
1: Cepat-cepat alih, bang. Okey. Nasional FM. Dalam Jawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
1: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsok, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, Assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di Konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Noria Ramli Lia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang on, laporkan, lapor hadirkan diri. No Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tips pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah, kerana jangan jarak membreak meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membreak ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan, kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda bambat kita juga pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus, luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan, saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit saja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. Dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya, ini berikutan kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya, dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus, tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang lalu tu. Oh ya ke? Ada juga Halimah Ahmad, Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni? Dia kata oh, dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak, sakit tekak pula. Tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat paukaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami National FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ini hilang rasa mengantuk. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan National FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit beretak perlahan yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio bersempena dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66 bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan National FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit. Dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dah semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaghest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun nak buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga nak hantar, nak postkan kepada apa ni, yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool, mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

Oktober 2026, hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buat lah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan. Dan seterusnya, kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Dan sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, si Arani Queen dari Wangsa Maju lapor diri, katanya assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik Nasional FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria dendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramlah Din, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di Nasional FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni, ada Abang Bahagia Secara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 beg katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza, kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama 1 jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Syarifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun. Dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih-muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan pastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat. Dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Dato' Jamal Abdillah dan juga Wairham Siti Sarah dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Exclusive.

Itu dia tadi persembahan dari Dwayne dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapak-bapak pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun, masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir tak, rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlu lah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang memboncing motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali amalan wajib setiap kali menunggang ataupun membonceng motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah, memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Izzy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok Live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okey. Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya, jangan saling dengki mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu. Perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Nah, yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam kat dan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata tersah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu. Kalau macam tu punya perangai, nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur, jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, hang tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi,
Jangan, Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Itu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Itu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ini Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kolbu. Kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Nah, maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau,
tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alfa 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janjinya pada pukul 10.30 pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Maknanya kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar. Dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat. Malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpang kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih kepada semua pendengar kerana masih setia mendengarkan Kelantan FM. Gu pagi hari ini bertemankan Double S, Syira dan juga Abis Syah lah. Macam skala deh. Jadi kat jangan pergi mana-mana lah. Nantikan kita akan ada pelbagai informasi, pelbagai maklumat dan macam-macam jenis lagu lah. Ada lagu baru, ada lagu lama untuk pendengar kita belakang deh. Jadi jangan pergi mana-mana. Yang pentingnya kami mengharapkan, kami mendoakan agar anda semua hari ini sihat-sihat belaka. Hari ini dipermudahkan segala urusan dan hari ini juga hari Selasa bersamaan dengan 6 Oktober 2020. Bersamaan juga dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi gak adik kakak semua, pendengar semua, kita harapkan hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini adalah hari yang ceria. Hari ini adalah hari yang memudahkan kita belaka deh, insya-Allah. Jadi jangan lupalah untuk terus menemani kami di Gu Pagi, Gu Kita belaka. Hari ini Abis Syah dan juga Syira deh. Dan sebentar saja tadi telah berkumandang azan solat subuh, iaitu pada jam 5.50 pagi untuk zon 1, 5.52 minit pagi bagi zon 2 dan juga 5.48 minit pagi bagi zon Besut Terengganu. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Macam biasalah, untuk jam yang pertama ni kami akan sediakan anda lagu-lagu nasyid, zikir dan macam-macam lah untuk anda semua. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita belakang.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.

0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sayang-sayang semua. Terima kasih kepada semua pendengar kita di Kelantan FM kerana masih mendengarkan Gu Pagi Gu kita berlaku hari ini. Bertemankan dapat Ashira dan juga Besyah lah. Jadi kita harapkan semoga pendengar semua ni tak kira lah di mana saja anda berada. Mungkin tengah dengar waktu ni tengah bersiap-siap anak nak pergi sekolah ke, ataupun diri sendiri tengah bersiap nak pergi hijau ke, dan mungkin ada juga dah duduk dalam kereta lah deh. On the way nak pergi tempat hijau je ni. Rumah jarak dengan tempat hijau jauh tu. Semoga perjalanan anda selamat. Sila berhati-hati di jalan raya. Jadi baiklah. Macam biasalah, di jam dan ketika ini kita akan membuka ruang dan peluang kepada pendengar kita ni untuk telefon kita untuk buat ucapan. Ikutlah nak buat ucapan gapo pun. Nak buat ucapan selamat pagi ataupun hari ni ada sambut hari jadi ke, selamat hari jadi. Semoga panjang umur kepada mana-mana yang mana menyambut hari jadi pada hari ni, hari bulan 10 leh. Ataupun mungkinlah ada pasangan kita anniversary ke hari ni. Ambil lah peluang. Mari buat ucapan di Kelantan FM ni deh. Macam biasa talian kita 0974883030 ataupun 0974338358. Kalau berasa macam malu weh nak kecek dalam radio, berasa tak berani weh. Tak apa. Taik je WhatsApp atas kita di nombor 0149740154. Jadi kalau tengok sini ni ada ramai dah ni menembusi talian kita pagi lagi ni. Jadi bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, assalamualaikum. Alahnya letak pula dah eh. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Aha, siapa di talian tu?
2: Opa.
1: Opa. Opa daripada mana ni?
2: Daripada Tawang.
1: Oh, Opa Tawang. Opa sihat pagi ni?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Lepas tu apa? Macam mana cuaca lah ke Tawang tu?
2: Semalam hujan tidak banyak lah, hujan macam manja-manja gitulah. Tapi hujan lah mana.
1: Itulah, tapi Syirah rasa banyak kawasan hujan malam tadi dia apa deh?
2: Hujan.
1: Sejuk lah sikit kita pagi ni deh.
2: Sejuk lah, ya.
1: Opah pagi ni plan lagu mana? Pergi makan kedai ke ataupun opah masak hari ni?
2: Ada apa duk makan di rumah lah, makan ke roti-roti biskut gitu je lah sementara makan tengah hari.
1: Yelah, pagi-pagi kira maksudnya opah je ni tak ambil makan yang berat lah paginya.
2: Tak akan nasi pagi.
1: Okey, dia ya betul apa ada family ha, ya tak boleh pagi-pagi dia kena ten nasi belauk dulu. Tapi ada orang tu dia ringan-ringan dulu apa deh.
2: Ringan dulu pukul 1 ke pukul 2 tak kira lah. Gopo duduk sorang ke. Jadi nak tunggu anak mau balik sekolah dia beli nasi lah. Nak pagi tak pagi.
1: Ramai-ramai suka sikit apa deh. Okey, beres. So apa ucapan pagi ni untuk siapa tu?
2: Ucapan buat Cik Gudon di Kiku Dua. Semana dari jadi dia tak dapat tali ya.
1: Yelah, ramah kali opah deh.
2: Okay. Selamat lahir Cik Gudon. Semoga sihat-sihat selalulah. Kita pada Allah Ta'ala ya. Yang sudah perjalanan pergi sekolah tu. Buat cucu opah, buat fayak dengan Farah. Semoga belajar pandai-pandai. Semoga jadi ustaz. InsyaAllah satu hari nanti. Yalah. Buat Eddie Cikgu Tiga tu. Pagi buat anak pasal lagi Cikgu Mira di Cikgu Tiga. Selamat perjalanan lah di ke sekolah tu bawa anak elok-elok. Buat Abang Mama Cikgu Tiga, Behin Jerek, Kak Su Bacok, Kak Safula Melaka, Kintiau tu. Kena ubat Kintiau ya. Sakit tu kena makan ubat lah Kintiau. Semua lah yang mengenali opah Tawang ya.
1: Okay. Terima kasih opah. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Bye.
2: Okay.
1: Tu dia opah pagi lagi nak lepas ke kita ni. Okay. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian tu?
3: Memak kepala pertek.
1: Memak.
3: Yo.
1: Memak sihat ke pagi ni?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lepas tu pagi ni, enyo alah ke mana tu plannya?
3: Tak tahu lagi lah.
1: Tak tahu lagi.
3: Tak tahu lagi. Nanti aku ano
1: lagi. Tapi memak semalam kawasan memak hujan juga ke?
3: Tak ada.
1: Tak ada deh. Dia buka semua kawasan lah kali deh. Kalau pas semah kata panjang hujan lebat malam tadi.
3: Tak ada kali pun.
1: Okey, beres habis mak. Ucapan untuk siapa tu silakan.
3: Ucapkan selamat pagi Syira di Koti. Asal pulang laku Kak Nunipo. Pasang di kala.
1: Okey.
3: Opah tawe. Lepas tu Kak Lu pula condu. Awalnya Pak Jako Kio. Dia mata ke Syira. Lepas tu Ucap sepulti sama kesu. Abaju Tanamego, Abaju Mendengyo, Oya Kapurusa.
1: Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi tu dia abang mak kita daripada Kuala Pertai. Jadi kita ada juga kiriman WhatsApp pagi lagi ni. Salah seorangnya daripada Eddie Cikgu Tiga. Katanya, hai hai hai, assalamualaikum semua, apa khabar? Ambo Eddie Cikgu Tiga. Selamat pagi buat semua warga Kelantan di mana juga anda berada. Harap-harap semuanya sihat sokmo, ceria sokmo. Dan buat DJ yang bertugas, harap-harap sihat sokmo dan ceria sokmo. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tata semua, tata. Okey. Yang ni pula daripada Ida Muhammad dari Jetih Hassanya, orang kita Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Syah dan DJ Syira. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengarkan kita sekarang ini. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih Kak Ida Muhammad daripada Jetih tu. Dan kita ada juga panggil kita ada juga ni WhatsApp panggil Le pulak doh. WhatsApp lagi. Selamat pagi DJ bertugas, semoga ceria sokmo. Salam juga kepada pendengar Kelantan FM. Cukup ringkas daripada Abe Dusung Ijah. Dan kita ambil lagi pemanggil kita yang seterusnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Aha, siapa dia tu?
4: Ipah
5: dari Tanjung Kala.
4: Ya, sangat sihat, sehat ko.
1: Alhamdulillah sihat.
5: Sedap buka sihat kita.
1: Kak Ipah dia tu sihat ke tak?
4: Alhamdulillah sihat tak adanya.
5: Nak tanya dengan Kak Ipah di kawasan Tanjung Kala tu tak ujek ko semalamnya?
4: Ujek tapi tak lebat mana sini.
5: Oh, kita tak pagi tadi nak mari tadi terganggu sikit sebabnya. kita kerja ni orang naik motor, kita tak minat naik kereta ni.
1: Tak ada bumbung lah.
5: Tak ada bumbung lah. Berjerut jugalah.
1: Suka Kak Ipah kita. Jadi Kak Ipah pagi ni lagu mananya nak pergi beli kedai kau lepas ni ataupun ada plan nak goreng-goreng nasi?
4: Nak tubik juga, tubik cari-cari lauk je lah.
1: Lauk-lauk basah lah, lepas tu balik masak rumah.
4: Ya.
1: Berasa suka deh, masak-masak gitu deh. Ada nak oyaknya lama tak masak tu Kak Ipah eh. Aduh, okay Kak Ipah pagi ni, ucapkan untuk siapa silakan.
4: Terima kasih buat Tira Natah dia, selamat bertugas.
5: Terima kasih.
4: Ojak Pak Fijo Kak Mak Aibad deh. Kasu baca, kasu gulung laku dan juga Faizu kata panjang mengetahku siatu saja. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan Kak Ipah kita dari Tanjung Kala.
1: Ya, betul. Lepas ni kita ambil lagi pemanggil Besha. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Faizal Ahmad, Mimpiku.
5: Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

0: Masuk dan Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi. Gu kita berlakon lah ni pukul 50 minit pagi ni. Ada masa lagi untuk anda bersama-sama dengan kita lah untuk bui ucape. Okay. Boleh lagi hello-hello kita 743-3858 748-8930. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama dengan Pak Mak kita dari Besar Terengganu. Ya,
3: Sihat ke Pak Mak pagi ni?
2: Pagi ni alhamdulillah sihat seadanya.
1: Basu ujian juga ke pagi ni?
2: Pagi ni tak ujian pagi ni.
1: Ya. Oh, tak sama dengan kita di Kota Baru ni deh.
2: Ya, Kota Baru ujian ni.
1: Kota Baru ni ujian lah Syirah mari berjeruk saat ni.
2: Ya pun.
1: Kata dia lah dia dok.
3: Berjeruknya besah sebab dia mainnya tak ada bumbu.
2: Tak pun tu bawa payung.
3: Dia kali dia bawa payung. Pun terbagi dengan payung-payung. Apa mak? Gitu.
1: Okey, baik Pak Mak. Ucapkan ke siapa pagi ni Pak Mak?
2: Okey, terima kasih yang bang sebelum sah ni tengok Syirah di Kota pagi dan sama petugas.
1: Alright.
2: Wah, anak saya, Mama Anu Akman Jawa di Kapang Apa. Wah, Mama Anu, apa ni, Muhammad Farid Fikri, adik pada Mama Anu Sani, di Apa juga. Eju di Kapang Gere. Kakak saya di Kiah, berada di Bukit Kenuk. Pada mana ni, adik saya yang berada di Alu Lete. Dan semua lah, sahabat-sahabat keluarga saya, semoga dirahmati Allah selalu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ni waktu biar anak beranak pula kau.
3: Itulah rakyatnya. Hari ni anak beranak pula.
1: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama dengan Kak Ayah.
4: Kak
1: Su bahasa. Kak Su. Astagfirullahalazim.
3: Ya, Kak Metu kan seumur Kak Su kita.
4: Kak Su kan seumur dia.
3: Kak Su sihat kau ini Kak Su?
4: Sihat, alhamdulillah.
3: Sihatlah
4: Kak Su. Sihat.
3: Alhamdulillah, kita pergi ni lah Kak Su. Dia sejuk sikit-sikit tapi
4: Kak
3: sihat.
4: Kak Su tak ada ujian semalam lah. Kita ada ujian.
3: Banyak jalan tu. Kalau kali kemarin.
4: Tak ada ujian semalam pun.
3: Kota Baru ujian Kak Su.
4: Yolah, orang kata ujian juga alam ujian. Kata sini tak ada.
3: Kata panjang, Kak Su dia punya ujian tu deh. Orang bunyi, ni lah, nak beranak duk kecek dalam grup WhatsApp lah deh. Dia punya ujian tak berhenti tu supaya dengan nak banjir.
4: Yolah, dia ada hal kira boleh pulih dah ni.
3: Tapi, kali tidak ada gelombang pertama dah ni kat sini.
1: Jangka airnya rasa tahun ni tak ada banjir rasanya. Rasalah, orang rasa tak ada pakalah mana.
4: Yolah, tak apa juga ada banjir pun kalau jadi sikit tak apalah.
3: Boleh sikit siar korek-korek jenis tepat kan pasal rendah Kak Su deh.
4: Ya, betul.
3: Jadi Kak Su ucapkan untuk siapa pagi ni Kak Su?
4: Ucapkan Kak Su untuk DJ Syah dengan DJ Syirah. Selamat pagi, selamat perugas. Semoga sihat-sihat semua.
1: Alright.
4: Dan kepada Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, opah di kawan Kak Adi, terima kasih poh. Dan kepada Konik Mak Tawar, Wan Tawar. Dan kepada Cikgu Dun, selamat hari lahir Cikgu. Semoga panjangkan umur, meruskan rezeki. Dan berbahagia sehingga akhir ayat. Dan adik kawan, adik payat, selamat pergi ke sekolah. Dan kepada Pak Mak Besu, Umi Johor, Pakku, Pak Mesibu, Pak Jak Kok Kio, Abis Mangguba, dan semualah pendengar kelas FN. Di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Tak lupa juga pada kaki sebelah IPD Macet. Itu sahaja Syah Syirah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Su Bacok kita.
3: Cukup ringkas dan padat sekali.
1: Okey, kita tengoklah kirimnya WhatsApp ni. Sebab lepas kita dah hampir panggil leh. Sebab kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Ada so kirimnya tu. Daripada siapa tu Syirah?
3: Lain kita baca dah tadi deh. Lepas tu ada hak ni daripada Rupiah Ahmad Segamak Johor. Tuju kepada Abel Osmai Goodbye Pula Pinang. Abel Fadil Pahang, Umi Habibah Gunung, Jumari Kak Mawar Ismail, ada Nek Osmai Keluai Johor, Linda Sarawak dengan ucapan selamat pagi semua pendengar setia Kelantan FM pada DJ pagi ni. Terima kasih.
1: Alright. Itu dia. Jadi sebagai daripada pemanggil dan juga kirimai WhatsApp yang dia lah kita baca. Sebabnya lepas ni kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dah. Jadi agak-agaknya anda semua kekal setia lah bersama-sama dengan kita. Kau ke mana Syirah?
3: Betul lah. Banyak lagi informasi akan kita kongsikan bersama dengan pendengar kita.
1: Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
2: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
1: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Dan kembali kita bersama bertemu di jam yang kedua dah kita ni siram. Jadi sebab sekali lah kita nak tengok-tengok ita-ita keliling dulu lagu mana ramai keadaan cuaca kita untuk hari ni. Yeah. Cuaca luar tu kalau kita tengok masih gelap lagi ni lah ni.
4: Sekala habis sekala waktu dan ketika ini ni biasanya dia cerah dah. Jadi mungkin ni dia capur dengan kesan daripada hujan takdi juga.
3: Untuk ramai keadaan cuaca bagi negeri Kelantan kita hari ini naik bulan 10 2020, hari Selasanya pagi petang malam ni dia tulis sini ni ribut peti di beberapa tempat di kawasan Pendalam Mei. Tapi kita ni bukan Pendalam Mei ni.
4: Kalau kiranya deh. Kita ni dalam bandar.
3: Betul.
4: Cumanya pagi ni agak mendung juga lah.
3: Dia bukan kata mendung saja tapi dia beriti juga.
4: Basahlah juga kalau tubik tu.
3: Itulah pasalnya. Okey, dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan juga maksimumnya 33 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua yang mungkin pagi ni nak pergi atas anak sekolah ke atau mungkin juga nak pergi ala ke tempat kerja ke, hati-hati bawa kereta deh. Jalan raya agak licin sebabnya jalan basah.
4: Iyalah betul. Dan bila dah dengar dah kita umum katanya hari ni sepanjang hari hujan tu, kalau hok masih lagi duduk di garah kereta, duduk tengah neng nak bawa motor ke nak bawa kereta tu, fikir-fikirlah. Kena bawa hok ada bumbung lah hari ninya.
3: Bimbel takutnya siapa sekerak jalan gap jeru.
4: Tak suka juga lagu tu lah. Lepas tu gap balik demi tak boleh nak pergi kerja pula gap. Tak boleh lah lagu tu nya, payah.
3: Alright, jadi gap-gap terus bersama dengan kami mendengar Gu Pagi
4: Gu Kita Belakang.

0: 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz,
1: Macam Bacok Pasir Putih 97.3 MHz,
2: Besut dan Setia Terengganu 107.1 MHz.
3: Hanya dirimu yang selalu aku inginkan, temani diriku hingga ke ujung usia.
4: Tontonan FM, setia bersama anda.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka tempat dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
4: Masih lagi terus setia bersama mendengar kegu pagi gu kita belaka. Lagi kita dah pun pukul 7.28 minit pagi lah. Kita nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar kegu pagi walau di mana-mana saja anda berada untuk edisi hari inilah. Jadi lagu mana anda semua tu bereh kedok pagi ni agaknya terus berada dalam keadaan sehat segar-bugar belaka lah deh. Ada mungkin di antara kita ni yang learningnya mungkin
5: dalam perjalanan.
4: Dalam perjalanan tu Cira ni ada dah siapa kedai kopi ni.
5: Duduk
4: pagi hari ni kita boleh nak buat kerja. Kalau selagi tak kena nasi lauk sebuku, selagi tak kena minum air panas ke, tak boleh nak buat kerja.
5: Tak boleh, dia jadi gelap mata.
4: Dia gelap mata, dia jadi kenaling apa semua tu, macam-macam pesen orang ni deh.
5: Yalah deh, ada orang dia pagi-pagi dia kena makan yang ringan dulu. Ada orang tak boleh, dia kena tengok berat selalu.
4: Itulah kalau dia akan jadi keletak-keletung lah dianya. Gambar nama ni orang panggil jadi jadi
5: debadu-dadu-dadu.
4: Keseimbangan tu tak ada.
5: Main
4: jalan tu suruh berayung.
5: Hanyut.
4: Tak boleh lah gitu dah. Kita nak mulakan pagi ni, kita kena mulakan dengan satu yang boleh memberikan semangat untuk kita nak memulakan pagi. Semoga segala apa yang kita buat hari ni jadi belaka.
5: Sebab tu gapo-gapo ni kalau nak jadi ni, dia kena mula di awal pagi lagi. Pagi ni dia kena molek dah. Barulah sepanjang hari kita insya Allah akan baik-baik saja.
4: Okey, jadi lah ni Syirah, kita nak tanya dengan Syirah ni. Ni boleh berapa dah kita ni?
5: Kita ni bulan 10 dah lah, Bisha.
4: Bulan 10, bulan Oktober.
5: Ya, betul.
4: Okey, jadi bila bulan Oktober ni, kita nak keceknya mengenai dengan... kita selalu tengok lah kalau bulan Oktober ni akan nampak warna merah jambu sana sini lah.
5: Warna pink ni, Bisha. Riben.
4: Betul. Tapi pink Oktober ni lebih daripada sekadar bukan kata pakai baju ataupun riben warna pink je sebenarnya.
5: Dan sebenarnya ia juga, Abishah, adalah satu peringatan supaya kita ni lebih prihatin tentang kesihatan. Khususnya kesihatan payudara. KKM sendiri menekankan kepentingan pengesanan awal sebabnya rawatan pada peringkat awal ni boleh memberi peluang yang lebih baik lah kepada pesakit tu.
4: Okey, kepada kaum wanita yang berada depan ni dan juga yang berada di luar sana tu, jangan tunggu sampai rasa sakit ataupun nampak perubahan yang ketara baru kita nak buat pemeriksaan. Kalau ada bonjole, perubahan pada payudara ataupun sesuatu yang luar biasa, jangan takutlah. Jangan malu nak jumpa dengan doktor.
5: Betulnya. Sebab perubahan tu tak semestinya bermaksud kanser, Besha. Tapi kita nak tahu, okay? Jadi lebih baik kita periksa dan dapatkan dulu kepastian daripada pakar.
4: Betul tu. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk jaga orang lain. Jaga anak, jaga tok lelaki, jaga keluarga, siapa diri sendiri kita pun kita letak nombor dua.
5: Sebab itulah sempena boleh kesedaran kanser payudara ni, anggaplah ia sebagai satu peringatan lah untuk kita berhenti sekejap dan tanya pada diri sendiri adakah kita sihat ke tidak.
4: Dah jaga dahkah aku ni jaga kesihatan aku ni? Dan untuk program untuk para suami lah, macam Abis Syah ni, anak-anak jatuh ke, abis ke, adik ke, kita pun ada peranan. Kita kena beri sokongan kepada wanita yang kita sayang dan ingatkan mereka supaya mengambil berat tentang kesihatan dan mendapatkan pemeriksaan yang sesuai lah.
5: Ya, sebab apa Abis Syah, kanser ni dia bukan hanya memberi kesan kepada pesakit je, ia turut memberi kesan kepada seluruh keluarga jugalah. Ada seorang sedih, pakat sedih belakang.
4: Okey, jadi kepada gugu kita, bulan Oktober ni kita sebar ke kesedaran kita. Kita buai rasa takut dan kita galak ke orang kita ni saya untuk mengambil langkah awal.
5: Jangan tunggulah, jangan abai ke perubahan yang berlaku pada tubuh kita ni. Kenali dan periksa, kita kena ambil tindakan awal.
4: Okey, sebabnya menjaga kesihatan diri sendiri ni bukan penting untuk kita seorang aja, tapi untuk semua lah.
5: Betul. Tapi itulah, ingat Oktober, ingat Pink Oktober deh.
4: Okey.
5: Bulan yang kesedaran payudara, kanser payudara bukan sekadar warna pink sajalah.
4: Patutlah Syira pakai baju warna pink hari ni.
5: Yalah, sebenarnya. Ya, dah lah ni. Kita ikut tema.
4: Okey, apa-apa pun kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda. Jaga kesihatan anda. Dengar ke kami di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, makcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Masih lagi terus setia bersama berteman ke Syira dan juga Syah yang terus setia bersama untuk menemani pagi anda. Ni kita dah pun pukul 7.41 minit pagi dah. Jadi kepada anda mungkin ada di antara kita tengah panah-panah enjin kereta ni.
4: Lewat dah tu abis dia tu. 7.41 dah tu.
3: Nak atas bahagian atas budak sekolah lagi. Lepas tu nak unggah lagi tempat hijau lagi.
4: Ataupun mungkin juga tengah lorak-lorak sedia kemah ayah nak girawat ataupun janji sepitar. Boleh jadi juga abis Syah.
3: Macam-macam lagi lah rancangin-rancanginnya. Sebab kita tahu dalam kehidupan kita ni start daripada pagi sampai lah kita pejam mata tu. Ada macam-macam yang benda yang kita nak kena buat.
4: Ada je tok selesa-selesa ni.
3: Paling penting kat paling tersenarai paling banyak sekali makan lah. Itu bahagia tu tak tahu lah.
4: Pagi makan mana? Tengah hari nak pergi mana? Lepas tu petai lah ke mana? Makan sama.
3: Cumanya kita nak ingat kepada anda semua. Makan bukan tak boleh makan. Makan lah kalau boleh makan tu kak. Cuma kita kena pilih makanan-makanan yang berkhasiat. Yang ada protein untuk tubuh kita ni. Jangan kita makan benda-benda yang agak manis-manis tu
4: lah. Yalah, lepas tu kena seimbang molek lah. Ni duduk makan benda hot manis saja, duduk minum air kopi. Dan air kopi ni manis habis lah.
3: Betul.
4: Lepas tu air masuk tu pakai, orang kata orang kalau tahu agak jebeh. Tak usin gitu air masuk tawa. Tak ada rasa.
3: Itu adalah merupakan satu amalan yang tak baik lah untuk kita sebenarnya. Kita kena banyak minum-minum air. Orang panggil orang Kelantan kita panggil air putih.
4: Air putih. Betul. Dan makan-makan juga exercise pun kena juga abis Syah.
3: Betul.
4: Kalau petai-petai tak ada buat gapa ataupun mungkin dah balik pukul 5 nampak cuaca molek, ada kawasan-kawasan yang sesuai, buat breeze walk je kot dalam kampung pun jadi.
3: Ni orang tanya ni breeze walk ni ke mana sebenarnya?
4: Breeze walk tu jalan tu lah. Jalan selu-selu. Lepas tu kalau nak jaga orang gapa, orang sebut pace. Nak bagi laju sikit gak, derah lah sikit ni, gak duk main lengeng-lengeng. Tak jadi juga tak peluh.
3: Dia kena waktu baik peluh juga lah.
4: Pas jangan lah duduk main apa ni kalau dah tamai perumah gak sekeliling. Satu keliling je. Hanya tak tubik peluh habis Syah.
3: Jalan. Lepas tu kita laju sikit. Kalau suruh letih sikit, kita seluh mula.
4: Kalau berasa nak laju banyak kat cari tempat-tempat ada anjing. Ada gerah sikit kita lagi.
3: Kawasan-kawasan tamir perumahan tu ada lah.
4: Ada lah.
3: Alright. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Yak lewa kan? Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
1: Aku nak tanya ni, ni letak beria tinggal atas meja ni. Nampak betul ramai gini, tengah ngok gini. Okeylah, ibu banyak juga tidur tinggal kursi gini. Tunggulah bermahe, ambo nama roya, ho ambo tu, ambo doa kejo tanya memang. Kau biar ho demo, ho munga kama kau gerai, namo deko ge, kata ho kelik ga, berapa ni so ni. Ha, sungguh aku teruja. Lama minta dengar tunggu dulu aku tak lebih tino ganti coli aku lain. Aku nak ya, ruya aku nama saya ini. Mujang itu tinggal aku si goni ni. Sebab imi-imi ada berlaku sebuah meniko ni. Imi mu ni ruya kalau kena. Hei, kak berat ni bukan kata aku pandang. Hei, kak berdua saya. Hei. Tak nak hei kau. Wah, sungguh. Aku putih. Abis mak pula kau tu pula orang tu cakap. Ha, internet ni dia kona aku lain.

0: Luno ya bu, kopi utuh tu ngono bema. Mu dengar lah juga royah aku nak kata kamu ni. Kata laluan imemu tu royah. Kalau boleh gak, mu payoh royah. Janganlah kata mu tak ingat mu lala royah. Lepas tu pula, kalau salah ada imeh mu timu tu royah. Mu rasa was-was royah. Mu jangan duk buka lah royah. Baguslah ni rana gak. Ciri-ciri ibu kan jelas kita. Saya bagus semua muka ni rana bujah jandol. Tidak gitu, dia nak kambuk. Ambul nak dia. Kata pula saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Gu pagi, Kelantan FM. Gu pagi.
4: Masih lagi terus bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belaka. 7.53 minit pagi dah kita lah ni. Masih lagi bertemu Kesyah dan juga Syira lah, yang akan tetap setia untuk terus bersama menemani anda waktu ni di mana-mana saja anda berada. Selamat pagi, kita nak ucapkan kepada anda yang mungkin baru saja dengar kita lah ni.
1: Aha, mungkin tertanya-tanya suara gapo ni, stesen gapo ni. Kita di Kelantan FM lah hari ni bertemankan Double Syira dan juga Besyah.
4: Orang mana tengah makan nasi kabu tu, selamat makan nasi kabu belaka lah. Ada orang tengah makan nasi lemak
1: ni, tak makan lagi ni.
4: Dia pilih makan ni tempat kita ni, Kesyira. Dia ada macam-macam. Kalau kita segera nak makan nasi kabu, kita boleh makan nasi kabu. Kalau segera macam makan nasi belauk, ada nasi belauk.
1: Kalau kita rasa nak makan nasi daging, ada nasi daging. Suka utung sebenarnya Kelantan ni.
4: Untung kita yang berada di Kelantan ni sebenarnya.
1: Lepas tu ada juga hotok beso dengan nasi tupai dia. Tapi kalau di bandar Kota Baru ni, nasi tupai memang ada sokmo.
4: Tapi dia bukan ada semua tempat lah. Ada setengah-setengah tempat. Kena cari jugalah. Bukan kata gi tu pakai nak cari nasi tupai tu pakai ada selalu. Tak ada.
1: Dia ada beberapa kedai yang ada nasi tupai ni deh.
4: Okey, jadinya sebab sekali lah lepas ni kita nak masuk ke jam yang ketiga. Untuk jam yang ketiga nanti hari ni ada gapo, Syira?
1: Ada Kelantan sana sini.
4: Pukul 8 pagi lah. Perkongsian berita daripada Kelantan kita. Gapo nama perkembangannya, tunggu je sebentar lagi. Dan juga kita ada rancangan
1: Siapa Tu.
4: Okey, jadi untuk rancangan Siapa Tu, anda kena dengarlah keratan yang kita main ke. Lepas tu kena teka.
1: Dan kita nak tahu tajuk filem dan juga siapa
4: yang kita main ke tu. Okay. Jadi agaknya jangan gimana-mana lah, kekal setia bersama dengan kami mendengar ke kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Kelantan FM.

0: sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Anggota penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang menjalankan operasi warga asing UPS Pewa didakwa berdepan pelbagai bentuk ancaman termasuk dikunci di dalam premis dan juga diserang anjing peliharaan. Pengarahkanan kuasa JPJ Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan berkata, ancaman terburuk yang dihadapi adalah dakwaan anggotanya terkena sihir ketika menjalankan tugas penguatkuasaan. Dia berkata, kejadian seumpama itu berlaku ketika anggota mengejar pemandu atau cuba mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap individu yang melanggar undang-undang.
2: Pasukan Gerakan AMPJA berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 50 anak pokok lidah ayam bernilai RM2,500 dari pangkala haram di simpangan Pekalang Kubur Tumpat kemarin. Dalam serbuan itu, sebuah lori kemudian disita dengan nilai keseluruhan rampasan RM102,500. Manakala seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun turut ditahan dan semua barang kes diserahkan kepada Jabatan Pertanian Kelantan.
1: Adat dan tradisi perkahwinan peranakan Cina Kelantan terus dipelihara menerusi Galeri Perkahwinan Peranakan Cina Kelantan di Tanah Merah. Galeri itu menjadi platform memperkenalkan warisan berkenaan kepada generasi muda. Ramai generasi baharu tidak mengetahui adat perkahwinan peranakan Cina Kelantan banyak dipengaruhi budaya Melayu daripada proses meminang hinggalah ke istiadat selepas perkahwinan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palas Timpas Timur Deka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.